Good Trinity ke-13, lalu baca Injil kita yang kelingkup ke minggu itu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Nyari itu tahu pedak kita bebup nyagot baru, lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuah berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku nda tahu nda ngagai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narit ia ketisau, lalu ngeraro ia. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngau Peter, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai ti depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu ti datai ari Allah Ta'ala. Udahnya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ko aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tu dah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu apian mati, datai kesedak udah medak anak mensia, datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningau pasal Jesus, di nampung ranau ya, ngebalau murid ya. Udah Peter ternyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang gosilia reti jala ya ternyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok, serta mati. Sebedau ya ulia berkuasa nyadi raja. Saja pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tiko Jesus di itu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib tang ada peneka ala talau. Buat ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Buat runding sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, teka son of man, di dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau Raja Judah nada nyangkau ia tu tahu sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus
pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebabaca kita, Peter lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Nak ngasuh yang tersebut ke utai pasal ti dekat di perinsak, ngau pemati. Laban berunding Peter, semua utai udah mujur magang. Lalu ya ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru

Jesus. Peter kena buat tu leban yang rindu serta taluk ke Jesus. Ia menggak ngumai dari impu nemu lagi hari Jesus. Amat ia tak sedar. Tang utai tindak ditemu Peter, ia nyadi bekerti sitan serta mait penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk Peter serta madah ke penemu Peternya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka Peter tu. Ngumbai penemu kita di mana setah betul sepi kita nyak sebaka ke penemu tak ke hati Allah Ta'ala. Tang ke benar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi ar jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansiak hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuhan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lemau benda berantu ke nyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat ke upah, lalu ndak sedia merik dari impu, serta melau rabukai. Nyalai buah ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisi udah nguji ke mejal Tuhan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sedok. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sedok. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Nyeng kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyeng kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Lebih lagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuhan Jesus tu mar setelah tahu mai pemedis. Tang penghidup tidak nitiah ke Jesus dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, bala tinulis Injil berkasa Saint Mark, nulis tu ngari bala orang Kristian, ti benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak di benuah kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuya, barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ia lalu netiah ku aku. Barang siapa tidak netiah ku aku, ia tidak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia lalu netiah ku aku. Siti rejalai kita yang tidak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai. Kita yang patut menguji berunding kura bukai. Ibuah setelah berbahasa ke sidak. Kita patut ngelala, kita yang ngosedak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita patut berat ke rabukai, malat kita keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita ngesan regang kita. Menyadi, ingat kita regang tu ukai tanda utai di mana kliya. Ia kayu tidak kena munuh orang ti salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati.
Orang tersalah dia senyan regang niti pas

Qatar, agak tempat ia terkot deregang. Ia dekelesai korang di depan sok ia. Kita orang Kristian tinitiah ke Tuhan Jesus, korang lebih bakal orang salah timai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lo lebuah tu nyadi, ia ndak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta ndak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidal ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerimak regang setanyaan dia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerimak pemedis perinsa ngau klesi orang. Jesus pegak ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Tauran temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setau penghidup tengemuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup timruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lo. Menyadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Ti kita ndak selamat dalam penghidup ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke lata lo serta taluak ke ya. Kita nadai ti dikenangi ke buat penghidup dunia ti dekat datai lo. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agarlah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu Trinity ke-13. Allah Ta'ala timadu berkuasa tudah media Ekklesia nuan. Awak bersaksi kenuan udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagen nuan baru. Boleh ia tudang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau siku ajak, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mopo aku.

Bang Rindu dan Penyangkai hari Lanus Empire. Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak itu tu bisi tren nikit tu. Kalai tadi kucing 280 bertang dia tu nikit ngagai 291. Piamaga Kota Semerahan tadi 290 biar dia tu nikit ngagai 300. Nyaka datai buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214. Sri Kai nyaka mangai 200. Nyaka datai buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke nitia ke tikas tu. Nyaka datai buat tikas oren ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi ianya kita berarti ke di selatan Sarawak kelebih lagi di Kuching, Semerahan ngam megak Serian yang kawa megak Seriaman tikas oren dia tu ianya Kuching, Semerahan, Seriaman tikas merah siti aja ianya Serian. Kalai dia tu Serian 364. Niki mimik terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadi nya bukan ngau tikas pengabangin. Ada pasal ngapa mah kita ke pemisi Serito dia wajak berumah untuk maya kita nya tadi. Dia berumah serta kita ke pulai gereja nya tadi anang dedayau dan terus pulai ke rumah udah kita nya tadi ngirup mi ngirup mi ni bisa orang ngirup mi nih ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami dekat mari kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang. Lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Or aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu Cerita. Bakal selama pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi segmen pengerat pagi. Kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat. Ke sekarang itu kita dekat Bugalan Gal Pastor Germán Ujang serta megak program ke penudi kita pagi itu.

Shalom bagi semua, kita Bala Peningan. Lalu selamat bertemu baru kita ibak program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat berjaku ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita hari pun sampai ke ujung. Allah Ta'ala terima kelala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laman Nuan udah ngau kami bak program Tungkat Semangat tu lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merkat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami. Kami udah sampai. Bala peninga, aku ngemaik kita muka ngegi buat Filipi bab 3:4 ayat ke 13 tiknya buat utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayuh orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na uliah, tang laban sida di Allah ka uliah runiang, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak tungkat semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita uleh nyadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisik empat itik tekat sebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang uleh ngikat nuan. Semina runi yang nuan empu. Ingat menyadik dalam Tuhan, nadai siku orang uleh ngikat nuan, semina runde yang nuan empu. Dini nu kita yang medak tu, bak bub Rom 12 ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngambil ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara nuan berunding. Menyadik, cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif, ngada ke penghidup tik negatif. Ingat, ia diajal bakbuk penyampau 13 ayat keempat, lalu terus baca kitab belah peninga. Madah ke 10 ikut pematau menua ti merik report ti negatif. Nama asil sidak ti merik report ti negatifnya, asil ya nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runi yang kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai tik negatif nguasa runi yang kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitiah keir yang Allah Ta'ala. Anang ngasuh penghidup kita ti udah Allah ketegal pengelmi nentu ke masa depan. Anang sekali-kali laban enti nuan ngasuh nyak nentu ke kerja nuan nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah namau ti kena pelajar kita di tau. Nomor satu, isi runi yang ngau pengamat ngau jakut Tuhan. Berunding yang kesemaya jakuk Tuhan, anang berunding yang kepenanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku begolai ngau Tuhan, aku uliah. Amen. So tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nomor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai oleh nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita empu. Dini kita medak tu bak 2 Timoti 1 ayat ke-7 nyebut tu bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ke-7. Laban Allah Ta'ala ukai merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakut tu.
Allah Ta'ala nak meri kita roh penakut. Tak meri kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama lagi, Tuhan ukai merik kita roh penakut tang roh pengerindu. Nama lagi, Tuhan ukai roh merik kita penakut tang roh disiplin. Dah perhati jakutnya, yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya, kita ini nemu disiplin darimpu. Jakut disiplin, artinya ngubah darimpu. Ngebetul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang pengelmi, ngelunjak pengelmi, lalu nengahnya berlama. Begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul, bak penghidup kita. Amen. So, nama lagi, dengar-peningar. Penakut, nekul singkang kita. Ingat, Tuhan nak merik kita roh penakut. Penakut, nekul, nyekat, ya, singkang kita. Yang nyekat, yang ngasuh kita lemik. Nama lagi, yang ngasuh kita timpang. Nama lagi, penakut ngasuh kita nak tekerja ke utai. Nyak kebuah Tuhan ngajal Joshua, lepas Joshua nampung pengawak Moses. Joshua, Bapti ke-1 menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si, jakut Tuhan madah dia, kering serta berani. Okay, takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani, berani ngerjau te kebetul, berani ngerjau te kena, berani ngerjau te ke lurus. Amin. Nah, tang pengarap, okay, tu timal penakut. Pengarap, ulih muka pintu, ngagai kerja jia. David, lebuh yang ngalah kau Goliath, ya, lebuh yang ngalah kau Goliath. Nama titik nyari, ya, David ngalah kau Goliath, laban ia Arab ke Tuhan. Ukai laban ia bisik pengering. Ingat David mayanya agi biak, agi rumpas. Goliath ianya pungkak sodadu orang Filistin. Tang ia oleh ngalah ke Goliath. Nama kebuah laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Menyadik dalam Tuhan, nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bela peninga, anang ngasuh penakut nuan, nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan, berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat, berani nyingkang nitih kepenekak Tuhan, anang nyingkang bepun bak pengelmik diri empu, anang laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengrusak, harap lalu nemu Tuhan berjalai ngau nuan belamaya. Puan ketiga, nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Puan ketiga, nadai utai oleh nguasa nuan. Semina rundiang nuan pu. Perhati kerja jakut tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay? Oleh nguasa nuan. Semina rundiang nuan pu. Dia ambil kubak bub rom baru tadi. 12 ayat kedua. Nyebut ubah rundiang kita. Erti jakutnya. Anang ngasuh ya sama ngau dunya. Nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18, awak ke mata hati sidak terbuka. Si, nama uti kena pelajar kita, nama uti kena pedak kita itu, ianya awak ke runding kita nya diubah. Anang ngasuh utai tibak dunia tu ngikat, nancang, nekul, nanggua ya. Lalu nyadi ke roadblock ya. Tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bab episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat nama kebuah jakuk dalam nyebut utai munyi tu okey bak jakuk English cukup badas amat ya okey for as he think in his heart so is he. Seperti seorang berfikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Ya, tang translation kita bandak nak tentu tepat. So nya alaiku ngemai kita medak pengamat leka jakut tu. Ya runding ya
nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya ya laba lekat jakuk dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia. So nama ketika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jakuknya awak kena dipedak ngau mata hati kita laban nama uti kena pedak kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita. Amen. Jakuk dalam 4 ayat ke-23 nyebut tukuh peniau kita bepangai bak utai ti ditemu kita erti jakuknya kita nak ngerja nak tekerja ke utai ngelui agi ari ditemu kita. So Jakuk Tuhan, ngasuh kita mencelak, ngasuh kita medak pengamat, ngasuh kita medak ruang ngau peluang, ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita. Leluah-leluah kita berpegai bak pengamat jakuk Tuhannya. Nadai utai nagang nuan, nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa. Amen. Nadai ya nuan uliah ngerja, nuan uliah nangkup semua utai. Amen. So nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukun atau membentuk penghidup kita. Enti kita harap serta taluk setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik disemaya kaya. Enti pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup, bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah nama tik pelajar kita itu bela peninga harap ke jakuk Tuhan. Anang harap ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh hati kita melintang. Anang ngasuh hati kita was-was. Anang ngasuh pengharap kita kakang. Anang ngasuh pengharap kita nyelok kuku. Laban ti pengharap kita nyelok kuku nama penyadi kita dekat di luar, kita dekat di tinggal ti jakuknya, kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakuk Tuhan penuh ngau semaya, penuh ngau pemenang. Lalunya ti ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat, nama ti tulis ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar, semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita. Semayanya bab Luke 17 ayat ke-21 nyebut, lalu nadai megah orang nyebut, pedak kita tu ya dito tau ke nyen laban ya ti benar perintah Allah Taala bisi bak tengah-tengah kita. Perintah Allah Taala bisi bak tengah-tengah kita. Haleluya, menjadi dalam Tuhan. Lebih kita berjakuk pasal perintah, kita berjakuk pasal raja ti memerintah. Ya ti berkuasa, siapa rajanya? Jesus dini noya ba tengah-tengah kita. Ya ngau kita, lebuh Tuhan ngau kita, siapa oleh ngelaban kita? Kita bisi pemenang. Amin. Nama ge dengar Tuhan bersemaya. Ingat jakut Tuhan madah kita bisi semua utai. Kita bisi Roh Kudus ya. Roh Kudus ya dia dalam kita. Kita bisi nama ge bala peninga jakut Tuhan. Jakut Tuhan bisi dalam kita. Pegai jakuknya, pegai jakuknya, jakuk Tuhan mada. Nanti kita nemu jakuknya, nemu pemenalnya, pemenal dekat ngelepas ke kita. Amin. So kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Nama kebuah laban Roh Kudus ya diau dalam kita. Ingat tiap ikut kita itu we are the temple, we are the temple of God. Kita itu ianya nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ia berkuasa bak nuan. Nanti diau bak nuan berkuasa bak nuan. Ertinya kini nuan berjalai. Nuan ngemai hadirat ya. Nuan ngemai mulia ya. Nuan ngemai pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nyalai. Pegai jakuk tu bala menjadi dalam Tuhan. Nyak baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisi dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nyak bak kita. Kita bisi harapan. Kita bisi pengadang. Lebuh kita bisi pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilak. Kita nyingkang ngagai sari lusa ngau penuh keyakinan tau ke penuh
ngau pengadang. Amen. So namau taitik dipeguna kita ngambil ke kita bisik ngemuan pemenang hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh jako ya. So sebeda aku nyuruat ke derempu, so simpul aku ditu ngagai tiap ikut bala kita dengar bala menyadi dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita ngasuh kita menang ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia ti merai aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang pengelemik kita ngikat kita. Rundi yang kita anang ngasuh ia rundi yang ti negatif ngikat kita tang pegai jakut Tuhan awak kesingkang kita berini ba pengamat ba semaya dia nuan dekat ngasai ke pemenang lebih nuan ngasai ke pemenang kita sebilik ngasai ke pemenang orang tik ngelingi nuan ngasai ke pemenang laban sidak yang medak pemenang ngau nuan. Amen. Tuhan terima kasih ke leka jakuk nuan leka jakuk ajal nuan ngagai kami Tuhan berjakuk pasal nyadi pemenang awak ke musim tu awak ke maya tu kami ngasai ke pemenang pemenang begulai ngunuan nadai utai tik ngasuh kami takut ngasuh kami lemut ngasuh kami kakang tang awak ke hati kami terus keriang serta berani begulai ngunuan Tuhan laban jakuk nuan madah bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengeriang. Terima kasih ya Tuhan, berkat tiap ikut semua bela peninggal itu, ngau berkat tiap datang rinduan siku aja. Terima kasih Tuhan, terpinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dapat sampai semua nyebut, amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita, pemanah Tuhan, pengasih Tuhan Jesus, ngau tiap ikut kita, shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda nanti. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2006 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2006. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2006 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerubu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya.

0: Kuching 291 dan Sri Alman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi di Kerti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat, Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai,
4: 95.7 FM di Lambe,
6: 98.0 FM

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 19 minit pagi. Okey, dan assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Ya, selamat pagi untuk semua yang bersama-sama kami untuk pertemuan kita menerusi pertemuan di Geng Pagi Mira FM. Okey, pada pagi ini anda bertemankan saya LY, Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan LY kembali untuk menemani anda pertemuan selama 3 jam bersama menerusi Geng Pagi Mira FM untuk pagi ini. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Mira FM, mesra bermaklumat.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Info cuaca di Mirai FM.
1: Okey, info cuaca di Mirai FM. Kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca kita bersama dengan Leo. Hello Leo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali dan teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini. Leo, silakan.
2: Okay, terima kasih DJ. Selamat pagi semua. Ini merupakan ramalan cuaca untuk bagian Miri yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, dijangkakan cuaca jerbu di kawasan Miri. Pada sebelah petang pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di pelayan Miri, ketinggian angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk suhu pada hari ini, suhu di kawasan Miri dijangka dalam 24 hingga 35 derajat Celsius. Jenis amaran dikeluarkan untuk hari ini, amaran angin kencang dan laut bergerora dikeluarkan hari ini. Itu saja info cuaca untuk hari ini. Sekian terima kasih.
1: Okey, terima kasih kembali Leo. Selamat bertugas ya.
2: Sama-sama.
1: Okey, jumpa lagi.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Kau ni apa hal? Memang
4: aku tak
5: tonton. Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih boleh membantu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, untuk pandan kita bersama waktu sekarang 9.41 minit pagi. Tahu ke anda tadi bersama rakan kita DJ Amul. Okay, dan esok merupakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang semestinya kita akan sambut pada 31 Ogos 2026 ya, pada hari Isnin, yang bermula tahun yang bermula pada 7 pagi sebenarnya untuk tahun ini di Dataran Putrajaya. Jadi untuk tema untuk tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dan lagu temanya juga yang selalu berkumandang, yang kita selalu dengar, Aku Berjanji, nyanyian Faizal Tahir. Dan untuk sambutan pada kali ini akan diadakan di Dataran Putrajaya bermula jam 7 pagi. Dan pastinya banyak ataupun atu cara dan yang menarik, tarikan menarik untuk peradakan pada tahun ini. Dan kita boleh kongsikan bersama, okay, untuk sambutan pada esok hari. Pastinya banyak yang menarik, dan ini menjelang kemuncak sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Langit Senja Putrajaya buat julung kalinya akan dihiasi aksi aerobatik ya, aerobatik menerusi Merdeka Sunset Air Show, iaitu melukis senja. Bagaimana melukis senja tu? Jadi untuk program kolaborasi ini merupakan kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Aerotree, iaitu bukan sekadar mempamerkan ketangkasan di udara, malah menyemarakkan semangat serta keterujaan meraihkan kemerdekaan. Jadi untuk melakar ataupun melukis senja ini, kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Aerotree untuk penganjuran program udara berkonsepkan patriotik. Okey, sama-sama kita tunggu pada esok hari, okey, di Dataran Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 bermula seawal jam 7 pagi. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti bersama untuk segmen Positif Pagi, juga diterbitkan oleh DJ Mul. Dan untuk pagi ini kita akan dengarkan Positif Pagi berkenaan dengan Jangan Memfitnah Orang. Okey, Jangan Memfitnah Orang, dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi, dan selepas itu nanti kita akan ikuti bersama untuk segmen Setiap Hari Ahad. Kita akan bersama dengan segmen Halu Gabungan 3 Stesen. Untuk setiap minggu kita akan bersama dengan rakan kita di Limbang FM dan juga Bintuli FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi bertemankan LY.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ini yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengata orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu belah hantu lah, pakcik ni ada perempuan simpanan lah. Sampaikan ketua kampung pun menjadi mangsa fitnah lelaki ini. Hinggakan hampir-hampir muka ketua kampung nak ditumbuk oleh penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Puan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Salam untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.07 minit pagi. Okey, seperti yang LY wawarkan untuk anda, kita bersama kembali untuk pertemuan menerusi segmen Halu untuk pagi ini. Pastinya kita akan bersama rakan kita DJ N, Nazana dan juga LY akan menemani anda untuk pertemuan menerusi segmen Halu pada pagi ini. Jadi kita cuba dapatkan rakan kita dulu di Bintulu FM. Kita bersama dengan Zana untuk pagi ini. Hello Zana.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu.
0: Selamat pagi juga, selamat berhujung minggu dan juga selamat bekerja untuk yang bekerja. Benar. Kan.
1: Nah. Selamat bekerja hari
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Tapi rakan kita tu mundi line Facebook untuk Facebook halu kita hanya belum ada. Kelak kita cuba dapatkannya lah, tapi mungkin kita
1: beri masa dulu.
0: Okeynya belum. Siapakah agaknya? Tapi N, kita cuba dapatkan suaranya dulu lah. Okey N, assalamualaikum N.
2: Waalaikumsalam. Nah. LY.
0: Walaupun muka mukanya belum ada tena. Belum nampak.
1: Kenapa? Kami risau sebenarnya, takut jerebu di limbang ya makin kuat sampai tak nampak UKN.
2: Tebal. Masuk ke konti bahaya ya Zana.
0: Tapi nang benar kadang-kadang boleh juknya masuk tu. dengan Zana. Baunya pun juga ada terasa. Tapi nang benar lah, boleh masuk ke konti tu. Tapi mun kita tu ada berapa lapis tu munnya masuk memang hebat lah. Okey, untuk pagi tu kita bertiga digabungkan kembali untuk pertemuan menerusi segmen Halu. Okey, untuk pagi tu. Okey, jadi kita teruskan jak lah untuk pertemuan kita menerusi segmen Halu pada pagi tu. Zana dan juga Anne. Tapi kalau kita Anne kalau walaupun yang si nampak tapi suaranya ada kan Anne.
1: Benar.
0: Okey, jadi untuk rakan-rakan kita pendengar kita yang ingin menghubungi kita di Miri. Okey, di Miri anda boleh terus menghubungi kami di talian 085-427-053. Ni yang saya ada talian sebelum tu lah. Kita ada talian baru tu. Talian baru 085-427-053. Jadi
2: kena hafal ya.
0: Kena hafal. Jangan pakai nok lama. Bila lama saya dah orang angkat kelak. Lain orang angkat kelak. Dan juga Zana. Jadi kalau anda yang ingin komen menerusi ataupun tinggalkan salam menerusi Facebook Halu, okay, anda boleh terus singgah terus ke Facebook Halu untuk anda tinggalkan komen anda. Okay, kalau di Bintulu macam ni Zana.
1: Baik, terima kasih LY. Kalau di Bintulu hanya satu cara aja untuk pendengar Halu pagi tu nak menitipkan komen salam hujung minggu, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Sebabnya talian kami orang lagi masih sakit, belum ada penawarnya. Tapi boleh hubungi DJ LY kita di Konti Miri FM dengan talian nombor barunya 085-427-053. Betul kan LY?
0: Betul lah.
1: Itu je cara dari Bintulu. Satu cara di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
0: Okey, kalau di Limbang tu N, macam ni N?
2: Okey, kalau di Limbang anda boleh hubungi talian Limbang FM 085-211-246 dan anda boleh hantarkan juga komen anda di Facebook Limbang FM. Dua cara di Limbang tu untuk bersama-sama kita pada pagi tu menerusi Halo.
0: Ya, okey ya caranya. Okey, untuk lagu yang pertama LY dah pilih lagu tu Alalala Sayang. S A Y A N G ya, bukan S Y G. Kalau om ada SYG ya, singa yang garang kan N. Zana.
1: Benar ya kan.
0: Simo pakai singkat-singkat. Jangan pakai singkat. Kalau mau pun terus SAYANG. Dengar ya.
1: Jangan kita tulis SYG.
0: Kalau om ada singa yang garang.
1: Bahaya. Sensitif. Perempuan sensitif ya dapat SYG ya. LY kan.
0: Benar ya Mbak Zana kan. Okey, lagu Alala Sayang tu. Sayang lagu dari daripada Kai Baha. Jadi kita nak mulakan dari Zana dulu lah. Boleh Zana?
1: Kita dapatkan. Okey, terima kasih LY.

0: Zana nak kongsikan dulu lah titipan salam yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Sekali lagi Zana nak wawarkan kepada kita orang yang sedang bersiaran bersama kami di Halu, di Bintulu, yang nak menitipkan salam, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, kita ada salam daripada Jambai, katanya salam Halu DJ, selamat pagi di hari Minggu kepada semua pendengar, katanya khasnya ditujukan kepada Stamos, Poli Masing, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Indo Kenawit, Andrew Ibi, salam ceria, salam mesra, sehat-sehat semuanya. Katanya cuaca di Tata panas pagi ni, kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Spring, Persada Cintaku, Happy Konti buat DJ bertiga. Terima kasih Jambai. Dan seterusnya juga komen yang Zana terima juga pagi ni datangnya daripada Kak Rashidah Edi, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Katanya cuaca panas berjerebu, apapun selamat pagi dan selamat menjalani tugasan. Kalau boleh nak minta lagu DJ, lagu yang berjudul Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kembali bersama DJ LY di Konti Miri FM.
1: Okey, ya Zana, udah kita bersama dengan NG. N, mungkin ada salam ataupun pemanggil kita tu, N, silakan.
2: Okey, baik, terima kasih LY dan Zana. Nampaknya ada pemanggil tu, okay. LY. Okey, saya cuba ya. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nat.
3: baru balik dari Johor.
2: Wah, dari Johor.
3: lepas tu.
2: Banyak oleh-oleh ni.
3: Ke Singapura lagi tu.
2: Ui, jauhnya berjalan.
1: Nanggan Nat di FB ya.
3: Apa kata orang? jauh perjalanan.
2: Luas pemenangan. Berapa lama di Johor hari itu? Nat.
3: Lima hari.
2: Lima hari?
3: Oh, lima hari makan apa? Macam kami itulah apa tu? Makan angin lah. Makan lobster yang famous tu.
2: Okey.
3: Papa tengok apa tu? Sekitar Singapura. Kalau di Malaysia 100, kalau duit Singapura 50.
2: Oh, yang guna dolar kan?
3: Kalau tukar lah. Ada aja oleh-oleh untuk kawan-kawan.
2: Okey.
3: Kira hadiah birthday ku lah tu.
2: Okey, happy birthday Nat.
0: Wah, happy birthday.
1: Siapa nak berlagu tu?
0: Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Nat.
1: Nadia.
0: Nadia.
1: Betul kan? Nadia. Betul Nadia?
2: Nadia.
3: Thank you very much.
1: Okay.
2: Baik, ucapannya nak.
3: Okay, ucapan dulu lah.
2: Ucapan dulu.
3: Salam salam ni buat karokannya Bibu, rakan-rakan yang kenal diri ni, di ucapan selamat pagi. Kalau pikir dikawin tu, nanti dalam perjalanan. Buat yang birthday bulan Ogos, special untuk bulan Ogos lah. Happy birthday sudah lah untuk yang lahir bulan Ogos.
2: Yeah.
3: Bulan Merdeka tu, bulan Merdeka. Terima kasih buat rakyat Malaysia semualah. Sudah happy Merdeka.
2: Yeah.
3: Happy Merdeka, moga negara kita akan terus makmur, aman dan makmur.
2: InsyaAllah.
3: Amin. Tentukan lagu.
2: Apa lagunya tu Nat?
3: Lagu Kai Baha lah.
2: Kai Baha. Baru saja tadi
3: lagu,
2: tu. Selepas ni ada Kai Baha.
3: Artis kegemaranku.
1: Artis kegemarannya.
3: Semua orang, semua kawan-kawan. Cuma kau dah tahu tu, aku peminat Kai Bahar.
2: Wah,
1: Kai Bahar.
2: Fanatik ni.
1: Ngam-ngam juga.
2: Kebetulan selepas ni.
3: Apa, klub
1: Kai Bahar, peminat.
3: Klub Kai Bahar, Payu. Wah. Dia ramai kenalan.
2: Wah. Okey.
3: Batu sejak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, hati-hati panggilan. Terima kasih, Nat. Itu dia peminat Kaibaha ni
1: katanya. Oh, ngam-ngam juga pilihan lagu untuk pagi tu. Kita hadiahkanlah untuk Nat terus.
2: Okey, teruskan.
1: Okey, udah set lagi. And
2: Saya lagi.
1: Okey. Okey, sebelum kita dengarkan lagu Kaibaha istimewa untuk yang menyambut birthday hari tu, si Nat tadi adalah sayang. Okey, tok satu kiriman ucapan daripada Diasan. Katanya, "Assalamualaikum DJ LY, layan je pagi ini dari Sungai Pelan Bintulu. Nak dengarkan lagu Shima teringin mun ada DJ LY," katanya. "Khas buat Putra Bonio Stamos Stevie, Stay Love dengan Poli Masing Bulan Pengrindu, Jaiton S dan Ayu Birbi dan ramai lagi lah yang dan juga untuk Jugi dan ucapannya selamat berlelak bak ujung minggu dan satu lagi Bintulu masih tinggi IPU 180 harus berjaga-jaga tinggilah ya sihat lah tu. Okey, jadi kita dengarkan lagunya and dan jika Azana lagu Alala Sayang.

0: Okey, 10.21 minit pagi ya, ya, and dan juga Zana, lagunya teh ala-ala sayang. Ada juga bunyinya sayang katanya. jangan nyebut SYG ya. Marah kelak Zana. Zana sensitif. Okey. Si tapi nang benar. Tapi nang benar SYG yang selalu nyoma dah tena. Kita tahu ke apa SYG? SYG ya adalah singa yang garang. Ngawa dah tena. Selalulah orang bagi gelaran kepada siapa? Kepada perempuan kan Zana?
1: Benar.
0: Sayang. N sedah lah. N sedah. N-nya S-A-Y-A-N-G. Okey. Okey, lagu pilihan yang pertama dah pun kita dengarkan. Jadi kita nak dengarkan lagu dari pilihan Limbang FM. N pilih lagu apa, N?
2: Okey. Pagi tu saya nak pilih lagu daripada Haziq Rosabi dan Ira Milfan, Pandang-Pandang Jeling-Jeling.
0: Pandang-pandang Jeling-Jeling.
1: Pandang-pandang Jeling-Jeling. Pandang-pandang Jeling-Jeling. Pagi tu kan.
0: Jangan pandang-pandang Jeling-Jeling.
2: Tadi ala-ala sayang-sayang.
0: Ala-ala bucu-bucu-bucu. Okey. Okey, ya pilihannya. Pandang-pandang Jeling-Jeling. Jadi kita nak dapat pemanggil sebenarnya tu. Dari Miri boleh. Kita cuba lah dapatkan pemanggil kita. Hello. Rajuknya ko. Okeylah sekali lagi kepada kita yang menelepon kami orang tok di talian Miri 0854270053. Okey 0854270053 ataupun anda boleh terus singgah ke Facebook Halu untuk sampaikan ucapan anda. Kelak LY akan bacakan untuk anda insyaAllah. Dan kita cuba lagi dah berkelip-kelip tau. Kita cuba lagi, harap-harapnya maulah. Hello. Oi, si mauknya juga ko. Nang si mauknya. Kita pergi bintu dulu dolok lah. Kita bersama Zana dolok lah.
1: Okey, terima kasih Elway. Tapi di bintu dulu tu si dapatlah menghubungi Zana.
0: Ayolah, tapi siapa?
1: Zana kongsikan salam yang Zana terima pagi tu dari rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu daripada Agnes Indah Robin. Katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni, selamat berhujung minggu, cuaca Miri katanya pagi tu panas, dan katanya semoga semuanya sehat selalu, dipermudahkan segala apa urusan. Kalau boleh nak minta lagu Zaiton Samion, Menaruh Harapan, buat hiburan semua. Wah, daripada Agnes Indai Robin. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga salam yang Zana terima juga pagi ni, datangnya daripada rakan seterusnya, iaitu daripada Nek Mo. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Moga sehat ceria semasa menjalankan tugas. Nak minta lagu katanya pagi ni Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Ditujukan kepada Dayang Hanim, Kak Jana, sahabat katanya, dengan ucapan salam kasih sayang, salam rindu buat semua. Terima kasih daripada Nek Mo. Dua titipan komen yang Zana kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan N.
0: Okeylah, kita cuba duduklah dapatkan pemanggil kita. Kali tu memang dapat. Silakan, hello, selamat pagi. Halo.
3: Halo.
0: Ya, suaranya. Okey, halo, bersama siapa tu?
3: Peta.
0: Tekak N. Tolong tekak N.
3: Betul.
0: Betul lah namanya N juga. N bertemu dengan N. Dekat sebelah N ada Zana. N tu kau. Okey N. Kita dengar suara N pun cukup gembira kan. N dan juga Zana. Okey N. Sekarang berada di sini tu N.
3: Sekarang tu berada di Kuala Lumpur sebab ada tugas.
0: Ada tugas. Bertugas.
1: Sambutan Hari Kebangsaan ke di Sinun?
3: Yalah, sambutan Hari Kebangsaan. Yalah, kami tu last day lagi apa orang kata ya? Berkawat.
0: Lagi berkawat. Untuk perarakan
1: pembarisan.
0: Pembarisan. Pembarisan. Okey. Sempena sambutan Hari Kebangsaan esok lah. Okey, N, mungkin ada salam ucapan nak ditujukan untuk sahabat-sahabat kita tu, N. Silakan.
3: Okay, buat ucapan ni buat sahabat saya, semoga berjuang untuk Hari Kebangsaan dan Hari Merdeka. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Tolong doakan untuk Ina besok DJ. Tak lupa juga buat orang Miri tu, selamat Hari Merdeka. Kepada orang Limbang, orang Bintulu, selamat Hari Merdeka. Semoga happy-happy sajalah. Merdeka ni semoga semangat sikitlah, bagi jiwa semangat. kepada kita yang menyambuti Hari Merdeka sekiranya di mana pun saja berada, kepada orang yang apa, orang Malaysia lah, ke mana saja yang berada, semoga merayakan walaupun sedikit saja pun tak mengapa. Janji kita ingatkan Hari Kemerdekaan. Jadi terima kasih kepada korang semua yang telah mendengarkan Ina, and bagi sikit lah, bagi sikit pendapatan. Semoga korang ingat hari esok, Hari Kemerdekaan 69 tahun sudah kita melangkah maju.
0: Okey, ya Jaen. Okay,
3: lagu cikin.
0: Oh, boleh. Lagu apa ya?
3: Lagu Merdeka bolehkah?
0: Okey, lagu Merdeka. Kelak kita cuba cari.
3: Keranamu Malaysia.
0: Oh, boleh. Kelak kita pasang untuk N, okey? Okey, terima kasih, okay. N. Sama tugas.
3: Sama tugas juga,
0: Cik. Okey, waalaikumsalam. Rindu hatinya dipilih untuk bertugas di Kuala Lumpur untuk N dan juga Zana. Dan tadinya call mungkin terputus-terputus talian yang menang benar juga lah. Okey, jadi N, sebelum kita dengar lagu Pandang-Pandang Gelinjeling, kita kembali kepada N teruslah. Nak dengarkan lagu. Mungkin ada salam ucapan. Okey, silakan N.
2: Baik, terima kasih LY dan Zana. Baik, pemanggil di talian untuk LY dan
1: Zana. Ya, teruskan N.
2: Saya cuba. Hello, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Macam kenal suaranya.
2: Memang kita kenal.
4: Saya kenalkan suara, Kak.
0: Abang Jas.
1: Abang Jas dari Sipitang. Ni mesti banyak musim buah di sana, Nek.
4: Oh, banyak ni benar kalangan ni.
2: Oh, buah apa yang ada? Time ni?
4: Macam-macam buah.
2: Macam-macam buah antaranya?
1: Antaranya
4: segala-gala buah.
2: Antara buah yang ada apa?
4: Bayau, durian, rambutan, langsat.
1: Kembangan.
2: Oh, memang
4: banyak,
2: meriah.
4: Banyak tu di Sipitang.
2: Harga
4: pun murah-murah saja.
1: Siapa?
2: Okey, kalau kalau macam Jas memang ada menanam buah sendirilah.
4: Adalah jual sikit-sikit buahnya untuk makan saja.
2: Oh, untuk makan saja.
0: Jangan lupa hantar di Miri ya.
2: Jangan lupa hantar.
0: Jas. Di Limbang boleh, di Bintulu pun boleh.
1: Jangan lupa kirim.
0: Jangan lupa kirim. Okey, makasih. Okey.
4: Pos pun boleh, Pak.
0: Pos pun boleh katanya.
1: Jauh nak pos.
0: Lain mestinya, lain rasanya kan, Eno, Zana, kan. Lain buah dari Sipitang tu kan.
2: Alhamdulillah semua sehat ini. LY sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Nyanyinya di wang, jangan pakai SYG ya.
1: Mana? Mau diingatkan tu.
2: Jangan pakai singkatan SYG.
4: Saya.
2: Kenapa? Full tu, SAYANG.
4: Cuma tu kan?
1: Okay, boleh tahu ya N? Sebab apa N? Sebab apa? Boleh tahu ya? Mungkin yang dah tahu N.
2: Sebabnya kalau SYG itu singa yang garang,
1: maksudnya.
2: Maksudnya.
0: Jangan apa apa jangan. Apa, jangan rasa romantik lah, Eno. Jangan rasa romantik tak nak Zana. Sayang. SYG.
2: Macam mana tu?
1: Kalau kan mesej berbini, jangan pakai SYG.
0: Full.
4: Jen, bila lagi kemarin?
2: Ke Sipitang. InsyaAllah kalau ada jemputan.
4: Ayah ada buahnya, banyak tu di pekan tu buah.
2: Ayah boleh. Boleh tu di Limbang pun banyak juga jas masa ni.
4: Banyak tu sana.
2: Banyak juga.
4: Mendang ayo ke Limbang tu.
2: Boleh. Datang saja. Datang saja ke Limbang
4: terus ke Bunai.
2: Okey, baik jas. Teruskan dengan ucapan jas.
4: Salam ni saya tujukan buat DJ lah yang bertugas di gas station. Buat anak sepupuku yang melangsungkan perkahwinannya kemarin. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Dan juga buat anak sepupuku lagi yang akan melangsungkan perkawinannya pada hari 6 depan. Dalam awal bulan 9 ni lah, hari 6 depan tu. Nggak tahu berapa bulan ke tu. Selamat pengantin baru. Atau kano tujunya tu?
2: Ke mana tu?
4: Kano tujunya mana ni? Kundasang.
2: Oh, Kundasang. Hmm.
4: Oh, Kundasang.
2: Okey.
4: Orang sana tu tangannya.
2: Mm-hmm. Oh. Ada lagi, Yas?
4: Buat DJ di Fast lah.
2: Mm-hmm. DJ Fast.
4: Mana ya? Dia ada bertugas hari ni.
0: Cuti.
2: Hari ni ada bertugas.
0: Cuti hujung minggu.
4: Oh, cuti ya.
1: Mm-hmm. Gagau ya kali cuti mencari buah.
0: Kan? Ya, terima kasih.
2: Kesepitang kali ya.
1: Kesepitang kali ya mencari buah, Jas.
2: Oh, mencari buah.
4: Buah sepitang. Cari buah kan, sepitang.
0: Jom ni main deh.
4: Banyak sudah buah ni. Buat DJ anu lah, DJ Shah.
0: Shah. Bintulu ke Miri?
4: Yang di Bintulu, Pak.
0: Shah.
4: Cuti ya. Selamat hari Minggu. Bila lagi makan buah? Bintang. Di Miri ada buah, Pak, sudah kan? Bintulu.
0: Ada rambutan yang buah. Durian. Buah tarap ada.
1: Benar, musim sudah di Bintulu.
0: Ada di sudah.
4: Disebut lagi buah tarap. Tarap tu aku suka kalau harinya muda.
0: Betul.
4: Buat sayur.
0: Buat sayur betul.
4: Tarap muda ba.
2: Oh, nyaman tu.
4: Buat sayur nyaman tu.
1: Masak pun nyaman juga.
4: Kalau masak lagi saya suka dicucur nyaman.
2: Cucur tarap.
4: Cucur tarap kena Edwin suka tu makan tarap tu.
2: Mana?
4: Baiklah menanam tarap. Menanam tarap di dalam rumah dan dia jauh mengambil buahnya.
2: Mana? Sudah berbuah ambil saja. Setelah cucuk. Sudah masak.
4: Mana? Bila masak kan? Okey lah, itu sajalah.
2: Okey, baik. Terima kasih, Jas.
1: Terima kasih, Jas.
4: Okey, ba, kalau kamu semua.
0: Okey, terima kasih.
4: Salam gitu, ba.
2: Okey, itu dia Jas dari Sepitang, peminat setia
0: Mir FM. Mir FM, FM jualannya peminat fast sebenarnya. Okey. Okey, lagu lah je.
1: Lupa nyebut nama S1 dia. Ada sih yang nyebut nama S1 dia.
0: Belum nyebut. Habislah.
2: Namanya sih
0: yang sebut. Habislah pada. Okey, lagunya
2: Okey, lagunya kita teruskan hiburan pada pagi tu. Lagu daripada Haziq Rosabi dan Ira Milfan, Pandang-pandang Jeling-jeling.

0: Baik lagu pandang-pandang jeling-jeling Haziq Rusebi dan Ira Milfa.
1: Tapi kena nya sih, jangan sampai datang rumah tu Ann.
0: Jangan datang rumah katanya.
1: Oh,
0: kan?
1: Jangan sampai datang rumah. Oh, takutnya ya.
0: Jangan sampai datang rumah.
1: Okey, tapi ya sekadar hiburan untuk kita bersama pada pagi tu. Okey, untuk pilihan lagu yang ketiga, kita bersama dengan Zana. Zana nak pilih lagu apa, Zana?
2: Kalau dari Bintulu kelaknya sih jauh beza juga tadinya ala-ala sayang. Kayaknya pandang-pandang jeling-jeling. Kayak di Bintulu, kita ada sebuah lagu yang kita akan hiburkan pendengar halu pagi tu dengan sebuah lagu yang berjudul Mawarku. Mawarku, Edi Ahmad dan Hamidah.
1: Mawarku
2: kita layan. Ya, Mawarku.
1: Mawarku.
2: Kau Mawarku.
1: Lagu lama tak nak oh.
2: Ya, benar.
1: Lama sih dengar.
2: Lama sih. Kita dengar sama-sama.
1: Okey. Okey, kita minta Ann dololah dapatkan pemanggil ataupun baca kiriman ucapan untuk bagi tu Ann.
0: Okey, baik, terima kasih LY. Saya nak bacakan dulu kiriman ucapan ataupun komen daripada Joe Kampung Lubuk Sigantang Limbang. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Salam ditujukan kepada Mak Leha yang berada di Miri Anjang Bujang di Bintulu serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sihat pada hari itu dan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia buat ketiga-tiga DJ. Salam ceria, selamat bertugas. Okey, terima kasih Jo. Dan sikit lagi daripada Freddy 85. Selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi ini katanya mendengarkan halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Amben di Merudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat DJ. Terima kasih. Okey, baik, itu dia dua ucapan dan pemanggil belum ada gitu. LY masih lagi menunggu pemanggil kita.
1: Okey. Okey, kita serulah. Kalau di Miri taliannya 085-427-054. Kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan secara langsung lah, Hoen dan juga Zana, nak menyampaikan salam ucapan boleh juga di Facebook Miri FM ataupun Facebook Halu. Okey, anda boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda di sana. Okey, dan kita ada pemanggil. Kita cuba dapatkan pemanggil kita lah. Okey, hello. Si maunya kau.
2: Terputuslah pula
1: kalinya madah tek. Mok call ke si? Mok call ke si tau? Cemia kali ya. Jadi siapa kepada anda yang menghubungi kami LY, okay, boleh terus hubungi kami kembali di talian 085-427-054. Ulangi lagi lah kelak salah apa dial kelak kan, salahnya juga setidaknya menghubungi kita di talian 085-427-053. Okey, pada anda yang menghubungi LY tadi, bolehlah terus menghubungi LY lah ho, di talian yang telah pun disebutkan tadi, tapi belum ada lagi nya memanggil balik to LY apa N dan juga Zana.
2: Mungkinnya tengah mencuba ya LY.
1: Tengah mencuba. Okey, kiriman ucapan pun belum ada to Sekda, jadi kita terus pergi ke Zana dulu lah. Terus Zana.
2: Okey, terima kasih LY. N dari Bintulu, Zana nak kongsikan juga komen salam yang Zana terima pagi ni datangnya daripada Nuriwi. Katanya salam hujung minggu ditujukan buat Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dolah di Kedurong Bintulu, Abdul Rahman Ngahros di Kampung Jepak Bintulu, Dayang Fatimah Awang Lai, Jauyah Ahmad, Aina Ainona Ahmad, Dinia Miri, katanya Hasmah Junaidi, Mary Ayom dan juga Rahimah Haji Abang Taha daripada Nuriwi. Dan seterusnya juga salam yang Zana nak kongsikan juga pagi tu datangnya daripada Andrew Ibi dari Tatau, katanya halu diucapkan kepada Jambai, Fabian, saudara mara, mak bapak, adik beradik. Katanya selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, tak lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM. Salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Katanya kalau boleh nak minta lagu Imal Kifli yang berjudul Luahan Hati. Itu je daripada Andrew Ibi. Dua titipan komen yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
1: Yalah, kita dengarkan lagunya teruslah Zana.
2: Okey, LY, N, ha, kita hiburkan dulu pendengar pagi tu. Sebelum kita kongsikan lagi komen-komen salam daripada pendengar setia halu kita, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Eddie Ahmad dan Hamidah. Ha, dengarkan Mawarku.

0: Halo.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Halo. Okay, halo Anna dan Zana. Ya, tek lagunya. Terima kasih lah.
2: Thank you, TQVM.
0: Sama-sama lah kita nyautnya. Oh. Kalau sama-sama. Ada, thank you, sama-sama. Okay, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia lah untuk bersiaran bersama-sama kita bertiga. Menerusi segmen halu untuk pagi tu. Empat lagu sebenarnya dah pun diputarkan. Dan lagu terakhir kita pun pilihan daripada Miri. Mungkin sebelum ya, kita nak Limbang ataupun Bintulu nak kongsikan aktiviti ke ataupun salam ucapan di Limbang macam ni, kan? Ada aktiviti yang nak dikongsikan?
3: Baik, terima kasih LY. Sama. Saya nak kongsikan aktiviti yang berlangsung esok tu, iaitu program Hari Aktif Komuniti Terusan Sempena Hari Kebangsaan yang berlangsung di Padang Tepi Dewan Masyarakat Terusan Lawas. Antara aktiviti yang diadakan, ada pertandingan tarik tali, pertandingan bola tampar, pertandingan Mobile Legend, pertandingan melastik tertutup, pertandingan menyumpit, saringan kesihatan dan juga derma darah, senam aerobik, gotong royong dan juga gunting rambut budak sekolah percuma. Baik, itu yang akan diadakan esok, iaitu hari Isnin 31 Ogos, sempena program Hari Aktif Komuniti Terusan Sempena Hari Kebangsaan 2026. Aktiviti itu berlangsung seawal pukul 7 pagi. Baik, itu antara aktiviti yang berlangsung esok, perkongsian kita pada pagi itu, LY dan Zana.
0: Zana, mungkin ada aktiviti yang Zana nak kongsi?
2: Kalau di Bintulu, Zana nak kongsikan pada hari Selasa 1 September itu kelak, yang mana Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak DON N70 Samalaju akan diadakan bertempat di Pasar Raya Ekonsef Kidurong Bintulu, yang mana Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKS DON N70 Semelaju Tokelat juga akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri DON N70 Semelaju. Jadi itu antara program yang Zana nak kongsikan kepada pendengar-pendengar semua menerusi halu pagi tu, LY dan N.
0: Okey, kalau di Miri, LY si kongsikan aktiviti, tapi satu kiriman ucapan datangnya daripada sahabat kita yang tahu pun menghantarkan kiriman ucapannya menerusi Facebook Halu, daripada Ibra Mat Akib. Katanya, halu, selamat pagi, tiga stesen berkembang, Mira FM, Limbang FM, Bintulu FM, hadir dari Songkla, Thailand. Hanya di Thailand keneto, jauhnya maino. Okey, terima kasih Ibra. Jadi untuk pertemuan kita menerusi Halu pada pagi itu berakhir di situ. Mungkin kata-kata ringkas daripada kata-kata penutup daripada N dan juga Azana. Silakan, Ann. Sebelum kita berpisah.
3: Terima kasih. Terima kasih kepada LY. Terima kasih kepada Zana. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 pada tahun itu. Jumpa lagi.
0: Okey, Zana.
2: Ya, terima kasih juga LY, terima kasih N, dan terima kasih rakan pendengar halu semua. Dengan keadaan jerebu tu, sama-sama kita jaga diri, walau di sini juga kita orang berada.
0: Okey, juga terima kasih untuk semua, terima kasih yang telah pun bersama-sama kita lah untuk pagi tu. Terima kasih dan juga selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 untuk semua. Terima kasih Zana dan juga terima kasih N. Kita jumpa lagi tu untuk kita semua. Mr. Kaca, ayang sayang. Tu lengkap ha. Okay, jumpa lagi, Anne dan Zana. Bye-bye.

0: perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum gi. Kena oh.
1: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibar

Okay, geng, pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 11 menghampiri 11.17 minit pagi, tapi 11.16 minit pagi. Okay, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia untuk bersama-sama LY. Dan tadi kita baru saja bersama rakan kita Zana dan juga Anne yang berada di Limbang FM. Kita bersama dengan DJ Anne dan juga Bintul FM. Kita bersama Zana, DJ Zana, untuk halu gabungan 3 stesen setiap minggu. Kita akan bersama rakan kita dari Limbang dan juga Bintulu untuk perkongsian gabungan 3 stesen untuk segmen Halu. Okey, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk kita bersama menerusi segmen ataupun di Geng Pagi, siaran Geng Pagi Mira FM bertemankan LY. Okey, bagi ini kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan, anda boleh terus menghubungi LY di talian 085-427-053. Mungkin ada yang ingin menyampaikan salam ucapan anda, sempena kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan pada esok hari, itu pada 31 Ogos 2026 untuk tahun 2026 pada hari Isnin. Dan juga ini yang ingin LY kongsikan bersama untuk anda, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, ya, Perdana Menteri Malaysia. Dan ini merupakan yang akan diadakan pada hari ini 30 Ogos 2026, yang akan berlangsung di siaran TV1 juga, di siaran TV1, dan ini akan diadakan pada 9.30 minit malam bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Tarikhnya pada hari ini 30 Ogos 2026, 9.30 minit malam, untuk Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Perdana Menteri. Baiklah, teruskan kesedaran anda bersama-sama kami, pastinya untuk pertemuan kita menerusi pertemuan di Geng Pagi Mira FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM. Game pagi berdekatan era.
1: Okay, geng, pagi bertemankan LY dan masih lagi bersama-sama kami di pasal di geng pagi sehingga jam 12.30 hari ini nanti. Okay, dan ini LY nak kongsikan bersama untuk anda untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU pada hari ini 30 Ogos 2026 Ahad dan setakat jam 9 pagi tadi ya, Serian dan juga Semarahan catat bacaan berbahaya. Setakat jam 9 pagi tadi, Kuching dan Sri Aman masih sangat tidak sihat untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kita boleh kongsikan menerusi laman portal Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak. Okey, ini kita kongsikan untuk pagi ini. Untuk bacaan 30 Ogos 2026 setakat jam 9 pagi tadi, Serian mencatatkan bacaan IPU 374 berbahaya. Untuk Kuching 295 sangat tidak sihat. Dan juga Semarahan bacaannya 306 berbahaya. Manakala untuk Sri Aman 214 sangat tidak sihat. Dan manakala untuk Sarike 195 tidak sihat dan Sibu 188 tidak sihat, manakala untuk Mukah, Kapit dan Bintulu 171, 160 dan 180 mencatatkan status tidak sihat. Dan sama laju Miri, ILP dan juga Limbang untuk bacaannya adalah 172, 155 untuk Miri dan juga 152 untuk ILP serta Limbang 90 ya. Untuk statusnya tidak sihat dan juga untuk Limbang 90 setakat jam 9 pagi tadi adalah sederhana. Dan untuk kita semua, ingatan untuk kita bersama, kalau boleh pakai pelitup muka ya, yang jenisnya ataupun yang sesuai sebenarnya N95 dan ataupun KN95, terutamanya apabila berada di luar rumah ya. Jadi hadkan aktiviti luar dan juga kekal di dalam rumah sebanyak mungkin dan banyakkan meminum air kosong sekurang-kurangnya 6 sehingga 8 gelas sehari. Dan jika pastikan pengudaraan dalaman baik dan juga menggunakan penapis udara jika ada serta elakkan pembakaran terbuka dan jangan buang puntung rokok merata-rata. Jadi jika mengalami simptom seperti batuk, sesak nafas ataupun sakit mata, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Boleh disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.27 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.36 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.32 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.42 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.11 minit pagi pada Isnin 31 Ogos 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Ya, Mira FM Mesra Barang Maklumat 11.51 minit pagi. Okay, dan nampaknya untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi Mira FM akan berakhir sebentar sekejap lagi, dan tugasan LY pun akan berakhir untuk hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersama 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selepas ini kita akan bersama rakan kita untuk di siaran YFM Miri, ya. Dan esok jangan lupa untuk anda di geng pagi, anda akan bertemankan rakan kita DJ Mol yang akan menemani anda untuk pertemuan di geng pagi. Dan terima kasih untuk semua yang telah pun bersama LY dari 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah esok kita akan menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kepada semua, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 untuk semua. Dan sebelum berakhir, kita akan dengarkan dua buah lagu untuk menaikkan semangat patriotik kita sebagai rakyat Malaysia. Kita dengarkan nanti T-Rex dengan Jiwa Merdeka dan juga Hakim Rusli dengan lagu Warisan. Dan dari itu, saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Majani.

Selama tengah hari, dia tu kena berkata berita tengah hari 30 hari 8 2026. Pengawak ngintu pesaka ngau main asal bansa Bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato' Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basi tanya di Maja Lengkap ngujung ke peranak menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato' Miro mansud ke perkaranya lebih jadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekat air benguh ke diatur berserima hingga pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang Kuching. Pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang jadi pelasar nur nyerakup ke komuniti Bidayuh yang kaum perana arigen turung BRS. Kes asma di Menuatu direport ke nambah lebih 8 kali lipat berindia hari pengamah kualiti angin ketegal sebun asap di nuntung sekedak kerana menua jam kediatu. Opis Menteri Pengerai KKM Nengah Sidip Nerang madah ke bisik 1,811 kes asma direkod dalam minggu epidemiologi ke 34 dan hari 23 ngagai 29 arul 8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata nanti di mana kengau 219 kes kediriput ke minggu dulu agi arinya. Kes konjunktivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes nanti di mana kengau 146 kes seberau tu. Tanya pihak kes penyakit berampit penanggul ensepot akut nurun 50% ngagai 1,857 iti kes. Nitiah ke KKM nakak ke dia tu nada kes pemati ketegal complication berkau ngop nanggul sebun asap diriput ke. Tanya pihak pengawak matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC majak cakap hagi di pejalai ke. Kanang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya nakak pukul 10 pagi tadi. Nitiah kebenarang reportal sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS, UPIS Rampak Menua JAS baca API bas stesen pematau Indo UPIS Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Kelimparnya tiga kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Seriaman 211. Berabangnya kena menua ting ngerikut ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum Serikai, Sibu, Pintulu, Semelaju, Muka, Kapit, Miri, Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia mayu megat di lalau ngena sengkabung idu ngau mulut kengkeman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air ke cukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bajalai besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusahnya nyadi oleh pemesai perubat Rupis Menteri Pengerai. Nitiah ke penerang Rupis bomba ngopenya penusah Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisi diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset Rupis bomba ngopenya penusah 100 datang nyesah bandur penusah nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat ngau tali dikena ngentap ke tukuh hantu kar sebelum mansut ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
Selamat tengah hari pendengar. Udah tu gulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nikah banakku.
4: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
5: Penggerak pagi Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
6: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
5: YFM, segulai sejalai.

0: awak Y 9-12. Ini datang bawa awak aku dekat mulai ngau 5 stesen kebukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninja Sarawak. Lalu nangkan kenyak lagi mulai ngau kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandaraya Kuching agak bersebun. Dan tentu sekedar nbul meka agak bersebuan ya. Ngarap ke sama-sama besar palma bala peninga ya. Pelawak ku mayu antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Ya nam berbaik ke bala anak atau ke orang tuai. Kelebih agak tidak kebisai sakit ampus. Pansut ya. 8 jam ke dia tu. Kita bila nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bas kedak nul kelebih lagi di Serian Samarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik mulai ngau aku bakal ke tengah hari tu. Jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, Kuching.
0: Oh, mal di Sibu, ne? Wah, bakal kemarin memal, ne?
1: Iya, bakal kemarin.
0: Oh, kati gaya sebun di menua kita, di pedak nuan sebenar nurun gawak tadi, mal?
1: Gaya sebun kita di Sibu, di to, ya, sehari to, balat ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke
0: amat menyak tu
1: 184-83 pihak nen.
0: 187. Kami dah 300 lebih sama Rina dia. Semalahan dia. Apa amat pedih. Sepuat pedih mal.
1: Ya, ada yang dah berkena ke sengkabung mulut dengan hidung metod
0: ni. Ya. Bisa ke empat sebab aman kini sebut nasab tu?
1: Ya, kaku berengkeh nama tu sebun tu nyadi sarinya nen. Ya, aku isek ke amat ke gatal.
0: Ya, gatal. Amat aku ya, berkenyak ni.
1: Isek ke gatal, udah nyarangkai.
0: Ya, no. Saya. Mata.
1: Di, ditampung baru hidung tau. Nyo kini kumadah. Nyo sumbat saya hidung.
0: Ya, oh, berkenyak ni ya.
1: Aku rangkai.
0: Ya, oh, nyak tanah-tanah ni.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiro air.
0: Ya, amatnya. Betul mah. Ngantik nuan bisik ngasai berkenyak aku pun. Bisik ngasai ke berkenyak gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengelola program. Sama-sama nyaga pengerai meh. Siapa agak berjakuk nanti kita sebuat tu. Sampai habis sakit. Namal.
1: Ya.
0: Okey. Ma tua ke Miri. Hello Miri.
2: Hello Gibi.
0: Nama?
1: Nama buka. Lu ketawa.
0: Lu ketawa. Bisik nah tu.
2: Kaya kuning cerita sedot.
0: Nama ngangat sob gelai.
1: Nama bunyi ke
0: kau? Bunyi tak ketici ya ya.
2: Gelai apa ini cerita datar ada gebi gebi.
0: Nama nama tak ngangat sob gelai hati.
1: Aku ngengau kau tahu lah benda nemu nama tak.
0: Nama sob gelai hati. Ya kita lapan kena sebun bisa ya tanya ya. Empat hari sebunnya. Pelaku ya nadai pelaku.
2: Empat hari sebunnya ngangat sob gelai hati.
0: Enggak ya kita wak ke kata-kata aku ya.
2: Ya kata kata merku baru dah ngirai.
1: Ada yang main balak ketawa.
0: Aneh. Ada lagi ketawa.
2: Ya berumban mengiga aku kaku tadi. Mana berita di Miri balak bersebuan tu Gibi.
0: Bapak kita dia.
2: Nah, nama aku nak dengar dengar pada IPO tadi dah. Tenda, gabakan kita nyudah tay berapa tadi?
0: 300 kami. Oh,
2: raya bantai nitih kan. Kau
1: teka ngempu 300 nya nentai nya. Ngai aku ngempu 300.
0: Aneh. Aku nyuka senar sebut nyuka nak ratai ke berkonti. Tadi lapan ke bisa asma.
2: Amat usah lah banyak nih.
0: Iya.
2: Nya mesti teh ngasuh gali hati. Tadi nanti kita tanya-tanya siapa ke jago radio itu.
0: Nanti kita sapa sebuah aman lah. Uji ke berarti kenyak dek. Okey.
2: Lah kayak demen langit je kan kau.
0: Eh demen langit bisa bau pis. Ah.
2: Bisa ningai dia tau.
0: Bisa ya gel nak berjakau. Ya ame. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tau.
2: Ame masuk ke Malaysia buat rekod ni nen.
0: Nyat tadi berita bana. Kita ke Limbang. Hello Limbang.

0: Regah orang Limbang, ada sebuah orang Limbang.
1: Oh, anak umat yang sebuah.
2: Agam ni garat tuas tak.
1: Tahu, nak garat tuas ni garat tuas ni. Wanti ni ke... Anak macam ni ke?
0: 400 hidup lah.
1: Ama 400 kayak ke mensia ke? Sama kulit hidup.
0: Nyalah oksigen kerja.
1: Mak tuang besar ni.
0: Nak nunggu ke ikut ganti kita sebuat berkenyak ni.
2: Hanya di lantai ada.
1: Berangkut ke tuang minta cuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku
1: kenyam ya bertangkup kutanya
0: tang nak balat maka kami tunggak kita eh apa
1: ya nak balat maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliah kan support ni kena tadi nah uliah kan support ni bukan nak tuang oksigen tadi nanti nak kita baca IPU kita itu nak kak kena tahu 97 aja
0: kan nyak maka kau ngarap
1: kak berjaga ini tadi aman lah. Tapi kalau bawa saya aku nurun kupis kita tadi. Mbah diri gak sebuah tadi pedak kena tadi dah. Kepura-pura kan. No. Menyuk kita nyunan tu kak pedak gak tucung bukit-bukit mas kita yang tadi.
0: Kami jalan luan tanya nak untuk pedak jalan pedak aku.
2: Untuk saya lah benar. Tapi
1: kalau tiga ini diberi di pasang kena nen.
2: Nasib tinggal ikat masang kereta tadi.
0: Nanti aku sudah sedia lot.
2: Aneh, enggak ngegal.
0: Naik kereta ke deh.
3: Anak lalu benar kita mainin ketawa au
1: aku nalah mandam belakang nyiap.
0: Au dah ampus mato.
2: Ah baru dah boleh baca tak aku dah lagi 68 gede miri di tak.
0: Ah bagai sira ya.
2: Lagi lanteng sport ya.
0: Okey. Aku ninga bisi kudai kita di Limbang. Palama Tegudah. Ya. Datuk kening ya, gaya.
1: Datuknya mentari narai ke nakak ke datuk. Puji Tuhan ke?
0: Aku langi rumah ada cabuat dah banyak.
1: Rumah kaban ko sama gereja kami nya tu babuat atap itu.
0: Ya, nyak mak aku. Balak mak nya
1: dia dia balai. Ya, pernah tanya. Ya, rindu atim yang ngambil nya kita ngambil.
0: Ngambil
1: video ternyata ngambil gambar tadi nemu atap rumah yang bawa tu babak.
0: Apa balak mak kita dia ne?
1: Kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
1: Ya nak ke dekat nadai kan ninga
0: ya ngarap ke nak utai kenyak nak nyade ya ge mane.
1: Ya betul.
0: Aku nyai irau ku ninga ke bekenyak.
1: Aman.
0: Irau ke suai de Dominic.
1: Terima kasih agai yang berhormat kita yang mau berhormat. Yang berhormat kita ada Tuan Amal kita Wan Tengah Aliasan bisi kita ngeseh ngopi muka yang berhormat ada Tuan JSP. Yang berhormat Dato Abdul Rahman Ismail ngamuga yang berhormat Dato Palus kita bisi ngeseh penuseh kita di
0: ya okey nya tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemari
4: ya
0: benar Bintulu kemari ngeja ke tanya Matthew di ngaku seru ayah bana
4: gawak sari tau
0: ha empat mam ni saya tahu. Tambuang baru. Nama berita kita di Bintulu.
4: Berita dari Empu tu mana tadi hari tu. Sikit lagi mengkang bersebun ke? Nanti nak salah ku 183.
0: Apa? Apa lat lirik dia ni?
2: Sudah Bintulu tau ngerampit miri dah. Kemarin hujan berarti tau ada gibi.
0: Dengar ada ngampit pun ya.
2: Puput angin dari Bintulu. Kumai
4: bisa kuasa lah bekenya.
0: Kumai bekeni aku ya. Kumai Tuhan Jesus aku ya.
4: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Nanti aku ngatur ya. Binah ya dia.
2: Tengah seriama dengan orang laki dan gibi.
0: Tidak ada ngai ya. Tidak ada ngai ya. Dari ngai yang laman.
2: Ngai seriaman. Lama mas seriaman tu dah ngante.
0: Betul lagi dek lagi. Okey, lama ya takut amat bau na deh. Takut diserang. Flora kita ke seriaman. Hello seriaman.
5: Halo kucing.
0: Kau nama berita?
5: Berita tu mana nen? Tanya penpia gayari tu manjas majas.
0: Balap kita lihat di ngaku.
5: Ya, bukit munyekuanah tadi nanti pedak agak dia tu. Sama bukit mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran. Tatai kelingkang nanti mana pedak?
0: Di mana kia? Nyai ketesan.
5: Mbak yang muda jalan itu. Saya kereta menua.
0: Iya, mbak yang nyu berubah tak gaya lampak menua pedak aku. Nyu saya ke mbak kemarin Helen Dean. Asai bekabu asai.
2: Bisa mengingat mak kita dia na gebi.
0: Namun nak na saya.
4: Nama dia Julius.
0: Tahu. Ngelingat aku bisa mengingat.
2: Kayaknya buat kamera nalan mesti kau bisa mengingat dah. Kadang orang kau kena rijak sebab.
0: Rijak ku tai. Okay, hanya tadi randau kami sebuat bala peringat. Jadi kita dekat berengkah ngau ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita ke dulu?
2: Kami miri ke dulu.
0: Okay, sebenarnya kita lagi nganam ada dulu.
2: Tumuh tutup.
0: Ya betul, tumuh tutup. Ban lagi bisa jakuk ke depan surat menteri besar lagi, pukul 2:45. Nya kemarin aku kumainan ingat aku pengawal suai MA kemarin.
4: Kemarin
0: berjakok kaku sedua ya.
4: Balat yang berjaya kemarin.
0: Lemu tu.
3: Balat ni.
0: Balat. Nak diampun ku dosanya lagi.
5: Nama orang. Nama orang enang kita belama dan.
0: Anak anak kan aneh kia ada lagi bapa muka. Anak kan aneh kia.
3: Kena temu gaya lain.
0: Jalan pulai nak temu gaya-gaya ni mentah.
5: Bisa rata.
2: Kena orang nyebut kita orang Rino kita ini Ben.
0: Bukan Rino kita ini. Kumain nada aku information nada pula buka aku.
4: Enggak penyalah.
5: Salah informationnya. Salah.
2: Bahan ini berita miri dulu kita.
0: Miri dulu. Kita ingat.
2: Umbas.
6: Anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
7: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
6: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
7: Aku Sehira.
6: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
7: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati, stesen pemerintah Nuan.

0: lagu kena muka Ninjau Sarawak Aris Zuliana Baby Mimpi Belaki kena merindang bala ini dah daram yang kami bisa mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai lain lah pergi bi
1: Ngai ke aku tu belakai.
0: Okay.
1: Ada belakai. Udah kalau biar aku tu.
0: Ino darah kita di Limbang kau di Bintulo kau dah.
1: Apa hujan? Okay. Flora ada leh mangka leh.
0: Mangka.
2: Dulu ati tadi
0: saya mimpi belakai dah malam dah nemu kita dah.
3: Kau main hidup tu. Ngerundi yang terimpo belakai lama.
4: Lama. Kalau tadi tuan ni.
3: Ayo tak buka.
1: Ngai ngai belakai.
3: Si buah ai.
0: Sudah wayang enggak seorang sudah wayang kuda. Lagi nak nama rakyat Malaysia hari tu dah. Te berita.
3: Ketegak kami dua.
0: Mana berita minggunya kemarin deh. Ini yang bisa macam ada orang ke berani ke berani siko aja ke pemadu mayu abang Malaysia dia tu.
1: Kan ini apa kan dire ya.
0: Udah nya. Orang berani dua iko tiga iko nyungai ganan mu nama ke buah tahunnya di perkara randau minggu tu.
4: Amat
0: flow. Nadai Tuhan mere de siko aja.
3: Udah diatur.
1: Oh, neng kami nyengai nada diberi orang deh. Maka minta sekeh minta.
0: Oh, nyalain cerita gaknya.
4: Nen, maka minta sekeh tu nen minta.
0: Oh, jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun Ati Amiri ke 51. Jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengada Ati Amiri ke 51 kena 3 hari bulan 9 2026 tila hari 4 ba auditorium Altia Miri 9:30 pagi tang kebenar hari pengada Altia Miri ke 51 nya kena 2 hari bulan 9 kebuah nak diintu mayanya laban 3 hari bulan bisa penemuai director upis penabur ATM bisa nemuai ke Miri kita nyalai ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik dikena orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikena ya tema orang kampungnya dah jadi pakai perunding image aku mayanya ialah meh
1: nak patut dekat kil bercawan.
0: Nada gore kampung bercawa di kelalu. Nada manis kali aja ya tau eh.
1: Boyo. Ngelakot gedenya.
0: Tema ya, tema orang kampung berela idea ke mana ya nabi.
1: Kena baju buruang gede kita ke iban kena baju buruang gede.
0: Ya bayi ya kini ngaya tadi ya. So ngena cawa nada ke ido. Nada
4: ke. Nada ke. Aku setuju tak kutek nen.
1: Nada utai ke. Simpel-simpel kan nanya aku nak. Nanya aku gaya.
0: Okey, laban dia tahu semua ada. Udah jadi.
3: Jadi perunding ke dia.
0: Perunding.
1: Abah. Nyamai-nyamai. Nurul nak ngakai pengalami. Nanya aku ke. Sebab kucing dia tahu.
0: Ya.
3: Sangka temai.
0: Oh, datang.
1: Nanti aku nak nyebut
0: munyi. Okey, kita patut meri pasang. Nian tahu dah jadi tanya sebab dia. Perunding image. Maya abah Cameron Highland sebab dia.
1: Nemu-nemu dah leh. Ramai ke cerita aku watak aku dia pernah leh.
0: Udah jadi orang pekit aku menggawai ke udah gak menang sedak mal. Semua mesti jadi tanya magangnya ni bena.
1: Masuk dia meh.
0: Jadi berita kedua atau berita ke jadi kemarin dah 700 siko 719 siko nebia ke belajar etex di Sarawak itu di Miri Bintulu ngau Kota Semerahan udah datai ba pengerami convocation etex JTM ke 29 2026 ba Miri itu jadi mereka pengagak tim mengagai sidak sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke Sapit Menteri Pengerja Pengawal yang berhormat Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke 95% 95.5% nabiak ko dah graduate by ATEX dah boleh dah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate kadi ambil gawa bak sida ya jadi pembujonya ngayan ke bidang Tibet majak boleh pengarap ari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai haraban nembiak nampak penghidup jemaah ilak belalau ke penglaniak ti diguna pengaji kemaya hari itu nyadi haraban gereja megah di lalau terus ngangkat ke penglaniak diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru bakal peminta tiru automation ngau megah robotik nyadi ke penemu ramah. Lebih sejuta ekonomi yang sudah dilatih ba 33 kampus ETEX JTM di Serata Menua kejauhari tahun 2010 bekerja sama dengan 400 bengkah company industry. Jadi terus nama tu mereka tapi puji sekali lagi ngagai bala graduate ETEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Jadi ngarap ke sidak tu terus mujur mah boleh pengawal ke dikingin ke hati sidak ya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu mana jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Berkenau Miri udah hangus kemarin ya pagi kemarin urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madaka nerima kangau ngenyit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenya nyadi api udah mujur dirarak serta dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi nyadi ba operationnya raban bomba ngena dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke Semak nyadi lima ikau raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operationnya ngau bantu dari PDRM Rela Cisco ngau mega opis pos sempo ya jadi nadai penusaha berbadi di report ke jadi pun penusaha ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia jadi nyak dulu GB berita dari Miri nanti bisa awak lagi mai berita kebuka ya.
1: Ya, terima kasih ngagai Bana. Jadi kita nguyang ngagai Hannah dulu, Hannah.
2: Terima kasih Nen. Terima kasih juga gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita terkait aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke Siti Lagu tu.

0: Ya, nyata di lagu hari Junia Manati ngai tuai. Maka kita itu nih, ngai tuai pula mata. Lebih lagi ngai sedak kelaki, buka sedak penang, sedak ibian tadi. Nyata di segi orang ke bayar, segi nanamu setia deh.
1: Motivasi. Kau
0: ngai lalu, ngai orang buka.
1: Motivasinya deh, hau. Nanti kita nyong ngenuai ke diri, nyong nak dapat gawa lagi. Siapa ke gawa lagi, nabian? Oh, napa tu? Gak perintah maya, maya gaji percuma.
2: Kak kena ketua ini, Den.
1: Nanti ngai pan ngai menjadi debuai laki, udah sigi laki kita ada marah. Oh, mendadak udahnya tuai lah buai kan. Tua juga. Tu saya bala pengulu bala cerumah ngat tua.
3: 2-3 kali belaki.
1: Oh, di mana deh pak? Itu dah tua dia jaga dia.
3: Ya kena buah.
1: Enggak kena buah ya orang.
4: Dah orang nyebut orangnya tadi.
1: Oh, kata kemana dia orang ketua enggak orang kindo kau dah na, na Ben. Jadi enggak baru record jago. Oh.
3: Karena ini kami ke belaki biak wai.
1: Oh, Ben.
0: Bonusnya
1: nih, bonusnya. Nanti kau madah kigal lagi, lagi ada madah kigal.
3: Asal ada buai, muai aku kia, mula aku tutuai.
1: Mana, anda ngai kau orang ketuai, ya?
0: Abah. Jadi kita lengkap ke dulu berita nantu menuku oleh kami tadi.
1: Dia yang ngepun kota itu.
0: Aku bercerita madah kita nyajok. Jadi itu berita kita hari Limbang dekat dikunci aku dengan bela kita semua jadi kerbah. Aku terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kucian Sriaman. Sibu bintu lo ngamiri. Apa yang mungkin nak tinggal ngagai bela peninggal kita ke sini tinggal kita. Dini aja nu dia dalam kereta kini di rumah kini mungkin jangan kena RTM klik kini. Terima kasih jaga kita lebarannya tadi RTM tu dari situ timai berita ti betul merek penerang ti betul tadi ya. Jadi dia tu menyikaku about frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang aku dengan terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang ianya pemansang Padang Bilun Sarawak. Jadi perintah besar terus ngemerat ke pemansang ngau ngangkat manah perengkau guna Padang Bilun di Sarawak yang kawam Padang Bilun besar ngau stall pot di menua pesisir. Jadi Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah Padang Bilun dan Miri adakah diangkat manah kita dengan projek ke bungkus lebih 400 juta ringgit ke Dato' Benuang Barengat ngagak langkar. Lalu apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendar ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit hari baru tabung pemansang Padang Biluan dari kena ngangkat mana stall pot long bangah engau berkelalan di lawas setiap-tiap stall potnya menerima 15 juta ringgit. Jadi agih belanjanya yang kau mengangkat mana terminal engau mesai ke landasan berpanggai bergaya engau pematut endurnya. Jadi pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang terdepan serta menegap ke perengkau guna penerbai biluan abad kena menopsisi Sarawak. Jadi Datuk penerbai biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 penumpang kena bilun Twin Otter ketegak penanggul. Landasannya di penyawah pemesai jalai alun untuk biluan tadi nanti itu besai ke. Jadi itu dekat ditambah ke tadi. Jadi tadi ngurung ngujung ke 15 juta ringgit untuk Long Bangah ngomongga 15 juta ringgit.
1: Lo nama tadi?
0: Untuk Long Bangah.
1: Long Bangah ke Long Bangah?
0: Oh. Bangah tulis itu. Ketunitia berita nyalin hari berita kita deh nggak nyalin lomba nggak antara nah kita antara yuk lomba nggak nah
1: nanti ketemu aku lomba nggak
0: Jadi menyu kita tadi ketemu kita baka bermenua sida bana dia ampo tadi lombanga dia tadi ngau mega lombanga dia ngau mega berkelalan enggak ndak aku kan ampo lombanga dia labang bedau kita tak ya nanti berkelalan tu tadi segi mit diri ka padang biluan itu tadi deh. Nanti kita ke nanti nyemek hela nyemak bisa ni menemu dekat ngagak naik nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh. Ngami kita sama bela datai kia laban dia pun siti hari indoor dagang temuai kita kena dalam sektor dagang temuai kita ngemansang ke berkelalan dia tadi deh. Dia tadi berkelalan tu tadi nanti nunduk semua jadi sikit dikelala enggau garam bukit. Ini kita garam bukit bisa strawberry dan sebab ditanam bala bala kita menjadi kita lubawang jadi yang lebih hari tadi deh. Ini menjemah helak ini benar nih. Kita dekat ke program kita.
1: Oh, nama ngangau tanya apa ya? Hau hin ya. Hau mak.
0: Hin mai kin.
1: Kira Jawa ya tanya. Saya kira orang dia.
0: Bukannya nyak kuat ke udah. Mai kita beli garam.
3: Kepak dengan mai kau makan garam. Aku tahu.
0: Gak aku mana kena
3: tunggu lah bukit tu mana. Tunggu si Aino aku jauh ke rusak tu mai makan garam.
5: Garam.
0: Nanti ngai makan ya kita yang mendak kini cara sih dah ngagak garam.
5: Kurang.
0: Lama tu pernah kita orang agak garam tu kita mendak berdiscovery lah. Pernah kita lebih agak ber ini kita berlandai berdua pantai tadi kan pernah kita tentu tadi berkelalan tu tadi lepas kumpul dah kalah medak orang ngirau air tadi air masin tadi lalu nyari garam nak tadi ya lepas kita yang kena main ini kita sumai lah di sumai di girau lalu nyari garam nyari tekan garam tadi
1: kemayan dekat kia kemayan dekat kia baru
0: aku kat kia baru ngante RTM belanja.
1: Dek ya baru yang kuang kami beli garam.
0: Ya, aku main ngai. Lagi madah nak madah
1: ya. Ini nampai nadai kemai yang maya ada sebut. Nah, ben kene kau kang ngaus apa?
5: Baru bau.
0: Ya, mak ready dulu. Kena flow mesti ke ready dulu sih dah ya.
4: Iya, ya. Madok berguna. Oh.
5: Ready. Dah potong baju tu.
0: Putuang dulu, aneh rau.
5: Sudah.
0: Dah hau ke pian.
1: Gagal dah putuang. 2 bulan lepas.
0: Apa? Oh jadi kena nampung ke berita kita di 5 itu. Jadi berita kita yang kedua tadi kat dikongsi ke kau.
1: Ya, sepuluh jam 4 berita. Pukul 2 lagi tutup.
3: Kan ada salah pedak aku tadi. Terus ngagak aku 3 kita lagi. 3 2 pulau bawa tanya lagi lentak pedak aku.
1: Tapi ya, aku dah nak mati tadi ni.
3: Ni kagak nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kata dia. Oh. Kita mesti kan ingat ya kau hari menteri besar ya.
0: Jadi berita kita itu kedua itu kerja mai kita kin. Ha, mengenai menua kita di lawas, mentari kita tu dah tadi di lawas. Mengenai menua kita di lawas itu puji Tuhan, hospital lawas baru dah bisa itu. Jadi hospital baru lawas di Prambu dekat dibuka ngau resmi kena 7 hari bulan September atau ila atang palanya ke ngembuan status hospital pakal mit agi berguna ke mayuh agi pengerja pengawal pengerai dan eh. Jadi kaban kunci negeri berkelalan baru bian madah hospitalnya ulih nampung nyentuk 1014 ikut staff atau nak kat kereta semina urang 300 pangkuk pengawal udah diisi. Jadi lalu urang 20 ikut orangnya staff menua dia empau di lawas tempo.
3: Tanya asuh ada bana asuh jadi lutua dia.
1: Aku nyade tanya aku.
0: Dutur.
3: Abang ayo pengawal puang ke ada tadi deh.
1: Angkat dutur angkat empai cukup do belajarnya. Jadi.
4: Nak meh layaknya di dutur.
1: Jadi. Jadi nama to tenda hospital ka gako dah.
0: Ya my god dah. Oh. Jadi menyitku.
1: My ambulance ka.
3: Pernah. Nama ngai hospital maya kali deh.
0: Ya my god dah.
1: Tahu kabar bidan Nora berani tahu ke? Tuh dikit.
3: Nah, si bian dia.
5: Au.
1: Jadi tenis kita bawa berani ni ben.
5: Au.
0: Pamame
3: mengurus ke jenazah mana lagi?
4: Sedua yang insaf.
1: Kau main ada pahala dengan gawat dia.
5: Oh, gawat dia. Besar pahala.
3: Ya. Main berkensi dengar
1: ya. Bisa kusung dia. Sigi kam tu apa pindah ke ada. Itu saya gawat. Ngau gebetar.
3: Ya. Maya bersebuah tahu kita. Sedua ada sibian dia dulu.
5: mental begitu itu
0: tadi dah bimbingan dalam 700 lebih dipinta dalam nyi ke kota tadi
3: berapa
0: 1014 ikut staff
3: nya dah ada pemainnya
0: nya nak ke kedai tu 300 pangkuk pengawal sudah diisi
1: nya berapa lagi kosong tadi nah
0: dalam urung 600 lebih lagi
3: nya boleh kita buat tau mia
1: boleh ya pilih ke ya
5: udah
1: deh tang isi SPA itu iben
0: saya nanti anak
3: ngejak bangkai semua mana
4: udah lebih humor seruai dan psycho
1: boleh lagi boleh terima perintah ya
0: boleh sok pergi dok begitu. Oh, jadi sekitar barunya tadi bisa nyedia ke 76 IT katil standard hingga 4 katil HDU tadi. Jadi kelimpah hari perangkat guna modern yang kawal makmal atau ke lab tadi, farmasi, unit dialisis ke ditambah, lalu upis kecemasan atau upis emergency hingga trauma hingga unit ngelik bergab bisik di apa dia tadi. Ini tadi ujung tadi ngambil ke sepertari boleh nambah ke akses pengerai untuk peranak di utara
5: unit nama tadi nah
0: lawas
1: aku kak hanya dia tahu tu ibin
0: ngelik
1: klinik ngelik
0: nyaga ngelik seru ay
5: kita sedang gabi
0: kucing ngelik
1: oh ngaga ngelik
0: waduh merinsa ah apa ya nah semuanya
3: mbak nak ramai topiknya tak ada berita
0: ngga utai peman saya hangat jadi namai aku minyak aku tadi lepas nanti nunak ke hospital sebuah tadi deh nanti nanti mimik tadi emergency tadi orang nyomnya kita nuka putus sebuah tadi
3: apa
0: baik ke libayang tadi baik ke miri kita tadi itu sebuah deh lepas dia tahu ni nyamai di hospital di lawas dia tahu empu bisik unit trauma dengan emergency dia deh minyak kita tadi facility ya tadi meh nanti rupa cukup subak dan dia tahu puji Tuhan dapat perintah Sarawak dengan perintah besar maka sama pula bisa bertolong ngatur ke pengawal tertentunya Siti hari berita di mana untuk kami di utara itu nah. Oh, jadi tadi dua itu dimbang lawas berita kita dimbang lawas jadi tu sekedar aktiviti ketika dia tur ketika dikunci kakau bagi bala pendengar semua ngomong bagi bala pengawal program kita lima pintu tu tadi tanya mak, lepas kita tadi sudah di sibu tadi belum mak berperahu bidar tadi perahu buat pasukan. Dan itu pengerami regata antarabangsa anggap power buat kita dekat datur di Limbang. Jadi itu kerja pun saya ke situ gaya pengawal hanya tadi di Limbang hanya untuk bulan 9 tu, untuk bulan September tu. Jadi pengudah berapa tahun tu nak diatur empat pengalaman nak datur pesta Limbang datuk pulai baru dengan pesta takah dengan pesta Limbang 2026 takah pengerami regata antarabangsa anggap powerboat ini berangkat hari 16 ngagai 20 September tu waterfront Limbang dekat jadi fokus enggak bermacam aktiviti yang kau pikir buat laju perahu bidar perahu naga unity 5 km dash run ke Belanda 5 km enggak 33 km berjalan rindu hati ke fun walk mesti dah tour sepanjang regata antarabangsa tu rengat antarabangsa tu tadi kan. Jadi apa mereka bisa datur pengerami ngerindu katim mereka bisa ikut mereka konsert dengan pengawal berjuang ramah mendani. Jadi agak bala ke bisa berlimbang teka merambu dekat nemuai ngel limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan pesta limbang tu tadi nyimpan terus pengawal kita tu pengawal tu tadi dalam kalender kita leh. Jadi lima hari dua kita yang lantang kita tadi suasana teka pengerami di Limbang tadi bertemu dengan Audrey bilik dengan kapal melayan sambil mendak macam tiba-tiba ke bisik disedia ke tadi laman tu tadi yang tinunak tadi banyak-banyak kita COVID-19 sebab sehingga lu dah nadai dia tuar ke hari kata Limbang itu nanti nolak sebab tiap kali bulan 7 nanti nak bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke hari kata Limbang itu sebab sebab COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama pula berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh datur kita tanya tadi ngitih ke gaya hari kita yang agak dah memang kita ada tu mendak IPU kita ke menung kena sebuah tu tadi mendak gaya hari ke agak tu tadi lah dan lakak kena tahu puji Tuhan lagi boleh diteruas ke pengawal tu tadi up. Jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu untuk di Limbang itu jadi itu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi lah aku bisa diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini dur di serata menua kita ni buat jawah ke megak kita di Sarawak itu mah nanti kalau jawah tadi pun dia ke lagi ne akhirnya di tu kelab rekreasi RTM Limbang bisa ngatur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi Hanya toka disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti keterampilan tadi lah. Dekat diatur kena 9 September 2026 yang kena hari tiga jam 8 pagi untuk ke 5 lemai. Ini diatur ke sepenglamat sari aja dekat diatur auditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50. Jadi bala peserta ukai seminar uliah mengangkat ke pengarah tinggal pengandia jadi tukang kangal ta maga e-certificate maga bisa disediakan ngagai kita maga ne. Jadi penerang ti sili atau ke berkawang atau ke penerang ti terang tahu telefon negara nomor 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti sili. Terima kasih aku tadi kos tu diatur Club Recreation RTM Limbang pun. Jadi
1: kos nama entah dah. Kos it.
0: Kos tukang kangau.
1: Ngau nama?
0: MC. Ngau untuk personality keterampilan tadi. Gaya tubuh kini.
1: Gaya tubuh. Nyap di tenyap magang gaya tubuh di tikus mengapa?
0: Betul. Kini gaya lingua ya, kini cara mendak ya.
3: Cara mendak.
0: Ketika?
3: Cara mendak.
0: Cara mendak. Mesti ngau nen. Awalnya tadi Siti kos yang diatur Club Percussion Artia Limbang. Jadi Siti tu hanya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi ke Demiri tadi 51 tahun. Jadi kita di Limbang tu 55 tahun ungkup tahun 2026 tu 55 tahun dah.
1: Tuai gaya kita.
0: Tuai gaya kita nunda ya 17 April 1971 tu dah ada semua. Ya di Limbang itu coba.
1: Agak goreng gunanya ketuainya.
0: Okay. Nanti Aris hari sukut munyi kita administration takap taberan penerang ke sili penerang ti informasi ti mana ti sige ngam kita ya tadi. Nanti bersukut mensia tadi. Nah mau meh. Okey guna. Napan tu nak tanti nak pincin pan dia tu dah di munyi kita dilanjar ke gitu eh. Ke 70 ke 65 jadi tu banana. Nah, agak biak mak kita. Tinggal tuai semampai.
1: Ya, berarti agak guna orang. Orang ketuai, ada yang umai nak diguna.
3: Nanti dah 70 kawak mak konti lah nama gekku. Besar ini nak kena keseluar garik nak ingat babo.
1: Nak dah perintah tengah ngeletak ke 70-an ni. Enam bulan pincin banyak.
0: Saya
1: rimpunan
0: giyo
3: badau ga ngetuh gitu. Ya,
1: menya. 70 apo pamantai. Udah ngasuh kita badau 60. 60 na batu gede ge ka sambuang barau.
3: Nanti cucu-cucu begegetak ngangkat feder. Kada ge ingat nama kita seburat.
0: Dia hidup. Oh, menya gitu. Menya ge reto hari radio ti nyari kaban kita di rumah tadi deh di Nonggawa tadi amanya dalam kereta. Laban ti nuna apa kita idar zaman tadi hari sebuah ngena radio nya di reto ulih ngena ujung jare ja ulih ngena telepon tadi nya tadi Siti informasi ti mana tadi RTM tadi semampai merek penerang ti silia menya kita penerang ti betua tadi ne information ti betua tadi. Lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita. Jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7.30 lemai ba Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya okey seminar makai lemai aja tang. Bisi artis dekat merindang nya urai bisi datai tu lah. Lalu pian mega bisi datur ke Queen and King of the Night. Arti tadi siapa ngena pakaian ke mana kini, nama kini, bisa mainnya lah. Lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket bernasib mereka bisa datur nih. Jadi ke pemandu pengguna tu peluang kita berkumpuru tadi bergulai ngau pengalami 55 tahun aktif Limbang bergulai ngau balik komuniti setelah balik peningan. Lepas jadi lepas dekat kereta tu udah bisa dalam 20 juga mengait 30 meja udah sama belak ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di aktif Limbang sama belak punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama belak ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggalnya di kaban RTM Limbang lebih lagi Limbang FM itu nih. Jadi Siti Mija tadi nak mar bayar RM600 aja Siti Mija arti tadi siko RM60 tadi nya bayar kena penduduk ngau pemakai kita tadi nih. Lalu nanti Hanya mah bala cakap buka meja, kita tahu telefon ngagai umur 019-782-0435 atau ke 017-852-3584 ataupun tahu bertemu ngagai kumpul atau ke bertemu ngaku atau ke nanya ke meja, beli meja ngagai kumpul pentau. Oh, ngagai di jana. Tahu DM ber Facebook atau ke berdini-dini beli MyFM, ber page MyFM kita yang mengau. Jadi nyatari nyakut tadi pengalami tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi. Jadi nyatari nak dulu berita aktiviti dikongsikan di Limbangan jadi
3: pengen yeah. Mas Yana kita ingin ngagai Sleman ke Sleman tanya dulu bintu dulu.
4: Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita dari Bintulu tu berperindang dulu kita ingat lagu ke sekali tu.

0: Okey, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita hari itu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di Kunci Kakutok Peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bak dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besai. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya sudah disain Menteri Perengka Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak Peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ialah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Tentu mega perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu olehnya di hub maritim pia mega industri ngau mega logistik ya. Okeynya berita keterubah di Kunci Kako. Jadi kedua tau Peninga berita ke di Kunci bawa ninyo Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tau ya berpun dari belanja tambah 53 juta ringgit ya sudah dikemendari ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke upis parit ngau tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap diri lebih lagi dikena nentu ke projek berengkat keduanya oleh digagak nitiah ke langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bak pun bulan 9 sebedau pengawak fizikal berlabuh bak bulan enangkan ke nyak ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah nguluk pengawak ke diatur Komiti Pengatur Penusah Bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawak tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya Bah Jompak Desa Damai ngau megak Bah SJK Sibiu. Okeynya berita yang kedua. Jadi sitik lagi berita ke dekat di Kunci Kakuto atau madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya. Ngatur pengawal lomba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan B Gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat datai to ila. Jadi sekedar hari main atau ke lomba main ke bisik diatur bakal sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lomba perahu ya lomba perahu sakai 4, 5, 6, 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayuh lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan B Gemas B Gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di Kunci Kako ba awak ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, pernah baru mungkin Nuan?
1: Ya, terima kasih yang agai Nuan Flora. Nuan Ben, berita hari Seraman.
2: Okey, terima kasih Nancy. Berperindang dulu kita menjangka lagu dari Melissa Francis, kita kumbai, bulak, kita galak, rindu.

Ya, berita ke sekali itu bekawal nggak program-program ya kebisi udah diatur di bagi Munus Riaman. Sebelum kita ngalih ngagaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi menua betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke proyek. Gimana kagak jalan melikin, dia udah tembok di jalan ke kemari 29/08/2026. Jadi program itu kemari diatur balai ringin. Balai Raya Danau Keranggas Melikin Balai Ringin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ku Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan lebih jadi ke projek itu kemari tinggal mana ke Jalai Melikin alai jalan yang sudah tembok tu, kau ya, sudah mai pengelantang ngagai komuniti. Kelebih lagi bapak pengawak mindah kan kita sida di menua tu. Projek tu dia pun ke ngenap belanja 2 juta ringgit hari agih belanja hari baru dana sistem maklumat rekod jalan Malaysia MARRIS lalu tampung agih belanja 5 juta ringgit dengan agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak Megah Jalai itu tinggal buan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngena timpuh 6 bulan. Lalu ia dia itu sudah memuntang kamat pengawal peranak menua itu. Menua melikin berjual ke hasil bertanam petopek. Sida, kelebih agak sida, 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kebersemak ngondor itu. Maya tu kemari Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan udang benar ke Megak agih belanja MRP RM15,000 ungkup Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Danau Keranggas Melikin serta RM5,000 ungkup Biro Indo Danau Keranggas Melikin. Nyempulang

0: Tetapi aduan N30 Balai Ringin untuk kemarin, ianya residen bagi menua serian Tuan Marcos Sibong, pihak megah pegawai tadbir khas GKCDA, Datuk Ika Pahon Joyik, pihak megah chairman Opis Pelilih Menua Serian, Datuk Peter Minos, pihak megah DO Balai Ringin, Tuan Muhammad Adam Muslim, pihak megah pemesai-pemesai Opis Perintah, Tuai-tuai Rabat Bangsa serta Mansia Mayu. Jadi berita kedua, ngenang megah sebengkah pengawal ikabisi udah datur kemarin. 29/8/2026 mujur dipjalai ke megah program pengari rakyat Ngau Mansia Mayu P203 Lubuk Antu. Lalu diatur baru rumah macau nangga kumpang Lubuk Antu, mujur dipnyadi ke megah kaban parlimen P203 Lubuk Antu. Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Nyalai ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, penanggul isu infrastruktur ngau perengka-perengka tambah di P203 Lubuk Antu, dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih agi jalai alun serta bekal air bersih. Lalu koya megak bab program tu kemari. Program tu koya program pengeri rakyat segulai ngau komuniti berketo endang platform penting. Kena pengeri rakyat, pihak megak Mansia Mayu berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timai pengelantang penglikun ngagai semua. Program tu megak ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskah dipejalai ke genap genturong pendiau laban dia alai temanah nur berandau ke macam perkara dipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemari Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi megak udah ngemendar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai biliak hari nangga kumpang. Pihak megah Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa megah udah ngungkup ke agih belanja bakal RM150,000 nengah RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau nangga kumpang. Pihak megah RM25,000 dengan projek MRP ungkup J3K Nangga Kumpang, RM8,000 ungkup Biro Indok Nangga Kumpang, serta RM10,000 ungkup Klinik Pengerai Engkelili. Jadi program itu kemarin dipejalai ke komiti pemansang Engkau Pengelikun Rumah Macau Nangga Kumpang, Engkau Kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Lalu ketiga tu berita yang sudah nyadi di bagi menua betuang. Apa lama sudah mujur dipejalai ke program berjadi ketaba alai ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program tu megak. Lalu program tu dipenyadi ke Sapit Menteri Sapit Premier Menua Kita Sarawak, dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu megak sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur tip penting serta besar, lalu penemuk tu ialah dekat ngelantang kaget pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan jalan alun komuniti ulu rimbas di Betuang. Lalu pihak megah projek tu nyengkawam jalan alun tip panjai penyawah 20.233 kilometer bakal jalai ulu rimbas 10.193 km, jalai ulu babok 2.718 km, jalai nangga bayur 1.360 km, serta jalai ulu bayur di penyawah 4.439 km. Biar megang kemansang ke jalai akses ngagai keribau ulu rimbas penyawah 1.524 km. Jadi pemansang akses jalan alun untuk ilak, okey semina mai pengelantang agi genap komuniti di menua tu yang megak dekat ngemujur ke agi pejalai pemindah nembiak sekolah ari SK nangga gayau engau SMK Seribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai bakal klinik pengerai Debak serta hospital bagi menua Betuang. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau program yang kediatur kemarin megak di Debak 29/8/2026 program yang kedekumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipejalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engau kerjasama pejabat hikmat Dun Seribas, pihak megak upis pelilih Debak, pihak megak pejabat agama Islam bahagian Betuang, pihak megak tabung Baitul Malak Sarawak, pihak megak pengurusan Masjid Al-Azim Debak, pihak megak Majlis Dakwah Negara ngau gamungan Dakwah Malaysia. Diatur megak berserimai ngau program to seminar to ianya Forum Khas Maulidul Rasul ia kebisik di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak megak sama di Gulo Celebrity TV ianya Ardini Angela Tan, pihak megak Surajaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Norhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program untuk kemarin di penyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti ya kemegak Kaban Kuasa Negeri Adun Seribas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyadu lo berita dari Seri Aman ke sekali itu Gaby di Kuching.
1: Terima kasih yang agai Nuan Ibin Seri Aman kita sudah kami di Kuching lansak sekedar berita atau pengawak kita yang sebuah mal dulu. Mal.
2: Okey, terima kasih Nen. Gaunya dulu kita berperindah ngestil lagu kita pilih tengah hari itu lagu dari Rosie Usuk kadikumbai lenyau di balut sepun.

0: Nya, deh. Pengrindu lain nyau dia balut sebun. Nyau nyebut sebun di... di Sibu, di Tok nyau dah manggai 190 ikas.
1: Di Mire pun nyau majan ike ke temar. 159.
0: Nya.
1: Nyau bakal kebulak ke orang, ke tadai dah.
0: Baik ya, kalau tak baik angin.
1: Sige, Rik, minta dulu.
2: Udah sampai pula oh. Sebuan pun dikemulak ke kita. Berdau kita buka.
0: Ya, tak boleh aku dulu.
1: Kelalu ya. Dengan ada lagu. Okay, sebuan je. Ngemrempas saya penghidup. Pengerino megah lah sebuan.
0: Ya, maka aku pengerino boleh nyau lah sebuan. Ayo, tahu eh.
1: Cukup jahit sebuan.
0: Okay, ampuas ya. Lah bantu, Nen. Okay, ampuas
2: ya. Mayu pengerino orang lenyau mayu tau. Nanti munyi nyau.
0: Engkau nyata boleh bertemu deh sebuan. Kok aku menyen.
2: Nanti kita keran uli ya, Mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Nyamai deh tau, Nen. Bisa telepon.
1: Bukit ketemu doanya pada kena ben.
3: Ini kengau-ngau.
1: Nelenyau pengerino labat, ne.
2: Nama kena mikir.
3: Nyo nyo yang orang bukai.
4: Bukai, bukai nya kena lihat. Sikit tengah banyak benda.
0: Ya. Aman ganya nana. Sikit tengah telepon di saya dia tu nyamai dia tu.
3: Nak sebab ini aku lagu tadi nah. Saya kejangkam pala.
1: Ya. Telepon okay sebakang ngare ke segendanya nah.
4: Mau tanya.
1: Nen ada bunyi. Mana milih?
2: Benua ni ngah kita.
0: Mau ko nen sebun tu maja balan
2: ko tai.
0: Au.
3: Refill sejen.
0: Kampus ni dah tai ke pendam
2: jak. Au.
1: Maja sida ngera sebun.
4: Lah lah nyu ngemak tuang sejen lagi.
0: Nak ada orang gawa munyu ko nen.
3: Amat sedaman pan bisa nambah 228
0: jatuh.
1: Amat. Lagi kamera bola ke tu Iben.
3: Oh. Nah jadi di tiang lemah itu.
1: Tengah gaya rumah.
2: Nenak usijan di tiang orang.
3: Ayo berarti ya.
1: Ngagai shopping mall tau Iben. Jelam yang ingin bersih gaya.
0: Padahal tembok mai. Kadang nama iwa bala mensia.
1: Kan nyora reki ama geang. Mendawa ya yang ga orang dah.
2: Ti baby se di rumah
3: ke mana? Kau ya.
0: Mai pada telepon. Flo galai.
1: Lain gaya ke duduk apa panggung bang ya. Bapak ngowa yang dah.
2: Kau lah bapak putih. Mai jerbo to.
0: Kau lekak mencerita sebunnya. Kau kedua lo. Pelabak aku tentu eh mayuh ga bala sedak ke derum eh laban nak minda ya. Ngenat ke rempuh meh laban nari ke bersebuan tau. Ente bakal sebuan tau empas ya ama besai tau. Nye hidung tau nye majak meh nen. Nyedi
1: ina awak lah. Jai sejai.
0: Au nye jai sejai tau.
2: Pama. Marta katu piak meh tau.
0: Au ente ni tia ke pama tau. Dalam konti kita tau. Kanya
2: bisa. Jelatnya au.
0: Kanya bisa jendela cermin.
2: Bekun. Bekun au.
0: Ya, tang tajap pian nang awak
1: kuang kuang bala empas atau nyo bergerau segero.
2: Nyo nak dai orang gawa elak nak muge ku.
0: Engkau hari doang rekuang lalu tambah ke perut kian tau.
2: Ya, diganya peninga penuh nusah bala penguap program. Nak ku mau belian ke nya.
3: Nah, dai nya terap. Magang tu bapak hari tu saya kempleman.
2: Ya, dek. Dia ada 5 6 session.
1: Ni biar nama dah ini natu saya lah kan.
0: Nanti pia tau laban tikas nama tau ba limbang mana? Kelimbang ke magang gay lah seminggu minggu tau nenen.
2: Sebana pengeluar program 6 station. Bukan tiga sebulan.
0: Okay nenen, terus ke berita kita hari Sibu di top. Mari sama tengah hari ngagai semua bala peninga berita kecoba dekat dikunci pelabak ku nemu ke kita ianya 27 hari bulan tu tadi deh kalai dia pengawak kedukumbai program Hungry Ghost tu Hungry Ghost Festival ke bisa diatur tentu ya ba serata menua atau bisa diatur tang ya ke dekat ditusi ka kutub di menua kita di Sibu di tok kalai kena 27.8 tu tadi habis pengawal Hungry Ghost Festival di di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Orpa Wong Kong temple nya tapi kuang kena tentu tentu ia jauh hari sekolah Rosli Dobi nak tentu jauh harinya ya
3: SMK Rosli Dobi
0: nak tentu jauh hari sekolah SMK nya besai dia kapal bakal kapal dalnya ya nanti di pedak
3: kita aku mendaknya mah
0: aku ampit gak malamnya nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival ampit ku mansa nama ke buah jalannya di pedak ku jam deh jam mai wah kereta pakai yang berarti titi-titi jalai nemunya sida ia benua ngante ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ia meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi besar cukup besar nemunda ke sida yang agak langkar langkah kapalnya deh kapalnya pemesai atau peninga ianya 68 kaki pemanjai 35 kaki peninggi besar bakal kapal nalnya ya lalu buka ya 12 kaki buka kapalnya pengawal tak ke ngagak kapal kapal tu tadi kapal ke dekat di anjung sidak ya meh ngagai bala bala ini akik okay, sidak aku dah nadain tadi lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja bak ku ngomel landi jari sidak ya bergagak kenyak tajak penyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal pengawal sidak ya ke semayang tidak ya menya pukul 9:30 malam bisa me ritual tau ke pengawal sidak ya sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap budak, pengarap sidaknya tadi lalu pengawal malamnya bisa digulo sapit menteri pengerai Mesia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal inya Dato Michael Tiang ala Yamadah pengawalnya kapal kertas ke ditunu ba tepi kuang kok kita tau ke kuil tu dan ya kebenar ya ukai semina pengawal asa nama ritual bangsa menjadi kita bangsa Cina aja tang siti ari utai tau narit ati mensia mayu datai lebih agi sidai ke datai re menua luar enti nitia ke tahun-tahun dulu nyin subak pan sida datai ari mno luar nyeng kaum ari Singapore bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahun nyeng suba aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya siti ari hutai ke ulih narit temuai datai pe pengawal dagang temuai kita di menua Sibu nya ngau ngelansa perkara tau ke program ke bisik datu berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu dito. Berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradung ke Nayau dah berengkah kena hari 6 tu tadi kemarin menya mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradung di berengkah 29/8/2026 lalu dekat tembok 6/9/2026 sekedar hari pengawal ke bisi sudah diatur hanya pekit nyumpit bisi mega program pengerai pekit main dan main dat biar mega pekit petong bahari ya kecoba pekiat sedak ke strongman lalu bisik pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi bah pentas utama atau ke bah panggau besai inya di penyadi ke menteri pengerai Mesir di penyadi ke Dato Huang pengawalnya kemarin ni tentunya tersat nah. Pengawalnya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik mega pengawal kebukai nyerumba berapa hari pesta meradun tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayambul lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam kedekumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya nangkan kenyak tau narir ati mensia mayo ke datai lalu kemari bisik pekit kumang ngepan iban diatur pa panggau besai Lalu bisa mega program-program kebukai diatur nyentuh akan 6 bulan 9 2026. Kita tahu medak ba Facebook Pesta Meradong kalau kita kat nemu lebih silik ke atau ke program-program ke bisik datur nyerumba Pesta Meradong 2026. Kita ke muka berarti ke mega inya site program yang cukup mana sebaka mega inya pengrami ngintu Hungry Ghost Festival atau ke dikumbai Zongyen Festival serakup Raban Thai Shanting atau apikon di muka empai lama atau tadi dia kaban kunci negeri Sita Telian Encik Royston Valentine bisa sama belak datai jadi yang ada ke ukai semina pengawal asal ngau adat bansanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili agak penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bansa atau ke hidup rakyat di siti-siti bansa di menua kita kira ke tau narit hati bala kita mayuah meh ngambil sama merti lalu kemarin megak atau ngenang Pesta Air Sibu Jaya atau ke Water Vista Sibu Jaya 2026 kalai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpu mega bisa datai hari pagi program tu diatur aku meda mayuh sida ke datai babaik ke diri sebili bala anak bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan kompleks Azman Hashim di Sibu Jaya. Kalai pengawal tu kemarin sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mega seni persembahan ininya ke mega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamsah. Pengawal tu yang ada ke tentu ya pengawal ke besar berketuk atau mai penyerakup nyagai pupu raban bansa laban dipeda ukai semina siti-siti bansa aja datai tang pupu raban bansa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indai ke ini ruang bilik meto dalam pengawal ke berketuk laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nada dibayar nada berbayar lalu mayuh sida ke datai lalu dipelabak ke urung dalam 10,000 ikut sida ke datai kemari tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke atur mengawak kita di Sibu Jaya kemarin itu nen basah mimit ke laban naik belahnya nen ulis liya ke kita madah pun nak ngau orang basah diimbua orang timbak orang nak senapai air atan ngawak rindau cukup rindau ya ke bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke mduang lunsur menyenin rindau mat ke nya tengnya meh ngira derempu nyuka datai tengah hari awak ngan jadi nak sempat kan kau sida bermain dia dan awak tahun bukai lah gak engkau laban tu tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu rami gak mah tahun tu nin besoi tain dua orang lunsu dia ne
5: bisa ku mendapat TikTok ramai ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisi nyadi di menua kita bason tengah Sarawak nen okey ke tau bisi berita kebukai tang nang awak nen mere peluang awak ngedek dulu nen
5: terima kasih ngakai kita di Sibu dia berita ke udah dikenatai ke mak jadi sebetau hanya minta nuan Iben dia ke siti lagu lagi kena kita menggal okay. Sebelum kita ingat ngakai lagu peminta ya jadi tau peningan mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu ada Jacqueline Johnny Aman.

0: Ya, nyak tadi lagu ke dibaik Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ia nyak berkawa dengan semengkah pengalami. Tau ke festival bungai ngau lampu Kuching. Tau ke dikumai rangka LFF. Ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tau dia tu buat Taman Botani Kuching. Berengkah udah berengkah 26 hari bulan tadi. Nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Pengrami tahun tu bisa berbeda hari ke sepedau tu. Kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega aktiviti ruang ke tau ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngamik ke uliah begulai ngau ngelindang ke hati banduanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai mesemayu pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di praktik aku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape enggak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal kemega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngah basket serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensia mai wah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival nyak tadi semengka pengawak ke benua diatur di Kuching lalu ke sekali itu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempong MBKS bergulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti jadi mayuah bengkak pekit ngau aktiviti diatur ba timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkai agensi mereka dekat udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tangguh pengawak ngatua ke bisik diungkup ke ngagak rakyat jadi apa ngawak ke penudi diatua aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kebersubuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau mantar hari kebangsaan dibuka dengan mensamayu dikena nyungkak penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua lalu ke sekali tu peninga atau pengawak ke bisa dia tu kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatur seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2026 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo jadi ni cek ke penerang media riraban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk keraban orang Kelandiak hari Library Perubat pakar penerang pasal perkara pengerai ngurapan pemansi di serata Asia. Lalu program tu dah tu kena negap kagi tanggung pengawak Library Perubat Tik Ngermai ke SS ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari ti sama nyukung pengawak pemansi dalam dunia digital. Jadi AMLIS 2006 dekat diguluk orang hari sembilan bengkah menua tidak kak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah semina ke dekat di atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasaka lepas selamatnya dia ke diri berjadi ke pengawak mendua ngila timpa setahun ungkup lumba ngemain dua tahun sekalinya kena 18 hari bulan 9 tu ilak. Jadi pihak penerang ke pansut sapi sekretari perintah negeri Sarawak di muka chairman sekretariat komiti pengatur kanan menua LOC kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki mereka pengawak ngelancar ke countdownnya ngembuan tujuh dekat merik penyerang agak mensemai wah berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyari tuan rumah bergulai ngatur lumbak ngau mainnya. Jadi Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di sadang dekat jadi ke pengawak lancar ke pengawaknya serta jadi ke website rasmi Lumba Ngemain C 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat nyari Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumba Ngemain kelimpah nyari Palan 2 jadi ke Lumba C ke 34 di Stadium Sarawak keberangkah 18 ngagas 29 hari bulan 9 2027. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu tau berkawal ngau pekit main bual lundau dekat di Atul berangkah hari 27 nyentuak ngagai hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tau serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bual Seabird Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miak sematan serta kanan menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk peket tau nitiah ke penerang upis pilihan lundau peket tau kas minak mansang ngemerang penghidup di tik berpengelai tau angkat jadi palan alai ngigak ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si peket tau dekat di penyari aduan Tanya Dato Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ilak lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdawan Raf Safari 2006 tajak pantau agi lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke Perdawan Raf Safari tau ke dekat datu 3 hari bulan 10 cermin upih konsep pembanaran Perdawan konsulat tangkai madah ke pengawaknya dia tu bersemai ngau Perdawan Discovery Festival 2026 nomor pulang ngau bersemai wah ngasai ke penerbak berakit tak nak irau ke penekuah sai maya berpekit yang mana ke tok tau mata maya penerta hari ruang bilik raban koprat ngau sidak ke rindok kemawak adventure kelimpah hari matak orang ke kerubah ya dekat nguji pengawak berakit itu betul bukai ke bisik dia tua mayanya elak ya nyak pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngomain asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tau serta negerak menegap kaget penuduk Perdawan nyari palan dagang temuai berpelasa ke nampak menua ngau pengawak adventure anjak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat di atur di Kuching di tau bukai seminak bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peringat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisik sekedar hari bala pengawak program kita engka dekat nambah baru kini bisik.
1: Ngaku tu bisa cerita tu ni, no?
0: Tahu ke?
1: Jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan ni nya pergilah sebengkah pengerami itu ke program ke bisa diatur di Bandaraya Miri. Dia tu begulai Miri FM ngau Opis Menteri ke Bukai baka Majlis Bandar Raya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawa Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergi lah nutup ya. Mayuh macam program ti diatur kenyawa hari 28 hari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur bak bak laman Boulevard shopping mall ya. Kelimpahannya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekit bebal lengan bikers game ngau kalai program tu di penyadi yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemarin ya. Jadi sari tu program ke diatur ya. Ya ke diatur kenyari pagi tadi agi bisa mega bikers game baka berbatak tali atau muak ke pagi lalu muak ke lemai tu lagi bisa MIBW 26 Rock Pass renggat satu ngau renggat dua ngau muak ke ngalih hari ngau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisa diatur hanya MIBW 26 Medical Ride hanya ngayuh ke basika nyentuh anggap bakam poin mungkul penyawah 23.7 kilometer. Jadi kelemparnya mega bisa pergi karaoke terbuka ngau mega ngau bertemu ngau balas tidak ke bisa mandang ke motosikal ke laban mayuh raruai ke bisa dibuka dia yang ke motosikal ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisa diatur. Jadi nanti semua bisa lepas pengawak mana kita nemui kia ya. Jadinya berita ke penudi hari Miri itu Gibi ya.
0: Ya Hana bisa berita penudi nak
2: nanti berita kita di Limang tu mari tapi puji kemarin laban Limbang FA sudah ngalah ke Miri FA 2-1 kemarin 3 poin oleh kami.
0: Ya, menit pengangkat hati ni.
2: Padang, ya, lepas main berpadang kami pun itu. Pada itu pun lagi berenggat, kita lagi renggat liga, tu dah. Dan mula siapa berfinal lah pada temu mah. Lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2006 tu tadi.
0: Okay.
2: Lepas mesti 14 pasukan di bersatu tu dia tahu.
0: Ya, hanya tadi Ariana, Flora bisa kini berita.
3: Nadai.
0: Okay, Streamman.
4: Nadai.
0: Okay, Nuan tanya ma.
5: Oh, nang awak nen pagi lo, pagi lo kami.
0: Galau men.
5: Bisa menya nen.
0: Oh ya, pagi lo mel. Lama kita pagi lo bawa awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga. Kami nyokak nyingkang agai lagu peminta antara session. Minta Nuan Ibin lepas lagu kita.
4: Oh, aku tupan baru dah meda orang belagu tu nen lawa patut bisa nak limpang nah.
1: Oh. Siapa okay. Belagu tadi Ben?
4: Nu dah rado ikut kita nya.
1: Oh. Lawa mas doa ya.
4: Ba ya.
1: Si Gerinda ngati rada darat
3: nah Ben. Sibu ai.
4: Ba ya.
3: Sibu si nai Ben tu. Nyadi CCTV.
1: Nyau, teh si kita suh peda orang deh.
4: Oh.
1: Dengai peda orang belagu lebih lama nih. Nada yang murah muda nih, kan?
3: Seduai deh, kena dah suah kami orang bukai tahu muda.
1: Nada yang mending SS ngai kami doai kan ya. Oh.
3: Lagi belu alau, alau lagi belu ibin.
2: Kakak minta layak kami tau.
4: Nengah kelagu ada di KL dulu. Anang salah sangka.
1: Ya, anang salah sangka. Nabe.

0: Kenan.
1: Terima kasih Abil. Okey. Oh. Oh, mana menya bisa mangkak balas kedak ni. Okey.
2: Mangkak
1: sedai baunya ni. Okey, kita berengkah ngau sibu nah. Sibu mungkak lawak lagu peminta.
3: Oh, ente mungkak awak berkunci ngau siapa tu Floral Dolo Flora.
4: Okey, terima kasih Mar. Ada mic kami berkunci. Oh, nombor kami ada telefon lah. Oh, macam pesan betul ni Mar. Jai mak ketemu awaknya tadi. Okey. Okey, itu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer. Sabang hari hari ko ya. Sabang berjalan ke pengawak madah kedempu hari sepawah. Jadi dia minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikena yang merindang menyadik ya Pai Kibin ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose Bedindang ba Bintulu Sida Isrumah ba Engkerbai Anyut ke ya, serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koyo. Okay, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama Ari Lambir. Jadi dia minta lagu Ari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke lebih lagi bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koyo Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu Endok Sudah Sebilik Lasah Sepilik serta ngaga sida serumah di Sungai Lawong atas Bakong ke ngarap kata perindang bakal ke ngali hari tau setidak tau Mar hari William Dunggat Yam merik sama belalak bauju minggu minta lagu rohani tau ko ya berserah kop ke dikena yang perindang bala kabarnya bala family ya family RC AL gereja Roman Catholic Kapit ko ya lebih lagi ngagai Father Apai Fobi ke ya pia megak ngagai sidak ya sebilik sidak ya menyadik ngau ya ke buka ya ngarap ke terperinang ku ya ok Mar nyak tinggi tip pesan dari pintu lo tu boleh baru ngin wan
3: sambut dia tepun tu flow nya ku nyambut kedai
4: ni ku nyambut dia tau halo
5: halo aki wan tu ucah nunang tu hari dahi betulnya beras ucah serian semahan
4: nama berita sari tau.
5: Mana sampai hari ni mat nama jerbu.
4: Oh, anak-anak jaga pengerai ni, okay. Terus ke ngapa pesan Wan?
5: Asalnya aku pesan yang kita buka, yang kita enam pintu sama jaga pengerai kita. Lepas hari itu jaya mat. Yeah. Ramai itu tiga terlebih.
4: Okay.
5: Kebetulan aku pesan. Aku minta DJ main sebuah lagu hari Linda lagi. Pesan tu tujuh yang kena buk sebilik di betong dia clean indah indu terus riau di muka kaban SB kaban Pak Tun sidak awan jalal sebilik kaban Kristian kampung tengah Eng Obi sidak Lubin Alan sebilik di Sungai Limau arah ke Fidinga malah sidak dibujual di tamu-tamu di serata menua arah kita sama menjaga pengerai di impu tajak kita berjual. Angaga awi yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang terima tahun di sebenarnya di sebuah semunjan alap kita sininga jaga pengerai kita semua penyaja terima kasih ya.
4: Okay, sama-sama selamat ujung minggu. Okay, Mar.
3: Okay.
4: Ini Mar tu.
3: Tahu. Nanti saat follow ego.
4: Nanti saat leban sebun.
3: Ini lah yang benar ni kat dalam sebut.
4: Nyawa ni makin lain ya dengan aku, Mar.
3: Mbak, ya, ni lain, Mar. Ya, ada ke dalam tau. Iya, mata. Okey, kita tahu telefon.
2: Kita ngangat ke lagi, Mar.
3: Mbak, ya, kita tahu telefon dengan kami. 0843-53224. Ya, arus telefon kita di Sibu. Lagi sempat dua kita telefon kita. Laban dia tahu idar kami dua Flora tahu. Nanti, ke Brandong Flora pun tahu telefon ke Sibu. Uli, ya. Nanti, tanya penangguh. Ini Flo. Ngau nya, saya tu nganti kan ngau baru telefon tu dulu macam pesan dari Michael Mack. Mada minta lagu dari Alex Wan tu kuya. Si teh je pesan tu dia tu. Engkanya bedau menya bedau datai dia tu lagu pesan kau ko. Okey, baru telefon kita 084-353-2244. Berdau ke nya bisik flo nunek ma tadi bisik tau nadai. Kita nyelenya udah baik sebuan ke ma kakau eh.
4: Lalu terkebom ya.
3: Lalu terkebom. Berdau ke nen ma dia rempukan untuk kedai tu. Mana pukul dua.
0: Berdau nya.
2: Lapan orang
4: asal dua nebah. Sudah kebuka lagi.
2: Nebah lagu rohani kata rena bian. Nama orang nemu seda bintulo senan tu berserakum waktu.
1: Bertawat.
2: Oh, tebal lagu rohani dia mah. Ambil dok ngamek kau orang bintulo kesedar lagi. Ngamek kesedar insaf lagi ya lagi.
1: Badok ngelapan urat tuai.
3: Nah, pelawa orang ngelapan tuai.
4: Nau, amat gak. Bahasa kurang tuai. Amat bahasa pinjian lah. Bahasa kia me.
1: Kurang tuai dulu pakai garam.
3: Amat. Tanya nak.

0: kun mun di nya calai.
1: Oh teu ke bae rampel mah kini no calai tamar. Mah lu kita de si bode.
2: Bode orang apa?
0: Bade nai.
1: Na jawab batenya tapi ai dia no ngacalai.
3: Ada tak tahu
1: apa smek
3: jorong
1: enggak? Ya. Oh, dah
3: pindah dia. Itu jual motor dia malam kan, kau tidur dia. Ngajai itu rumah besi de Sungai Mira. Ngajai mariku de Seriandi. Ngajai anak mariku de Semajungin. Ngajai Sopri de Salim Sempusa Tiwu. Ngajai kita anak pintu bije. Main lagu, lagu, lagu ngalai de mananya. Lagu baik tutu tare adung melalai nak
1: lagu rani asa tempat wae acale
3: oh lagu melalai lagu nyaman lagi bijak mana
0: au aman au okey
3: adung melalai
4: nak melancang ke badung melalai
3: nyaman aja bijak au
1: lagi na insaf sih dan
4: ngalai ngalai ku tai lagi tu jangan tak melalai.
3: Okey,
1: bye. Tebak lagu semayang tengah hari tu.
0: Pagi tadi udah semayang. Udah semayang pagi. Dia tahu ni ngah lagu bukai macam tai.
1: Lagi ada kapit kemintanya lagi ringan atau lagi.
0: No, cale, no ringan.
1: Okey, cale minta
2: apa? Apa tadi?
1: Pada, pada pun minta. Ada kapit.
2: Alah pada, banyak pada. Dia nuju pada.
0: Aku nak kena mula. Lo, aku nak kena mula. Semayang, tapi saya jauh semayang buat tanya madam, nak tahu tanya main ke?
4: Ini begini aku
0: ada begini.
1: Juga yang asal nuju kaban ya pada ada terbayangnya ada.
0: Oh, enak awak me sari tawar minggu, mau ko sari tawar minggu na flow.
2: Kami na nemu, kami bangan na nemu ko ya.
0: Oh, nemu kami sari tawar minggu.
4: Sebenarnya orang laki nyata pergi minggu sih lain rundiang sih dah, kini rundiang semian
5: sih dah. Ya.
4: Karena nama pun
2: tak. Tahu di biannya ne.
5: Salah sekali.
1: Ya.
0: Nang awak menten ada lagu berserakupnya. Lagu serakup bukai ke pasang kita ini follow.
2: Iya. Sama serakup.
4: Mayuah lagu kita ini.
0: Oh, mayuah. Tu si tega lagu hari keren libau tu. Nama lagu tu diberi berserakup hati follow. Okay. Nemu aku bisa sih dah minta lagu Alex One bisa mereka lagu bukai tanya meh lapan bisa minta lagu berserakup tu lagu hari keren libau
4: berserakup. Oh, ngah mereka balas tak mana tanya agak berserakup asal ni kan insaf kan ninganya.
0: Ya, mat. Ya, ningal.
1: Kata Indo, ningal terlegai.
2: Mata kejai.

0: Berserakup Ati, bersemai dengan Hari Kebangsaan.
1: Tahun tu Hari Kebangsaan keberapa Nen? KB ya sawa dah.
2: Dah menyawat ke kita? Eh?
1: Aku nanya kata aku nyawat dah.
2: Bak kita nanya soalannya kita menyambut.
1: Ya, ma besar aku hari patriot nama patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh, ni pelor dah sawat-sawat tanya nak GB sawat.
3: Nanti berapa tahun sama belah nyawut mah kita?
2: Oh.
3: Di sama belah nyawut. Sama belah nyawut
1: satu. Lubai ama memori.
0: Lubang
1: 69 me tahun tu iga.
3: Nyanya ke sebut kami tadi.
1: Hari, hari,
0: sebut kami.
1: Hari Malaysia deh berapa tak tahun dia tak ada.
0: Ya. Berapa deh?
3: 63.
1: 63.
3: Kami ni ingat.
1: Ya, betul saya. Umur dia rempuh nak ingat.
2: Lebih baik sebuan nak kata deh.
3: Oh, baik sebuan tu.
1: Nada nada penyerakup sekalinya nak umur dia rempuh nak ingat.
3: Tak ngomong, nak penting umur kami ni.
1: Hari Malaysia ni nak penting ni, ayo bena.
3: Bukan hari Malaysia, aku.
1: Hari kebangsaan.
0: Mak, kalau dalam mati, luar tau, kerubung aja dalam ni, saya kebenar.
2: Iya, mak-mak. Nenang tu agak kita sebab sudah tahu lagi MA lagi.
1: Nama kat tutup pada
2: apa?
1: Takut
2: MA. Apa pun ketiga kita.
0: Apa pun nak datang MA tu lagi nak tutup sekali.
2: Ya 34 lagi. Sudah bagus pis lah.
3: Okay. 35.
2: Kita sekali tu nuan mana?
1: Aku rasa nanti kira ke tua memang boleh ni no. Hari kemarin kau tertengam kedai tanya
2: nasib. Isi lemah. Tanya kemarin benar jahit ke aku?
1: Nasib ni kau rasa ni tu. Amat
2: dah lengkau. Suaya MA benar mak kemarin.
1: Nah dah ya
2: berjahit. Saya tahu kan lebih lagu rohani suaya ke ngampuan. Pak pun belum menemukan
1: hal ya. Sambut dia telefon dia. Baca WhatsApp ke.
2: Nah dah ya. Nanti orang kat telefon ngaku.
1: Kalim kan dia lain. Macam pesan ke? Okey, baik.
2: Nadai pesan. Pesan nadai ni.
1: Apa?
2: Ni nama tak kena baca.
3: Pemoh dan nadai.
1: Memerintah. Bagi tau.
2: Kumai lelah merintah aku dah.
1: Muji
2: nyawat tau kak. Boleh kena telefon tau. Mang telefon kami. Hello. Hello. Ya, ya. Ngai, ya. Mudah.
1: Nya kena belagu kau nak bater ngai.
2: Nah, tiga
3: MA bill.
2: Kau nak bayar bill.
3: MA.
2: Nguje ya nyawat tau telefon tau. Hello.
4: Hello, selamat malam.
2: Kau siapa ngau ku berana?
4: Oh, Thomas Tanjung tu nen.
2: Ngapo hari kapit na?
4: Ya.
2: Kau
1: nak berita yo.
4: Aduh, mana berita yo? Rindu aku dengan nyawa yo yo.
2: Ya, apa?
1: Bisa tak? Bisa tertengam kan nian deh yo. GB GB nama baru dah tau.
4: Bukan ini. Aku ni sih nama baru ya.
1: GB
5: GB.
4: Oh, iya. Nama berita sama. Nama berita deh Ben.
2: Nah, nah. Ah, jemai deh nak sahut orang.
4: Anak kalau nak bunyi deh Ben, raya ada lah nak deh lepas kita bila wanita nya nih.
5: Si gayanya ngelak kurindo kita.
3: Kuat ya.
5: Maka kelas pak kita nyam.
4: Anak ambak kalau suara buas banana kelalu nyo kemarin tu bunyi banana di ngaku urut. Rekam si dah enak.
1: Aku aja kita tanya layak si dah nih yo.
4: Layak.
1: Ya aku nanya dari tengah itu yo. Bisa lelengau ke GB dia yo.
4: Bisa yo, bisa.
2: Utau orang.
4: Oh dia. Sige mana gagap tarau te orang ni pak kulen.
2: Eh anak ngini yang utau orang.
4: Ganti ku te tu yo mi.
1: Lelengau
4: pemina.
2: Au yo mi. Ini yang utau orang dia.
4: Ya kaki ku deh.
2: Nyelai tamanya ni.
3: Ngini yang utau orang. Dia pergi
4: dulu. Sige utai. Okay ku pianya di tanya ada bos anak. Dua meja kita ke pasar. Kita ke mudah utau orang. Pian ku aku meja hari minggu lebih orang mayu ada.
1: Iya.
4: Dua meja kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu, sari tu yuk, sari tu hari minggu.
2: Anak merancang mana, anak merancang mana, ngap Steven.
1: Oh, mata.
3: Merancang tetap ya bansanya.
1: Oh, mata, udah memaneh barek petara, anak ada kena ni yo.
4: Ya, tiga oke ya, yuk.
1: Pesan ni yo.
4: Kita ibu dunia jauh tau.
1: Pesan ni yo, pesan.
4: Siapa suai dan game buta kebat lagu lagi?
2: Barang ya. Bana tahu.
4: Antek pia, pia deh. Dah lagi you aw. Muta ketua lagu lagi. Tahu reang tu lagi.
2: Nya mai deh.
4: Halo. Tahu reang betul ketip ngau deh. Blak. Saya kau kita DJ dia nade nau tahu reang saya kau.
2: Udah, dui kau nade.
4: Berau dia kebisaan pay caluan. Nihala hari pintu lu berapa kau?
2: Anaknya berau.
4: Kau lah.
1: Ya me ka iklan kada yo bedau laku do iko ya.
4: Oh. Dia kayo nanai ka wayo
3: mo. Jua kita.
4: Ada ka wayo sige ora ri kuci ari salu iklan ya ada.
1: Apa pesan yo nojo sapa pesan ya.
4: Oke. Aku ngarap kena muta ka ko lagu uteh orang gari din gau. Oke, nanti ka kemega ngagai kita 6 sesen bakas hari to hari Minggu wau. Rino main makuninga kita. Dia saya kebegut depan mata mua dia kita tu. Pihak aku. Kau?
1: Nemu mah dengan dia ya.
4: Tau. Sige bukan meyong.
3: Dia mana
4: ketua. Dia mana. Okey. Anak aku bukan agai balaku. Dia berjual apa. Makin dekat dia. Sida ini wad. Aku sida ija. Aku sida balaku buka. Sida niang. Aku. Nanti aku bukan agai semua balaku. Di Pulau Pisang Terajang. Nanti aku megang agak bala aku dulu megang terumah bakal nanti aku megang agak kaban aku banang aku tulis dia aku harap kita terperindang aku ingat aku berpesan kia nanti aku megang agak semua bala aku sibu dekat piet bin dulu dikenal ya dikenal sebut nama buka besar itu aku harap kita mujur semua pengawal megang harap kita terperindang ingat lagu kerputal aku tulis game teori yang sikit berkaya banyak. Nasige mana nasige baja sige-sige tu orang tau. Awau, okey nanti aku megang lagi kita semua lah. Awak nak lah ni mu mu ga nak lah ambil DJ bana jam mak dah laban sida ya. You know mak kuning ada DJ.
1: Munyi tu tu rumah dia yo.
4: Ya, anak pi ayo.
1: Mana tu rumah dia dia ya?
4: Utai. Nak pi ayo nada itu yo, nada nama nama tau. Sebagai orang rakyat biasa aja tau.
1: Baik, terima kasih.
4: Nanti aku megang lagi nanti Ben. Mereka ketik tadi kan?
5: Baik, itu nak semuanya tawan tak?
4: Baik, nak untuk
2: jika kau terbang, baru yakin
4: anak tu saya, hanya mayu waktu orang itu dah
3: kita orang zaman dah nah.
1: Ya,
4: ya Allah.
1: Lagi GB nebah kedai, lagi maya ya lagi dah.
4: Okey.
2: Ya, suai ya
4: kau.
3: Nak berani.
4: Okey, okey lah. Okey, selamat hari Minggu nak.
1: Okey,
4: okey tuan, bye.
1: Nada geng dengan aku macam mana pesan kau itu dengan nada. Jadi kita tutup telefon nanya.
2: Ada gua lama tu.
1: Lama ni nanti. Lama. Ya, dah. Segitu saya gua lagi ngorat tuai gawat.
3: Ini buat dari empun.
0: Temannya ke dalam pelor. Ini baru dia nak tadi. Kena kedai kena telefon buat isi jalan. Tekan ke. Ini maja munyi
1: bagaimana. Tengok pesan hari lundok tu. Bisa diterima hari ini bibi. Bisa nyapa kita di tu. Ngetai ke pesan lelengau. Hari Minggu tu. Ngagai kamu melayan tak kasih dah serumah di Lugai Din, di Miri, Kenawit, Sibu, Lundok, Ngamega Sematan. Lalu ngawat tu ya mere selamat hari Melah Pinang ngagai Douglas ngau share ke Melah Pinang de malam sampai ke mujur dalam rumah tangga Panjai Pegulai. Lalu Alex Data nama tu Data Bina Watabarau mana nama itu dari rumah Jonas Laja Pentia Baru Inkelili. Amre selamat ngalih hari balat jerbu de sekarang ku yang minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bakasi da animit di selula betung bulan pengerindu di Batu Nia ripin nyandang gau Alex David Biju di betung Wellington Imai Rachel Nob di Simpang Semunjan. Ngau kabar belai kebukai meh nalah baca magang tau Alex ya. Salam Rino, salam sayau, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Kau dia ada steady Alex ya. Atau Juni Ben mereka bisa nyapa itu selamat ngalih hari yang genuan balat nama tu jerbu kami sebuan ba Sri Aman di tau kau ya. Oh, terima kasih leban bisa. Nyapa Roy Kuang minat madah di sini ingat terima kasih Tumas Tanjung habis saya kan nyapa dia tu. Selamat ngalah hari gaung kau. Udah terima kasih habis saya nyapa dia tu. Flora Daily mega bisa nyapa dia tu minta tebah ke lagu dari Florence High kau antara tua. Kena berina saya sebilia ngau kaban sepia kening ke radio dia tu harap ke pengawal kita. Diurus serta mega lancar mega angko ya. Jadi ke sekali itu ngenatai ke lagu ke bisa udah dipinta bala pening atau minggu bulannya kemarin itu enggak atau mas ya lagi sidak kindoknya nebah kenal lagu tu orangnya kami doh ibian terlaban ada tu orangnya biana nebah lagu bukain ujuran kemelah pinang ada malam harap ke datai ketuai.

0: lagu hari kami 2 IGB kenang natai ke peminta bala peringat ada ya.
1: Yeah. Terima kasih Bana yang nguyang ngagai Steven Ngohana dia.
2: Hai Bien.
3: Hai, nama Tai.
2: Tua macam mana
3: Bien? Okey. Bala peningat ke dekat telefon ngagai Hana, kabar nak nguya 083 3254 36 3254 36. Aku nyawa medak tadi anak berkawal dengan IPU kita. Jadi nyawa nama terlimpang mimin tu. Nikis nikis tu. Tuan 41 semangga. Serikai ngau bintulu. Serikai ngau sibu pan 199-191. Apa?
1: Berkening kucing.
3: Kucing ni buah lagi segi tiga. Hazard dust
2: kuya. Dilimbang itu. Nyawa.
0: Merah. Ini ben.
2: Nah, tu pengerai di limbang tu 107 dah ni kek. Ya. Ni kek 10.
0: Nak boleh ngata lomba regata bukannya.
3: Amai. Okey, kita berkongsi ke pesan dari bala peninga ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal selama hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai Sida Julia, Sida ini Baldwin di Nengasan undup Sri Aman ke Catherine Rubin. Serta nuju semua bala kaban Facebook yang kengelala pesan Arab ke semua gerai nyaga pengerai kita bak musim yang ke benong sebuah to ke Catherine Rubin. Lalu tu Amanda Larry, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Ari Florent High. Kawal antara tua, dikena merindang semua bala bakiah muabok. WhatsApp, ngau semua yang ngelala, peninga YFM semua di Serata Sarawak, selamat ujung minggu. Selamat Hari Merdeka. Jeffrey Jeff, batu kawah kucing, selamat ngalih hari. Selamat bertugas di Konti, minta tebah ke lagu Lelengau ke Nuan atau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang kengelala, kaban Facebook. Semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station, pihak megak ngagai Nuan, ke Jeffrey Jeff, serta ngagai Lema Thomas, nama berita kaban ku ya. Pesan harap ke semua kita yang kena pesan kakunya. Dalam pengelantang alih hari itu, mujur dalam semua pengawal. Terima kasih alaba udah maca pesan bisik budak Nuan live ko Jeffrey Jeff. Hanah ngau Flora Jeff, nanti Nuan kameda ya bisik live dua ya bak titi. Dua kali ngelaku ko dek. Okey.
2: Terima kasih Ben.
3: Harus telefon 083-3254-36. 3254-36. Berapa bisik tu Hanah? Maca pesan dulu.
2: Tu hari Gwen Jerry sama tengah hari DJ Salam hari Bintulu DJ boleh muntah ke lagu Gwen Sago Bako ya. Tu hari JSLD 96 minta putar ke lagu Meligai Pengerindu tu bala kebisik mansak kita bertitok tu ne. Tu dengar hari itu tarik mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ cerita minat sebuah nebat sibu tu majak balat ke ya tadi 190 baca IP, bacaan IPU ke ya dinya tu tadi hari Felika halu ngatu dulu cerita pergila baru nurun gawak ke masang lah dinya tu benua mandua sup mandua tuai ke akai lawa sida mandua mandua sup mandua tuai hari Minggu bernama kan ke nganya ngerawus ya ngeringkat atau hari Michael Max masang lagu merampau hari Alex One ke ya Ben. Barang kiam lagi. Tu tadi aku telefon tadi Julai Cundi. Hari bawah dalat ke mayan dalat mayan lagu tai orang out DJ ke. Lama yang minta DJ Kana. Nada DJ Kana kan DJ Bana. Kini luar minta tadi. Tu hari nama tu aku hari nama mudah nada makai nama tu. Hari Branson
3: nama hari nada patut.
2: Dia lapannya. Nada patut ringke dia.
3: Abas punya sapa pun kaban.
2: Nak nemu Branson ke? Kau ke kapan mana, Nen?
1: Kau kapan ku nak nak makai lah malaikum. Kaya-kaya sama geng. Big size sama geng aku. Kapan mana?
4: Kita bakal kapan kaban konen setiap sejam semuanya kau.
1: Mau?
4: Ya pelau.
2: Ya, aku tu hari James ayau sempat tengah hari DJ, ya sempat berjalan ke pegawai minta tebah ke lagu hari Douglas D Jayau Induk Celuam, ya. Kena merindang dari Impu, kaya bela kaban ke mesti dari Intai itu, nama berita kita kaban, kaya terima kasih DJ, okay bye bye kaya, panas hari menua di Kenawit, kaya, Induk Kenawit mesti nyapa kita, atau hari Jessica Beitan, hello DJ Q Tana sama tengari serta sama berjalan ke pengawal bujur minggu, kaya hari di bau itu agi bersebun, meh DJ, kaya, awak lagu minta translation minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Hari penanyi Penny McLean dikenal merindang sida sebiliak, sida mipar, sida menantu anak, nah sida indai biak, sida petunggal, sida isan, admin PWI serta grup anak bapantuan, grup CK, grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Habis ini apa kita itu mega Syasha Amanda. Habis ini apa kita itu sida nas Cek Reeve Re-Revel pilih buat nama orang tu modern man sama hari minggu sama berjalan ke pengawal kak minta nuan mentar ke lagu hari Florence Hai kau antara tua dikira merindang yang pu ke benung belalak serta ngagai apa indah yang megak nak tinggal megak menuju semua peningga YFM Iban serta menua harap ke sila terperindak DJ serta tucum-tucum selalu ya jat terima kasih kau pihak megak sila Corina Ting tu sama belam minta lagu kesama kau antara tua Clara Rose, Frederick Ryan, hari Carl Wendy, Roy Kuah, ngau mega tu hari Mary Jalo Jo, sahabat hello DJ Hana, sahabat ngali hari hari Suang, balat amat hari bersebun minta memutar ke lagu Sanggup Aku ditujukan agai Grace, Adam, Ara, Elin, ngau boleh kapan kebukai Mary Ubun Martin, Isan, Serikai, balai Isan di Sebangke. Pandai lu buat tentu pesan harap ke kita sama Black Gray ya, ya tadi Ben bisa ngerintai ke komen sudah tadi
3: harus telefon berdua bisa tu nah aku nampung baru pengawak kunci ke pesan bukai hari peninga siko tu Richa Unwop selamat berjalan ke pengawak bersebun dari kami di Jalai Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi. Diau ketika sayau kena merindang kawan Facebook ngau semua bala penunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau ingat ke pandu Rica-Rica Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya selamat berjalan ke pengawal ke kita enam salam mari limbang dituju ke ngagai semua ya kengelala minta tebah ke lagu Ari Remjana Kaliah Kepulai, kena merindang dari empu, nak tinggal muka emak ya, Jang ya di Sabah Din, Edwin, Bak Negeri Sembilan, Stanley, Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, pihak muka Juana, Bak Paris, Elizabeth Chuang, Ngau Lili, Bak Pahang, Mariana, Bak Swital Kedah, Tuan Rumah Clarence Midan, Bak Pakan, Wati, Koni, Bak Melaka, Jakob Pesan, Harap Kesetuai, Anang Boy Batu ngau kami delimbang dito kelebih lagi ngagai orang ke di kesayau ngarap ke ya bisik ninga ngau Jakob pesan selamat bujur buat semua pengawal terperindang magang kita ngalih hari itu ninga kesida 6 station ku ya salam sayau salam lelengau hari Mas Diana hari Limbang Zek Ming hari rumah minggu di Suratua. Kami di Suratua tengah hari itu panas. Seminat ngatai kesalam ngagai semua peningai ke bisik mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 station YFM. Lalu seberapa ngatai ke lagu yang kena pinta kita. Bisik ya ke bisik minta lagu. Ke sekali itu berkunci ke pesan dari awal anak Panji. Minta non masang ke lagu dari Linda. Selamat ngalih hari nyajak DJ. Ke awal anak Panji. Ngambil kangau dulu 083-3254-36 083-3254-36 Halo, siapa tu?
5: Selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari, siapa tu?
5: Julai. Hari nengah bawah, Uyak Dalat.
3: Dalat. Nama berita orang Dalat, sorry tu.
5: Mana hari tapi jerbu kak bisik-bisik.
3: Ya, bisik. Nama pengawak di rumah?
5: Nadai pengawak tu baru dah orang tahu lihat.
3: Oh, pihak lah. Cukup pesan tujuh, gai.
5: Tengok pesan tu dituduh ke Sida Rata, di Kuti Yang Lia, Sida Liah, di Kuti Yang Gak, Sida Peringgi, Sida Ali, Sida Dimbab, semua Sida tu di Kuti Yang, lalu Sida Rimu, semua Sida tu di Cibu dia, gak, dia tu hari satu buat Sida pulai ke ladang. Nggak tinggal ke Sida Nduk Sain, Nduk Niat, Jiksin, dia ke kerja, dia kemanya ke dia tu. Lalu tinggal aku dengan semua bala ni dengan bawah situ berborak bawah seluar menambil nak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro gak menambil kira sama dengan program tu selamat hari merdeka gak kita dekat data itu hari merdeka ya meh
3: ya betul
5: lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia gak semua ke sini dengan program tu meh lalu ngasuh nuan main siti siapa kita akan main lagu lagi meh atau dorok ngerinduk ngau utai orang lagi dah mesti pesan dari anak dari limau
3: nama aku anak
5: aku nama dah ke lagu aja ngasuh main lagu utai orang
3: ni pesan ke ya
2: bisa dah baca tadi pesan bertitok ke tadi
0: ya anak si kerinduk utai orang juga enggak.
2: Ada di mana makau di
5: terima semua.
3: Oh,
5: okay, okay. Oh, najam.
3: Oh, terima kasih Julai.
5: Okay, sama.
3: Okay, mendingan bukai. Kita kau pesan ngagai YFM Sudirman 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari.
6: Halo.
3: Siapa tahu?
6: Selamat ngalih hari.
3: Selamat ngalih hari. Siapa tahu?
6: Siapa tahu? IBN.
3: Oh, IBN. Tahu siapa dah?
6: Ya, nama dia tahu IBN tengah.
3: Oh, mana tu siapa?
6: Tu RRI si Bodo Kak. Pesan tu.
3: Ba, siapa dengar? Siapa nama dek?
6: Aku. Itu Tambul tu PJ tu.
3: Tambul?
6: PJ hari
3: PJ. Hari si Bodo. Ini si Bodo ya?
6: Jalan Uya Batu 16.
3: Oh, di pasar. Okay, nyen.
6: Nak jauh dari pasar
3: eh? Oh, nak jauh dari pasar. Okay, okay.
6: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari itu.
3: Oh, makin malas sebulan kita di mana?
6: Rumah kami itu.
3: Oh. Okay, terus ke pesan?
6: Pesan.
3: Nak jauh lagi. Dia jauh lagi dia. Nya, mai dia pesan lagi.
6: Okay. Ngagai kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu? Kalau ngagai tangkap babi, lalu ke kebun. Balak nak jerbu tu.
3: Oh.
6: Dah nurun tadi ni ke baru ke atas.
3: Oh, di atas. Sangkar babi tadi di ni dah.
6: Nak mayo babi dah bisa ikan nanti ada beranak juga bisa.
3: Oh.
2: Babi tadi tujuh bukit babi tadi terus.
6: Kami nak mai mata lah, ngai ke orang ninga lagi. Nak itu lah.
3: Ninga itu kan.
6: Itu orang lau ni.
2: Terus pesan tuan.
3: Terus ke.
6: Ngai kami di Kuciang dia balaku ke di Kuciang matu tiga semua dia ada terkawa nale sebut nama ada stampian ke pegrep marang tantuan ke ikan telah ya mah dengan gay balaku dari itu ke di Johor dia Johor Baru di Selangor di Lebuan entah tidak kisi dengar dia mah Tawau Sabah. Oh. Nah, demiri balap tunggal aku tim tulu sida ada sida min ngagai tanya gagai lah di jack keyword di tulu nya
3: tulu pia siapa nama ya
6: ya mas ni pasal nama
3: ni sebut nama sebut dah
6: ngagai mana diri gak
0: di jack keyword
6: semua di jack lah kita dia ada bajak lama sigat lama laki dah.
3: Terima kasih ya.
6: Selamat ujung minggu ke kita sama ngalih hari. Oh, jimat lain lagi. Belak nak debu tu. Kau malu bata bukit. Kau muda aku tadi. Kurangnya pagi tadi. Lemai tu belak memang pada aku. Labah ke kereta ada baru lah. Belak kebun tu.
3: Oh.
6: Dan mau bapa anak ni penguat ya lah.
0: Nama dari bukit. Boleh ke lain bapa bukit dia apa yang lah?
6: Pihak-pihak
0: lah. Oh, lain kuat gaya dia.
6: Dia kadang ada baru lagi. Mungkin petus ya.
0: Aman ya.
6: Ya, mendak cerita ada baru dia.
3: Oh, mendak cerita.
6: Oh, datas di to.
3: Oh, terima kasih.
6: Okay, okay lah. Terima kasih ya, mempunyai nilai tahu di balap ninga-ninga lagi. Terima kasih ada ramai minggu kita 6 season. Okay lah, bye.
3: Okay, bye.
2: Bye.
0: Berang kepujinya gagal gate dah.
3: Oh, kena de. Di bawah makai ya,
7: mai tu.
3: Budak ni.
0: Ada kami jelas. Sama gagal nai ben sawam gagal ninga kaban de puji orang.
2: Oh, lemau sana hat ninga.
3: Perina dulu kita ya, merina mula peninga. Lagu dari Sylvia Banyi, Diau Ketinggal Saya, Wana.

0: lagu dari Sylvia Baji jadi kumai diau ketegal sayau.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Menyayau windownya.
1: Okay, terima kasih yang kita sebuat ke udah mulai ngau balap ringa bawa ngelat ngari dan ada apa pejuang kita kak pengai berserara meh.
0: Au.
1: Okay.
3: Ibian biasa.
1: Ibian jakok ke penduduk dari kita seraman.
0: Okay, selamat hujung minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergilah. Nah ya, kami pemisi itu dengan kawan kita. Oh. Selamat hari bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okay. Okay, nyak terdari Ibian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okay, terima kasih guys semua. Lalu merik selamat belelak meh bak hari minggu tau. Bertemu bak hari kebukaan eh. Okay, bye-bye semua.
1: Okay, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih Nen. Pemegah ni kaku buka selamat terus rindu kepangan diri. Buka kita rindu ke terimpo. Pemegah terus ngemerat untuk terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngau pengurus hati lebih lagi banyak kita sama dari bangsa lagi semua kita merdeka merdeka merdeka menyikau ibian tadi jadi nyajar aku ku mementas darah badas darah bagas darah baja imunikun tucum pendiau unyu semampai di galau nya di ketenggau malam tahun jaya ku mengasuh kita berapa lelengau
1: ini sepatu orang
4: batu apa mana
3: okay, batu ni ngan semua orang nabi
1: oh, malak nae.
3: Nampak jerbu buat jerbu langsung bau tu.
4: Oh, tapi ya sama bela. Ya kita ke batu tadi. Kita kuda tua tadi ngirup air memayu air amairu. Anak ngirup air bukai. Anak ngirup air manis. Anak ngirup air mayu. Anak mayu ngirup air kupai. Ngirup air amai. Nak kebenar.
1: Ya.
4: Kita gerai belama.
1: Okay.
4: Oh, jangan nen.
1: Ya. Di mana? Mana?
3: Terima kasih Gaby. Selamat Hari Bangsa ngagai semua bala peringah. Jadi selamat belak bau ujung minggu tu le pergi 8 hari diau. Taniah mengagai orang ke gawak pergi lah dah.
1: Ya mar, rek ya ku ya mar. Gila ya mar.
5: Au nya tanah kita.
1: Amat rajin.
2: Au nya rajin napa kemirinya nah.
1: Ngau.
5: Oh,
3: ya garis satu pergi lah dengan ada ke kami ngerampas garis satu.
2: Nurun kupis,
5: bising memang ya. Sige bertanya mempengi kan?
2: Nak belama garis satu hari besar ni mar.
5: Nak belama.
3: Kami gagal, kami gawat hari besar je dah.
4: Oh, kita pampai.
2: Oh, nyak kebuah ni.
5: Aman ni flow nak aku nemu tadi.
2: Oh, nak turun yang kenyak.
5: Oh, nen.
3: Ya, turun yang badas. Kaban nak badas, dan ya, mungkinnya.
5: Dia cukup, jangan tau.
1: Ya, jangan teman.
2: Okay, nen kita lagi.
3: Menteri besar ni udah, ni udah kak masuk dah.
1: Okay, menteri besar kak masuk ke dewannya. Okay, terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis tau, dengar mana tau, menuju mana tau, Bapak ku.
3: Pantuannya.
1: Dengar, tau hari Elis Girang tau.
3: Oh.
1: Ya, selamat tengah hari ku ya. Minta terbah ke lagu Nuju ngagai brother Bana. Terkenyit bertemu brother Bana ngewanak bujang ya di melehah kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Agi sigat tuai brother Bana. Semina padang bilunnya majak luas.
5: Nemu kau nyak kade highlight nen tadi.
1: Hanya tadi Elin kira kaku nyak Elin kira ngau.
3: Sebut ingat ke pada bilonnya.
2: Sigat nak tuai bisa.
1: Tersebut pada bilon lalu labuah. Kita nyak saham.
5: Ini kayak nurun. Engkau terangkai agak bilon.
2: Menjunama.
1: Oke.
4: Kali ini yang sudah jarak.
3: Patut bersyukur ya, dah bisa pada biluan ya, patut bersyukur bahawa je okay, kapan okay. Siap ada orang laki ke pemadu mentas dah ya ke pemadu minta orang ke kurang buatnya
4: lemah ya. Lemah sibuk
2: muji diri maya orang anggap pansiaknya
3: orang kalah soalnya orang laki ke mentasnya ke mana
1: tujuan sem ngau kulitau padahal tujuan sem
4: malah sok pelak di sem
1: sok kan ngasok di sem antara suara dana
2: Terima kasih banyak pada kesemau. Ya. Terima kasih.
1: Udah tahu lagi sudah ya sebuat MA SEM lagi dekat mulai ngau kita bab 34 Selanyawa ngau kami sebuat nyurut kelirik. Bye bye ngau kita sebuat lagu kepeluri.
6: Bye bye.
1: Lagu kepeluri hari Gwen.
3: Asa kage ka kumai kumai cukup jam.
1: Udah nyumbanya. Lagi aku ke 4 kita lagi.
5: Amanin 4.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Rahman talolim leviani tam sepejalan alam segmen tam yati segmen pecidahin kalau pidi keha radio kayan Miri FM pecidahik DJ Rina langsung keritam mata men pukun telo atang pukun 6 levi ya unala ku sabar so kena men DJ ba unala ugritam alam segmen tam alang unala ngejelo ngelarah ngeluan dahin hapan alam pahmau mata men pukun 22 atang pukun telo levi. Dan ni hati gate 30 dah bulan saya duma 2026 hati megat te dau migu sayu dau migu men itam li malang kelihi redo kayan jaka ni. Okey lah men itam alang te ha kucing ha serian ha lundu ha bau itam dang paen pejoh peji kelihi redo kayan Miri FM ngejeloh redo kayan Miri FM lupak di G06.G dahin G0G.tusu. Lahu napa menita malang teha Miri, menita malang teha Marudi, telang usan lemting apo tuto asap tu bau, itam dan kelihi radio kayan Miri FM, ngejeloh lupak di FM pitan puluh 5.2 dahin FM pitan puluh saya puan kusung. Menitam alang teha hudik, lahu menitam hino totem tejaka ni, alang teha unu ngeitam dan peji kelihi radio kayan ngejeloh lupak di SWGG 665 kHz. Saya pa menitam alang teh hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV kelodang peji kelengi radio kayan Miri FM pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusum. Yalahu napa menitam saya men kelalang teh halam dan lahu men kelalang teh Semenanjung Malaysia men kelalang teh Sabah men kelalang teh Hawang dan lahu hino ta kelo teh jakani itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh radio online hati RTM klik teguk lapayang pala page radio kayan teh link u akunsi hinan tina tamdang peji kelengi radio tamani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw lau mengkelalang hipun hawai tamdang ni peji dahik kli adahik ngejeloh live alang teh ha page radio kayan ya lau ji lagu lang buka lasan tamen ati hati ji lagu alang kenan David cuman lagu halam Tuhan. Lalu ji info maitam li ampai tak pejoh alam segmen tam lebih ani hati hiran-hiran jakat tuan men kereni itam sang peji alam amanat Perdana Menteri hati tek tok dau Hari Kebangsaan 2026 alang naimen yang amat bahagia Perdana Menteri tam ya. Biar panan aku sengkeri tam kelihiji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu David Hina menitam lim.

0: Ayo, yo nah lasu lando jaruna ni. Pedung kete tu ata.
1: Jendeng kanya-kanya biata ni. Kata minan umegang lah, ini ata.
0: Ata alam takib.

0: Nana nama adik tanpa jihad tiklihi lagu alang kenan Alex Lihan lagu Tavid Hinam ya. Kerana ini hati aku sendiri tante inang kenuka ano program tam ngejelah segmen tam lebih ani hati tepat pukul tolo jenang na itam peji alam segmen surat dengar lalu hati man pukul 2:45 itam peji alam segmen lung alang jadi tedau ani lalu hati man pukul 4 itam peji alam segmen hati segmen ngarah jaki itam peji sang kelihi dahun kenan ayak alang mayak ya. Lalu hati man pukul 40 minit itam peji alam segmen bitung urip hati alam segeri dahun Tuhan dahun ani Pesta Balan Bandar hati daho patan hodoni hati daho lau ei. Lalu hati man pukun pat junang itam peji kelihi surat dengah lebih alang pah momen Redo Kayan Miri FM. Lalu hati man pukun 4:45 itam peji alam segmen surat dengah alang nemen hawang dale ya. Okey, lalu hati man pukun 4:45 itam peji alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Pukul 5 itam peji dengah alang pahma manfaat undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, kali ini tansi peji hati kelenghi amanat alang nemen yang amat berhormat pada Menteri Tam ya.
1: Sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbala Perdana Menteri Datuk Seri Duta Mat Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan memuncak ketegangan, kesan dari perang Teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat, dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini khususnya di Sarawak kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita sama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah. Negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita terakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh, kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikuti lih marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini. Kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa Merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, asal India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu, sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara-saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran, dengan mengekalkan kestabilan supaya kita merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan STR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan belum cukup, kerana kalau tidak kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, Kampung Angkat Madani Sekolah Angkat Madani, Sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri, tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham, rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital, serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Nah, itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.
0: Nona Naman Adi Tan Peji Hati Kelengi Amanat Perdana Menteri Petgu Do Hari Kebangsaan 2025.

dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

0: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta.

Ano na naman ari tampat si hatik lang hindi nga. Kasi amanah alang na man padada menteri tam alang petgu daw hari kebangsaan 2026. Lalu jid hapa itu minta melim kereni hati wina hata ta lim balai tamah Sarawak kereni telunga daw alang jerbu ya. Hati lisun alang saksa na kapan. Hati dah hapa itu minta melim mengtamsang na mengtam tabau. Jaka daw nuni hati meng wina menitam alang udah kaya urip menitam alang hipun anak menkelo alang te perah pusu dahin men dah alang te perah lama dahin alang sayu batong atau lale mage ya hati mengtam lale sang tena hadui ha hawang amin lahu teguk kalau te pano kata nak kalau te pano pano ha pasentika kalau te pano ha hawang amin kalau kakat ya pak lo nahadui hawang ka mengkelah hadau pakai tabun ba dahin tabung tabun urung ya teguk lo tai musang lahu kalau mesti dui kahum ata lahu hati kalau kap ke taman kalau kap kelingai amin kalau lahu ya lahu dia yang paling penting hati mengkelah sang nutung mengkelah sang nyavet jaka daun nuni nah. Lahu hati tugu teman hang kalau wina mengkelah alang teh pun perah tuk kalau jiak no kalau menghadau kalau mesti tay palalo pala klinik alang jelang dahin kalau okay nana ji dah info alang nai menakui okay pada pecah alam segmen tam lebih ani ini ku sengkri tam kelihiji lagu alang kenan Deli Amira hati lagu aku nyalam Yesus menitam lim.

0: malibita jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan malitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu yasana hado maramapu kelo halama minta masing-masing. Jadi yang kedua nga kelo alana luko asan maso luko kubarang haida oma binuro ni kelalu megang bihi apu itinganap mai jitu sah menitam. Anak kedua, jadi anak ketelo, saya pitam ni dah tak nemu kurek, ni dah tak amin tak masing-masing bihi tak pipe tapi jinu, tapi nak tak kuyan makin do makin liba, tapi nak tagak lalek ni mungkin susah dah alang jaga pamanen pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung amin tam lah putung jahan tam. Berjaga-jaga lah jumpa yang kat halang am saya uti terjadi tetam kau maru ni jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hadu sekali tu guna apu ina tangguh nun masam asan kalau hadu maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
1: Hinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Okay, Krenny Hati, tepat pukul 4 saya minit sampai tepat jauh alam segmen Bitung Urip Tam Leviani ini ku segeri itam hati G Info atau pagi dengah alang neman miri ya hati alang kesangkusi men itam lim di notek G 4 anak sekolah menengah Merbau udang endah pesuk mendalok pasukan bomba jaka endah pesaya dalok ni tai lingo dahin la ai jaka tai mana aktiviti tai naken atau patai hiking ha Taman Negara Lambe dah halam di. Dah baralang naiman upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Hati ini jadi alam pukun telok lebih jaka teh puluh tusu anak sekolah alangnya aktiviti teh panau alam tuan teh panau alam urok empayan puluh telok mendalok ni di udang ni ngileh dahin sayu. Bi teh dua loong mendahak ni dah tidak teh nepulat uli. Tai hata tah ngawa alang bau ja idang ilau dua lan bakke dalo alang emdang pecoh anau do tavit dalo ani laai. Okey pasukan men balai bomba dahin penyelamat BBP Miri o atang hata tah ngawa nanan pukul 4:40 minit lebih dahin pecoh hadui tai ilau tai pepeh lim dalo pat ong ani di. Alang pukul 6:40 minit dua ong ani di neng nuk alang tai nukulat uli udang enha pesuk bi tai dol an hati sidadang neng ngileh tavit lapau laai. Nihin dah dang endah pesuk pukul tusu malam ya. Limpat orang ni di endah pesuk alam lai dan ni endah geri uli mendalok pihak bomba. Okey, nanaji dengan halang ni meniri alam kui kunci men itam lim. Okey, kerana hati tepat pukul 40 minit aku pala senggeritam pecah alam segmen Bitung Urip Tam. Biar pandangan aku senggeritam kelengi ji lagu alang kenal Rita Jok di hati lagu Alakui Tuhan. Pada pejuang dalam segmen Bitung Urip Kelenghi Dahun, khotbah halang neman Pastor Balan Banda hati tetuk la'ai men itam lim.
1: Saya kenal jadi tinggal alang kelahnya Alakui Tuhan. Masih ini.

Jihangun laan itam barasa kondap mentuhan abin Tuhan maok jihawalaan ngawan itam panak paharin piah-piah ne kelenghi ok hidup surat Tuhan alang agri manitam lewiani. Aku ingina itam panak paharin lim ala age ala dana ala sayu mentuhan. Dahun Tuhan alang agri manitam lewiani akala te alam Matius tulan puluji jodoh lu saya alang kumak nuni. Naena ha akui ikam lim alang laai dahin alang tubo bahat. Akui anih sang nyala ikam. Maju aran Tuhan. Tejo surat Tuhan alang akbasa mentelo ani. Aku iseng geriji batang katuk alang antam piah-piah pelamana lebih ani ihati laai. Alam tam kelunan murip hausun tanah ani. Tek dua naan no laai antam kelunan nelunga te usun tanah ani alang lubunji hati laai batung tegu itam nyaduyaya batung tam laai alang kedua hati laai pikin dahin laai kenap. Tegu itam kelunan petelunga dahin kahum tusah.

Kenaptam tai bahat. Abin kenaptam bahat nutike laen no bikin dahin no kenaptam. Nah, jadi alanguna lo. Aku yang kena pahitok itam maruntuk batung alang laai. Batung alang laai awin tawit nyadui dahin amte hawa ngelara dangri giak man batung tam. Sutokna kelunan alang lalek laai, kelunan alang lalek piwak, kelunan alang ante hawa ngelara. Dah kelunan bangsa ani melai lelanda bungat. Pesaya keloya. Ok hidup salah, palalau bungat. Usite aru kenop. Anana tusana, anana jiakna, awi batong tam. Lalek laai. Di dalam kedua na awi batung tamani lalek laai awin nyadu yaya dahin ante ngelara dan geri perah man batung tam. Kahum kelunan alang perah awin tawit lalek laai na hadui dahin ante hawa ngelara. Nah, awin anan tegutam nyinang surat Tuhan alam aring kelesing tulang dua joji dahin jo dua. Teguh Tuhan ngelengunan usun tanah ani alam nem daw dahin daw alang katusu surat Tuhan koma Tuhan Allah ngelara minak teman hangtam koma bay hamanjak Tuhan Allah la ayam aku ngenep bara itam panak paharin lim Tuhan Allah nusiha peletuk la aji pihak Tuhannya bi tek pa Tuhan naji daw ngawan nak ngelara awin iha ngenep katuk itam ja itam haman melok ji daw ngawan tam ngelara awin batong tam kelunan ini nusiaha injin nusiaha mesin ya injin pa wiha amte ngelara haman tasak pihak lebih lana batong tam jadi awin anan Tuhan naji sutuk manitam kelunan ja itam haman melok ji daw ngawan tam ngelara. Teguh tam bahasa surat Tuhan alam keluar dahun Musa tulan 5 jo 12 atang 15. Tuhan kumak man Israel nam dau kelok nyadui ilau kuman ilau rib kelok dihitung kelok dau alang ketusu kelok mesti ngelara. Kelunan alang murib dahin kam, kelunan alang panyin kam, dahak lahu perlu ngelara. Atang hulung alang nyadui mendahak pa Tuhan nyihu ngelara. Jadi, itam panak paharin alang kelenghi dahun Tuhan lebih ani. Surat Tuhan koma batung tamani uma belua maang. Dahin usil sayu itam teh. Nak nak kate lale lale tawit itam lale lewo nak hadui ke usun tanah alang awanta murib jakia. Aku kena pahitok itam panak paharin lima wihadang antam ala naji daw ngawanta ngelara. Kalau alang nyadui nak luma nak sawit mang lale nyadui alam tusuk daw hati lok naji daw ngawan tudu ngawan te piknik te melancong kah. Menglalek-lalek jadi. Ay, kuat doa ayak kak, laki ayak kak. Eh ya, daun nama ni mang itu jadi. Teh piknik ni tu. Nunan. Ala hawa ngawan ngelara. Jadi, guna kelarahan ni. Teh batong tam kelunanan ni. Hana, ja muli uah batong tam alang laai. Alang kedua. Hati kenap alang bahat dahin. Laai tek kuri-kuri tok alang dangna kenap tam bahat dahin laai lubunji tusah alam amin pahadu gak perah dahin lahut
gak perah alang jiak ataupun gak perah alang bahar. Perah alang amu muntai sayu, dahinunan pelaut tusa kenap, laai kenap, awit tawit barik lake, dahin barik do. Nyelalang am sayu, dahinunan pelaut tusa kenap, alang dan na itam bahat kenap dahin laai kenap. Hati awin anak am kelenghi daho. Awi itampaan hipun kenap alang bahat dahin laai hitok tam udu tam am jadi nusitam kase kuman nunok ling pekan alang te usi te no kenap kuman dahin perala o sangatang laho dahin bau daha penelim kahu malang jiak alang neatang te batong tamani tegu kenap tam kelale laai. Jadi dahun surat Tuhan nalang akbasa manitam alam Matius tulan puluji jodoh puluh saya menadih Yesus muwi kelunan alang laai dahin alang tuboh bahat mena ika alang melo kelenghi dahun surat Tuhan ani lewi ani mena ika ji kelunan alang ula ai lelan noh kenap ka awin tawit kahum tusah kahum perah kahum jiak alang atang ti alam batung ka alam amin ka Yesus koma naena ha akui ikam alang laai dahin alang tubo bahat akui ani sang nyala ikam ani jidaho alang kalale sayu man kelunan alang laai kenap bahat kenap tawit tusah tawit masalah tawit bahat alang te alam amin alang te alam batung ka lebih ani hitukna ika alang hipun kenap alang laai dahin alang bahat Tuhan muwi ka nae palaiha awin iha alang san nyalai aku yang kenap pahitok itam te jo surat Tuhan alang te dalam ji Petrus tunan lima jo tusu surat Tuhan koma gerinah man akui lim tusakam lim bahatkam awin akui alang tubuh ikam majulan aran Tuhan dahinunan pelaho te alam Yesaya tulan 40 jo 20 pitan dahin telok puluh ji Tuhan kuma mendaha alang laai iha kuma iha sang mauk tua man kelunan alang laai dahin miat ua man kelunan alang am nyatan haleluya majulan aran Tuhan awinanan ika alang kelenghi surat Tuhan lebih ani alang udara nyangayan laai dahin bahan hitok em Tuhan janji dalam Yesaya 40 jo 20 pitan ani Tuhan koma sang maup tua man ika alang laai dahin laho man ika alang am nyatan dahin jo alang ke 30 ji alam Yesaya 40 ani Tuhan koma kelunan alang menga Tuhan kelunan alang menga kenep Tuhan ala tua alang maring haleluya majulan aran Tuhan abinana nika alang kelangi surat Tuhan lewi ani naina gerina tusaka man Tuhan Tuhan muwika nai palaiha iha sang masih ika
sautam sebayang. Tuhan Yesus mejulan aran ka. Daho malangan kami kelenghi lewi ani. Ika duan kami. Ika muwi kami alang laai. Dahin alang tubo bahat. Awin ika ngenap sang masi kami. Aku sebayang lewi ani. Daha anak-anak ka alang hipun kenap alang bahat kenap alang laai awin tawit tusah tawit perah. Aku sebayang alamaran Tuhan Yesus tingan dahu malang murip ani Tuhan. Dang maok sayu, maok ua, maok dena man kame. Bejulan aran ka. Di alam aran Tuhan Yesus, lake pekurip kami sebayang deh. Barat sau kenap mendahum alang murip ani. Haleluya. Amin.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Yang udah nama ada tanpa ji hati alam segmen Bitung Urip Tam lahu hati ji lagu alam kenan Amesh Kamali hati lagu Jangan Pernah Menyerlah ya hati lagu nang kerini hati geritam tepat pukun pat junang itam palau sampai jauh peji kelenghi dengah lebih alang en Winifred Livan Salin dahi enak basa.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Kori umun kui lah hundak tayi lubun akaun.
0: Nih, mang ima semasem skamer si anandu. Kami nongkrom landangnya skamer kere ni.
1: Nuh si, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akaun kuni. Nang imretik sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa aga kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah pun hana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nanu pekan pesan dahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani hitam kelenghi kahum hadu jeak peluvat hitam kelunan. Bang Malay ke peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Pagay kampana ko sang gri tang papan tekling hiji lagu ini ko sang basa. Komen na lang na man kalau bake-bake ko alang nyamaw nga Jay Lopez Radio kayan ya. Una lang ko sa baro sa kanap man kalau alang na majiusu lahu alang na maokhusu halam nga Jay Lopez segment tamani. Una lang ko sa baro sa kanap man Miguel Mike Jow, sa kanap man Simon Eman, sa kanap man Pishila Patrick, lahu sa kanap man Clarence Salong, sa kanap man Richard Lingan, Roland Avid Lebing dahin doh kayan ya. Sa kanap man kalau alang na pajidahik, lahu alang na matay komen. Lahwati te Clarence Long bara amen te natada love love love love na te hini ha. Lahwati lang ni man baketam Afian Mahius alang ni man mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin sayu Levi melupa ke DJ man bake-bake lang te radio kayan Miri FM hahino tu ada lote Levi ani sayu Levi melu do melu melu bage dahin sa kerap man DJ Rin sayu mano hadui Levi ha. Sa kerap man Ika Afian Mahius lahu alang ke telo alang ni man baketam hiati Miguel Mike Jau bara hello DJ Rin nun dengar ya saya kakui lahu kena hini saya lebih men banget kemaman aku akan lagu ayo lepa Tuhan memberkati saya kenap DJ Rin saya nyadui DJ Rin ya saya kenap menikah lahu Miguel pelahai nyadu ya lahu hini aku senggeritam kelengi lagu alang penghakai baketam nyati lagu lang kenan lian ngau ayo lepa lahu dah pitok menitam limen kalau bake-bake kue lang pejidahik ngajalok FM pitan plu 5.2 sudahin pitan plu saya poin kusung lahu mengkelau lang pejidahik ngajalok My TV tu suji kusung mengkelau lang pejidahik ngajalok Astro saya tu suji itam sang peji hindalok baketam alam terido kenya lahu hati menitam alang kelihi dah pejidahik ngajalok live alang teha pes radio kayan mengkelau alang pejidahik ngajalok FM G06.G dan G0G.2 lalu mengkelu alam penjahit ngejala radio online ni tangsa pejah atang pukul 6 lebih.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini tahun minggu, telur puluk tahun bulan ayah 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cina tali dia Kenyamiru FM, pemungan nakek Pauline Lenik. Gayang pekuat ngana gayang cakimet kaang perintah persekutuan ngan perintah Dale Sarawak sukat ngatun isu-isu kompleks pengambil alihan pelabuhan Bintulu ngan ida lepak petenang kidi ngan tiga ngana cakimet. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kuma, proses ina ala awang dalam kiok-kiok telur uman o kena ida metep ngan netap kidi ngan tiga cin dua-dua pihak. Ia pebadalah un telu perkara utama yakkan ida ngakun inina pegingan alak mong atau pe pengambilan mong ketuk kaki tangan lembaga pelabuhan Bintulu nak ngeliwat beluak cin aset ina ngan bayan pasen aset ina. Ia peti isu, puyan netap ini nengebadak ketai nak pe isu ini rumit tapi sukatkan ida ngatun ngan tiga ngebayak ketai usaha gayang pekuak cakimat ngan semangat Malaysia. Perintah Sarawak akan nak komitmen dalam nyekelan apan pelabuhan Bintulu, penjo sukatkan ida metek, pabek ida sukatkan dulu tisen abek kat Malaysia tua, tapi tai tipo ngan embau tai pala peringkat global. Ya tisu ini olepah tai kaca majlis perpisahan lembaga pelabuhan Bintulu, cin perintah persekutuan kak pasen Bintulu. Un dalam pengaduk ca ibu tapak peging ya un kak Sabah ngena Sarawak lepek kenukan bagi pasat puyan jalinan digital negara atau pejendela fasa 2 dalam uman ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Kuma, puyan ini sukat mepo dalam nyekelan apan liputan internet kak petipo dale ini lebih sukat muat ngan lebih stabil. Ya peti isu ini, ketuk puyan jendela fasa 2 ini peging ngana 2,700 atau tapak, ngana ca ibu tapak yakkan ida menuken pakai pasat puyan fasa yak pertama dalam uman ini. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, pelepek musit tender bagi ida ya sedia ketai pasat puyan-puyan kat tapak ina. Jendela ini neca inisiatif cin perintah pekuat dengan MCMC bagi mengembau ketai infrastruktur digital dengan liputan internet kat petipo dalam Malaysia. Pepeng yak tiga ngan hubungan yak tiga kaang Malaysia-Indonesia patutkan penjo ilu nageng apan sukat menjamin ketai kestabilan ngan kemakmuran serantau. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian petawai mong kelunan kado apan pekuak menghargai keamanan ngan hasil perjanjian damai Malaysia-Indonesia polok pian 66 yak nak kini lepek tai genap tai pabek 60 uman. Perjanjian ini nengebadak ketai kuo kontrontasi ngan buka ca era mading kuma ang Malaysia-Indonesia ngebayak ketai persahabatan ngan gayang pekuak yak tiga. Ya tisu ini dalam ucapannya jaka ulang tahun ke-60 perjanjian damai Malaysia-Indonesia polok pian 60 pian kak pasan Kuching. Teks ucapannya ipakkan baca kuun Dato' Ban Kekliwat, teks ucapan yang lepakkan baca kuun Dato' Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ya peti siulaa, pengkaang Sarawak ngan Indonesia penjo tai tiga ngebayak ketai ida kungsi saang atau persempadan sejarah budaya perdagangan ngan peng yak tiga kaang kelunan kadok ka dua-dua dale ini. Ya berharap apan puyan sambutan ini sukatkan ida nawai uban penting dalam keamanan, papeng, persatuan, persahabatan dengan persefahaman dalam menguat lapeng kaang dua-dua dale ini. Kiok-kiok dalam polok juta ligit lepek kena bagi uyan ketai janan ngan pemulihan janan yak lepek tai tasa kuun lembam kak kuda-kuda ukok kak pasan mirik. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Sin Kuma, ligit peruntukan khas ini pergi ngan uyan janan kak desa Senadin ngan Permajaya binapa kak pasan Tudan. Dalam pengaduk 5.7 ayah juta ligit sin peruntukan atau pasin penolong bagi tujuh janan kak desa Senadin, 3.0 juta ligit kuma ayah janan kak pasan Permajaya, ngan dalam 4.5 juta ligit kuma 5 janan kak Dale Tudan. Ya tisu ini, proses tender kena kiok-kiok idati dalam masa 2 minggu ya. Tadinglan ini atau apa minggu kedua dalam bulan pian ini. Ngan puyan dagang uyan janan ina kan kio-kio ida nading pasat dalam bulan polo ini na. Dalam binapa, janan desa ilmu Senadin pekan ida uyan ngebayak kate projek dalam nilai kio-kio 4.4 juta ligit. Ini pergi ngan uyan kate sada janan. Ngan te uyan janan ina te embau kio-kio dalam setengah meter bagi mengurang kate penusa lembam. Ya tisu ini jaka te nat ca projek ina ka pasan mirek. Pesta Air Sibu Jaya Penjo jadi ca platform yak kanan lan dalam mengembau ketepuyan pelancongan domestik ngan aktiviti belia binapa ngan sukan tempatan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, puyan sukan sungai ngan rekreasi sukat menageng ngan menguat laa pepeng kaang komuniti ngan sukat menat kenai kado-kado kelunan atau pelancong Cin Awang. Puyan program pelancongan komuniti yak pesolo kenai de pasat kuat ini sukat nak ca impak positif kuma ekonomi kelunan kado ka uko ina. Ya tisu ini tegok tei pejadik Pesta Air Sibu Jaya 2026 kat Pusat Sukan Komuniti Azaman Hashim Sibu Jaya. Program ini lepak alat sambutan yak tiga ngan embau ngan naik kenai kadok pengaduk kelunan kadok dalam kiok-kiok pulau ibu usa. Ya tisu laa, pemantauan kete gaya awang peperlukan menukan bagi nyekelan kete perubahan naat kete jerbu ini apan abek ngacau ngan menjejaskan keselesaan kelunan kadok yak te naat program ina. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia ku una Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejayi ka usai tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia mendani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
3: Selamat kata tahu akik DJ Lenik. Selamat petegok dengan selamat pemungkejai ke usir tali dia kenya.
4: Pagat mani.

Ya nyala mai ke mempomong kejaya ka usia tali dio kenya. Selamat kata taup, selamat kata silap tau. Kumamung senganak sadin seken. We amai uko-uko yang ngelingai lu ka usia tali dio kenya. Tau ini tau minggu, telu puluk tau bulan ayah 2026. Ya nyala mai ke melo pemong kejaya ka usia tali dio kenya. Cin pukun telu, pabit pukun enam kata taup ini. Binapi ke miak biok ngelinga dau. Biok metit dau tali dio kenya kata taup ini ya. Selamat peteguk, selamat pejita, selamat petekat tawai ka usia tali dio kenya. Ya dalam bina pasangan ake menawai kami kam sukat ngelinga ilu ka siaran radio pengalai Pian Polo Lemah Puan 7 FM Pian Polo Ayah Puan 0 FM. Dalam bina pekam sukat ngelingai lu ka siaran RTM Klik ka aplikasi RTM Klik. Cin pukun lemah pabek pukun 6 kata tau. Ngan bina apa sukat ngelingai lu ka siaran Astro Channel Ayah 7 Ca. Ngan ka siaran My TV 7

kosong ya. Kamu suka ngelingai lu kak share kak Facebook Live Miri FM tali dia kenyacin pukul telu apa? Pabek pukul 6 katai taup. Dalam mina pasal nakik ke keluarlah awang yang tadi ngelan ini pakai pendengai lu dengan dengar awang. Dengar awang akik ingin kumai lu kak usai tali dia kenyak. Dengar awang ke ingin kumai lu mau ngatading lan ini dengar awang kak dale pasan mirik. Dengar awang kak dale pasan mirik tu ini kata taup ini on hujan kak ca dua uko. Ngan taup te on loja rebu loja si awang kak dale mirik. Ngan bina pahai lu tepuke tenat gaya awang kak dale marudi. Gaya awang kak dale marudi kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko. Ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini se gaya awang kak dale marudi. Ilu tenat gaya awang kak dale telang usan. Gaya awang kak dale telang usan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko. Ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini set gaya awang dengan awang kak dale telang usan. Ilu tepuke nat dengan awang kak dale belaga. Dengan awang kak dale belaga kata taup ini on bayu on hujan kak ca dua uko. Ngan taup tena pa on hujan kak ca dua uko. Ya sana ke ini set dengan awang ya kengin kumalu kak pasan cin pasan biok mirik marudi. Telang usan ngan bina peka dale belaga. Dengan awang ini lepengkin ku kumailu. Cina Jabatan Meteorologi Malaysia.

Ya sana ke asat program lu tadi ni ke nyalasa uban nabi on segmen pengelan atau pe tirak Tuhan ya kenggen aku mailo kata tahap ini. Tapi dalam bina apa ake ake keganti ikidi ngan belian-belian rohani pakai pesalah wilu ke ose tali dia kenya kata tahap ini. Nyalasa ke minggu baya arah perlu sukat pendengar lu ngan segmen pengelan ke ose tali dia kenya.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Lu, lu kamayan lu.
6: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
7: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nyala mai kemong ya lo pemong kejai ka usia tali do kenyanga ka di jalan ke pasal lo ke macam pukul telu pa pukul nama kata tahap ini. Ya no dengar mong sana ke komen teka ka ma pasal to minggu ini to buwe to rehat kuma palai ya. Kuma ikam ya ngin kereta dalam ikam tema sat kembi kembi pe nak isi asat ke kuma ikam ya kumu ko kami neban ikam leko tema sat dalam to jerebu ini. Ya selamat berehat, selamat tiga yang gayang ka dalam amin. Nekek mutu depat adai no jerebu. On pala da bada mabun lisun inu la da ora dekado kado isi panggilan jerebu da pala kina. Jadi inanah dalam lu pasu pasat jerebu ini menawai lumong apa nam jaga agat lu dia jaga ketai inu da puyan-puyan lu singa tau kuma lalu abi on keperluan ilu teka awang tusah lu pilu teka awang ubenenat isi gaya awang mabun dua ka awang ini kapan isi abun ini. Jadi ini boleh menjejaskan penusa kesek tilu on sakit sakit lama ya ngan menawai lumong ya ini ca pesanan atau pe ida menawai lu apa na ilu pakai ca jenis kepak, ca jenis kepak ya ada badak di npn polo lema, npn polo lema, ubun nak kat pasan deh kau kok kedai-kedai ni kadok isi kadok isi jenama atau kadok naan-naan kadok naan isi kepak ya ada juan unia ini benda deh surgical mask, dust mask. Una tapi ada ya, cuk ilu pakai ni inana ya npn polo lemah banenu ini ya mekap ya ukat menghalang pian polo lemah persen zarah kecil ya yut pabe 0.3 mikron dari cina dapat sek kat dalam laset lu kat dalam saluran pernafasan ilu ya. Ina apa menawai lumong kata gok tau mabun ini tau lisun ini apa nilu abe kaduk ti aktiviti ke awang lalu abe oninu keperluan ilu ya menawai lumong mukok nak kami nan susah tai kaduk aktiviti keluar kalau ilu bukan on gayang ke awang amin. Ya ban ini nang pada set keadaan bacaan jerebu atau pemabun lisun ke Sarawak kini ngabada set reput ya embau ya abek tiga ya dalam kuda-kuda uko ya ngabada set reput bacaan indeks pencemaran udara IPU ke kategori berbahaya ngannya tidak sangat tidak sehat. Ini ngabada set ini saya kemas kini cin sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS kat portal Jabatan Alam Sekitar pabik pukul 12 belok tahu ini ada on telu ukok ngebadak isi bacaan IPU kat kategori berbahaya inana ka dale serian ngan bacaan 4 atau 12 ngebayak ketaya samarahan telu atau 22 ngan ka dale pasan kucing telu atau 4 ya ini si bacaan atak maulan lah ya ko bahaya lah kuma kelunan kado kuma nangiut kuma kelunan latak ya on penyakit-penyakit critical ya ini boleh menyerang ilu ngan gin ilu dalam kadok-kadok kata penyakit ngan binapa Sri Aman ngabada ca bacaan rekod kategori abek sehat sangat tidak sehat inana dalam bacaan 2 atau 20 ayah ngabayak kata ayah dek dale ngabada reput bacaan kategori abek sehat inana ko baana dale sarike sibu kapit muka bintulu sama laju mirik ngan ILP mirik ini ngabada reput ca atau suwe ya ca atau suwe mung bacaan de ambek te dua ato. Jadi kumai lu ke pasan biok mirik ini jaga agar lu jaga usah lu nisep sungai kadok-kadok. Ya ayin kurang-kurang nisep sungai dalam takak tau taga, tau pana, tau lisun mabun ini. Ngan kat dalam limbang ngabada si kategori sederhana ngan bacaan pian polo 7 IPU. Ya ini saya cedengar pasan tu ke jerbu lisun mabun ya kat dalam lu petipu dari Sarawak ini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Ya nyala mai ke melo pemong kejaya ke usai tali do kenyang kini ya nak kini jam 35 minit 8 jin pukul 5 ka tai tau dalam kurang jin 25 minit ilu pasalau ke usai tali do kenyang-kenyang ketna ilu petat jin usai tali dio kenyang ya ka awang ini angke kelo anga bada ilu mong pasal nepuyan Sarawak kenyang cultural festival ya to ini ida pasal pertandingan pertandingan badminton ya dari tingkat dewan di ID ke pasan mirek kini ya ke pendengar ini kemai kemong sanak sadin seken we ama ya kelok tenat nak tenat isi pertandingan badminton Sarawak Kenyah Cultural Festival ya dan ading toh ini cinta ding bamadai pabe nak kini dalam ada pasat jalop ini dalam ada bertanding kaang pian cawangan pian kumpulan pian cawangan ya kumai kami onawang tenanua isi pepuyan pertandingan badminton ya dati tading toh ini ya ngan kelembamnya menawai kem kelembam macam tading bam un pertandingan bola sepak persatuan Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 iaitu tiga Padang MBM Mirek kini ya. Ikam ni on awang uban nembam lo public holiday jadi sukat ikam tenat di pertandingan bola sepak antara Persatuan Kebangsaan Kenyah on pian cawangan ni akan bertanding ya kangin ule Piala Sarawak Kenyah Kebangsaan cawangan bi ya kemenang jadi nak tenat tapi nang waikam kum ikam ya kelok tenat puja nak ke Padang MBM nembam uban ini edeti ke awang ya ke awang ke kawasan luar jadi dalam jatuh ke anggap mengena bayu ngan lisun ngan mabun ini ayah nabik nawai pakai mas ya pakai mas apa nilu sukat mengecok cin bayu awang ya betiga ke awang dalam ilu pejuma tau mabun tau jerebu tau lisun ini. Jadi nasib dua puyan ada tito ini dengan kelembamnya dengan menawai ke nading cinca tebulan pabek pat tebulan inana SKCF 2026 Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 kanada nading cinca tebulan pabek pat tebulannya. Tani lumong nai namong sana ke ayan te tapa ayan te lingo dengan puyan atau pe festival ramai kenyah ini. Ya ben ini abe eti setiap bulan tapi ada tini singgat cawuman majok pa angilu ke pengak ini ke uman mading lah. Jadi ala awang ini nai petegok nai pejamat nai pe pemong kejai nai petekat tawai dengan mong pemanak-pemanak kenyah ilu ben kadok kenyah ini biok kapan kenyah ini. Jadi festival kuat ini nau kok lo teh pejamat teh petegok teh pekejai ya pekejai ka forum kina. Jadi tegok ilu kina akek pon kina cinca pabek pat bulan ya ilu petegok ka bangunan forum dah tani lu cincok halo dulu ya benilu pokok kenyai lu kuat mino pejita kang ilulo kuat kejai ka ang ilulo ya ni saya cadengar ke kusi kemalu mong pasan SKCF 2026 nai namong tegok festival ke Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026.

Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Uman Polok Pian Ayah Polok Ayah, Jabatan Santubong lepakan buka kuma kelunan kado dalam ca majlis perasmian yak pejadik kuun Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Jabatan ina lepakan metek tai pelawat Sungai Santubong kak kawasan Empangi kiok-kiok dalam 42 km cin Pasen Kuching, 20 km cin Hotel Pantai Damai Resort ngan 7 km cok cin Kampung Buntal. Jabatan ina dalam pengeladok lema atau pian polok telu meter dalam ca ibu pian atau 40 lema kaki ngan embau polok 2.4 meter ka embau sungai. Jabatan Santubong ina neca cin kadok-kadok jambatan yak ladok ka Dale Sarawak Teguk ina. Kos paketi jabatan ina dalam kiok-kiok polok pian puan telu juta ligit ngan jadi catangan kuma pembangunan kak Dale ina. Olepa puyan pejadi ina, Ketua Menteri pekuak ngan kelunan kado ngan mung kelunan latak tai masa taket pelawat jabatan ina, inina jadi ca simbolik pembukaan o kena tai masat pakai kereta tai pala Hotel Pantai Damai Resort. Inina penjo ngebadak penading ngen rasmi jambatan Santubong kuun kelunan kado ngen mung ida ya enggin kereta ya pakai janan ina tego ina.

Yeah, beautiful Sunday. It's a beautiful day. It's a beautiful Sunday. Dawai dawan. Maksudnya ini chatau ya tiga, chatau tau minggu ya tiga. Dawai lu ni kelan-lan terdawai na. Banino ini chatau ya buat, chatau ya tiga. Beautiful Sunday. Tau ya rehat, tau you know, tau tangan kau palai benda suka berehat, suka teka gereja palai ya. It's a beautiful Sunday. It's a beautiful day. Jadi harap ikan po na beautiful day, beautiful Sunday. Kumai kemong yang ngelinga ke ka usai tali dia kenya. Dalam ini po it's a beautiful Sunday. It's a beautiful 30 hari bulan 30 bulan ayah ngena awang ini akek lo na selamat tau kanak kumamong bake-bake sekan sadin ya akek ka pakai sekian sadin gak ya kak Facebook ini ya on isi kado isi era birthday tu ini tau menyambut birthday dah tu ini ya nah kek kebaca isi birthday ku ya nyambut birthday tu ini inana ah ini ca usa ini orang yang kik tisan ini cousin saya nah happy birthday kuma keziku Reni Supang James ya nyambut tau kanak tu ini yang keberapa ini ya kamu kuda ini ya beno bengi pada selam gak ah selam bengi pada kuda umun go ah pun ya pasti masih muda masih magat masih cantik ya sama tu kanak kamu ikut Reni Supang James ngan binapa selamat tau kanakku mai ko sekanya jujuda ya ini cah masih muda masih bertenaga masih semangat lagi ini ya cah mata kanakku mai ko sekanya jujuda ngan binapa mbek cigu Inok Liao Inok James Liao ya tu ini nyambut teluk kat teluk teluk teluk teluk tebulan nyambut birthday ya tu ini ngan binapa ngan Luis Usak selamat tau kan aku maiko ngan EVB ngan binapa ngan Nurul Sazwani selamat tau kan aku mai kempat ikemong ya nyambut tau kanak tau ini Tuhan berkat ikemong un agat unas un agat anu un usa ya magat pagat manyi pagat muat bagai semangat dalam inu-inu pepuyan elu keti ngan binapa mung dalam pemanak pengamin gam ikam un tiga tiga peng kaang ikam dalam pengamin gam ya ini se ucapan selamat hari jadi kumai kemong ya nyambut to kanak to ini kumai kem make bimpisu ngadan pe selamat to kanak to ini galoi kem menyambut to kanak to ini selamat to kanak selamat hari jadi happy birthday kumai kemong.

Ya dalam bina pakai keluk kusi cak dengar aku mai lumung kak usia kata lidu kenyah kena ini cak dengar ilu pasal na penusa tanah ini penusa penusa lembam lembam kak dale Nepal on 2426 usa lo tiap lo ken lo tego ini na tau kelemah lepas penusa ini jadi kak dale ina ya dalam kiok-kiok 2426 usa lo tiap lo bek sukat kena datan dal kuun lembam lembam kasar ya dengan tanah tanah tuan tanah runtuh ya kak jadi ke Nepal ngena pasukan mencari dan menyelamat penjo tapi ta kelunan-kelunan dalam penusa ina ka uko-uko kawasan penusa ina ngena bina apa lembam ini lepak ti penusa dalam kiok-kiok 6 atau 26 usa ngena 4450 ca usa lepak kan ida selamat ngena ca atau ca usa lepak ke unsuat dan lepak edang gena teka tepala umak sakit kelunan kado ya selamat ka nua kot lepak ida mau nge ka uko ya tiga nana be on ida mengecok ida cinoko ya on terjejas onoko ya akan siok banjir la ngena dalam pulau atau ibu ke kereta lepak kalen dalam lembam ya kapan ina ya ini saya dengar penusa dengan kelesau lo kat dale Nepal kini ben kado ini menecu tu apa menecu tu penusa ini tak beliau lan jadi abek pasukat tikumbin ya elu harap mong kerjasama atau mong kerja-kerja ya cina pihak berkuasa cina perintah kina apa sukat ada pasat dengan tiga elu temamek lu apa ada sukat ti atau pasat puyan ini dengan dipermudahkan bahan dulu ini bukan cek kerja tiga ya senang tapi elu harap mong-mong puyan ida sukat kena pasat dengan tiga. Ya ina se dengar akik kusi pasal banjir ke Nepal ya ngan kadok-kadok si kelunan lo dataan ngan on pe rakyat Malaysia apa ke angin on telu rakyat Malaysia ya lo dataan ya ya tekat na dalek ina ngan ida apa be sukat kena tegok dalam pabek toy ini jadi ina pecah temamek lu apa ida sukat dataan dalam apa keadaan sekalipun.

0: dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lirik FM. Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Lirik FM.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Ya, yang minit lalu ke mengenal lupa tajin usia tali dia kenyang kata tahap ini. Ia dalam bini akik kelola awang kalau leka kalau metat ilo jenu usia tali dia kenyang. Pak ini nak dahulu kejaya ke usia tali dia kenyang kata tahap ini. Ya, bin teka-teka kena jam ini. Ya, bin kuat bana biok pelu ni kejaya ke usia tali dia kenyang. Bin majuk dek nah pukul 6 nak tahu. Tahap nak tahu. Tapi habis ini bini lu ni bersiaran singgat-singgat tahu. Jadi naik perjaya nembam lah kat jam ikut kuah kak pukul na lemah kak seran ada pengalai kak kuah ya ayen na ja ayen na bet naik kejahi kak usai tali do kenyangan ilu singgat singgat tau yang lebih apa apa ini na dongge pemung kejahi kak usai tali do kenyang ya kek dia jalan naik pasal ikan macin pukul telur ni ada ya tiga tawa iban milik ilu dengan na jadi tuyang jadi jadi tuyang jadi bake luka usai tali dio kenya kami pelu on dalam inu-inu pegayang lu jaga agat jaga kimat jaga udip luka ang ilu serpe harap ilu mong on agat ya tiga ngan pokoto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau yang menawai kemong sengan nake jaga tiga agat kem ya ke milu pejuma ngan tau jerebu tau mabun tau lisun ini ya pegat menawai lu nisap sungai ka do ayan kadok-kadok ti aktiviti-aktiviti kat luar dalam abis un keperluan lu. Tapi kalau ilu un gayang-gayang ke awang, nawe pakai kepak, nawe pakai kepsilung, apa mengecok ilu cina kena abun lisun ini penjo pesek ke dalam laset lu ya. Ina ca amat pesanan cina kek ke usia tali dua kenya kumai lu mau ngasenganak-senganak yang ngelinga dahulu kata taup ini. Ya, petugok ilu lah ke awang ngentau dia ca, akek petukuk ilu kelembam ni akik lho apa ya kejayangan ni kemong kak tau ca telur puluk ca tau bulan ayah 2026 ya pembong kejayangan kelembam lah ayah sengan akik ina ke kak frekuensi ngan luyak ya kuat ya kamu suka ngelingai lu kak siaran ada pengalai kak luyak ngan kak RTM klik bina peka Facebook Live Miru FM aku pengalai ya. Benapa kak pukul 6 ini nak ilu kengelinga Chin YFM Imban Kucing. Kek kematit belian yang bayak lani pakai pasal ilu kak jam yang bayak lani ni kena ilu petat Chin usia tali dia kenyah kata taup ini. Teka tahu emang sana kek kumai kem lepak nak mesej make kak usia live Facebook. Benapa kem yang percaya ingat ngak ke live TikTok yang ada teka tahu ibani kem milik akik jadi bakai singgat-singgat tau. Jadi nai namong nembam. Nai pekam kejaya ngakak pukul telur pabit pukul 6 lah ke lembah memang sana kek ya. Kena nak dengar kek di jelenik ya. Petukuk lah tau ke lembam kak jam yak kuat, kak ukok yak kuat, kak frekuensi yak kuat, kak jam yak kuat. Ngan nyat lesau dah lakik on salak on dah isu ngek ya. Nyala sao ngan nai nai na belian na bayak lana cini lu cina belian na Jeremy tingang Anthony tiga pemuyan kok Tuhan.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan waktu Raja Sebuking atau ke RB berengkari pukul 6 lemai nyentuh ngakir pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bandur-Ndur Kebukai, okey? Bak Seri Aman, okey? Pemegak di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online sebenarnya Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM, kena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, banyak cara di kena dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua, okey. Ya, jadi pada pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai dua aku menatai ke pesan berat ke bisik diterima kami bak YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai dua kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 8 ndur aku merindah kita ngau lagu berkongsi ke info berita pergi macam sekedar komen ke BC Danjun kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tu sun program kita ke lama itu Sada Lemai YFM 30/8/2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan datang baru setiap gulain bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Nyari itu tahu daripada kita berbub penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuah berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narit ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngau Peter, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan sud kenuanya,

0: runding mensia ukai penemu ti datai arialah talong. Udanya ko Jesus berjaku ngusidak murid ia, barang siapa ti dekat netiah ko aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa ti dekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa ti dekat nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesedak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tu dah dikerja sedak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang ti ditu apian mati, datai ke sedak, udah medak anak mensia, datai baru dalam perintah ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus di nampung ranau ia ngebalau murid ia. Udah pita di nyawat tanya ia, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jala ia di nyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ia ulia berkuasa nyadi raja. Tajau piak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru are mati. Nyadi utai tiko Jesus ditu, ia nyak peneka ala apai, ia nyak mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena dia perinsa teka mati, ukai ketegal kuasa nasib, tang ada peneka ala talau. Bawa ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Nyari gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi pesangkut pawat ngeprinsok teka pemati ya. Menyadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok runding sidok, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidok nemu pasal nemia Allah Ta'ala teka son of man, ti dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau Raja Judah nada nyangkau ia tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah ke buat baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi lalu negur ia. Ndak ngasuh ia bersebut ke utai pasal ti dekat di perinsok ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak ia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ia. Tu mah kebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu laban ia rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu, nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ianya ia nyadi bakerti sitan, serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk pita, serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Ta'ala, tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka pita tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita, nyok sebaka nga penemu tako hati Allah talong. Tangka benar menyadi, jalai Allah talong suah berbeda lagi ar jalai mensia, tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah talong. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia lah talo. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya lah talo dalam buk kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuhan Yesus nitiak kepada dalam Injil. Kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak lah talo. Buat dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat ke upah, lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai buat ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, balau ramaiwah bisi udah nguji ke mejal Tuhan Yesus serta ngasuh ia nyadi raja sedok. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Yesus itu tentu pedis benar oleh diterima sedok. Batang ajar Yesus ianya semua tidak nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Yang kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia yang kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Lebih lagi balak kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak muas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuhan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tang penghidup tidak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, bala tinulis Injil berkasa St. Mark, nulis tu ngari bala orang Kristian, ti benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak di benuah kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa ti dekat nitiak ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia tidak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita yang tidak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada menguji berunding kura bukai, ibuah sudah berbahasa ke sidak. Kita patut ngelala, kita yang ngosedak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita patut berat ke rabukai, malat kita ke berat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita ngesan regang kita. Menyadi, ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kelia. Ya kayu, tidak kena munuh orang ti salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang ti salah, dia senyan regang niti pasar, yang ke tempat ia terkot deregang. Ia deklesi ke orang ti depan sok ia. Kita orang Kristian ti nitiah ke Tuhan Yesus, kurang lebih baka orang salah ti mai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah tu nyadi, ia ndak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerewak pemerintah serta ndak patut berat ke puji dari mensia. tang kita megak besi bidal ngora salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Yesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis, perinsa ngak kelesi orang. Yesus megak ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ia. Tauran temeri diri ketegal Yesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup temuas ku hati ia. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang tidak cukup lantang. Yesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lo. Menjadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Ti kita ndak selamat dalam penghidup ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala serta taluak ke ya. Kita nadai ti dikenangi ke buat penghidup dunia ti dekat datai lo. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita baka keminggu tu dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta sama ngakup samping agarlah tala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu Trinity ke-13 Allah tala tip madu berkuasa sudah midiah Ekklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh meremai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia tudang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja, dia tahu ledatai ke belama-lama ia. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mopo aku.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, kita pun pesan ke PCD kata kita ngagai.

0: pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, dengan jam kita ke dia tu pukul 6:30 lemain dor kami menatai ke pesan berat cikgu gerah ke bisik diterima kami bak YFM, okey. Ke bisik dan juang kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tak ke sekali pesan ke bisik dan juang ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban, okey. Jadi pesan kita ke terubah lemai tu. Okey, pesan diterima dari Paul Erika ngari ke Roslin anak buli tau ke Indai Nigas Sebilik. Madah ke pengawak yang gaik pemati laki ya, inya Niang Daniel anak pedua tau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Sengai Balam Mayuah kena malam 31/8/2026. Bak rumah Michael Anthony Liam, Sungai Setiam Bintulu, ngena Jalai Sembayang, lalu dekat dianjung ke Pendam Setiam RC Bintulu, kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan, kediau di Binai, Tatau Tulai, sebawah Sungai Sebemban, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau, Kamulayan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau, pemegia di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, Kamulayan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel anak pedua atau ke apa niga tu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya atau ke bertelefon ngagai lumur tu. Yangnya Roslin tak inai ni gampu ngena lumur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang ngena lumur 018-227-6851. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu ke bisi diterima kami by email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati datai Ari Joseph Salang anak bidu tau ke apai Buddha, madah ke apaya bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah bidu udah nadai kena 30/8/2026 ba hospital Miri. Jadi ni yang tu dekat dintu belum mayuah kena 31/8/2006 ba rumah Kampit nanya Sangkuang Julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum Melayan kediau ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Liba nanya Bua, rumah Janti yang Berjawai nanya Aboy Ijit Luau Sepituh Serau Selangau Merurun Batang Mujuk Batang Kenawit. Okey, kawalayan kediau di Lijan, Lasi, Bintulu, pemegia Nuju, Indai Sabah, ba Batu 10, ngau kawalayan kediau ba Sri Aman. Okey, ngau semua kawalayan kena boleh disebut kemagang dipinta datai ngagai rumah Kampit nangnya Sangkuang Julau. Jadi, ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026, okey. Ya, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu dengar pesan ke bisi Danjung ngagai lumur WhatsApp yfmiban. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua kawan belayan. Okey, kawan belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang nanya temajai anap Jalai Sangan Merit Tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan ngetas sulit niang ung dan ana ami tau ke apai ngindang, tau ke apai rintik, tau ke apai apai rintik, tau ke aki puntur, tau ke apai can. Jadi pengawang ngetas sulit tu diatur kena malam hari 6/5/9/2026 lalu tembuk pengawang ngetas sulit. Lalu diatur pengawal nyuan terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kabar melayan kediau batang kakus sulu anap di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kabar melayan kediau di Kuching serta sebarandur diau ya kengalan yang undan tak ke unda ana ami itu. Jadi penerang ke sili ya. Kita tak bertanya ngagai lumut telefon tu bedinya. Lumut telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jemput baru. 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey. Ya, jadi pesan ke sekali itu bedinya. Pesan datai dari Lili Anak Guang. Okey, Lili Anak Guang madah ke pengawal berserara bungai. Ngetah sulit ni yang ikum anak bakiang gamuain terbalu. Jadi pengawal belian serara bungai diatur malam hari Minggu, malam tu 30/8/2006. Lalu ngetah sulit gamuan terbalu diatur kena dini hari atau ke pagi 31/8/2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua Kabulayan ke jauh atau ke semak tinggalan niang ikum anak baking di pinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey, ya, jadi nyapa pesan ke diterima Ari Lili Anak Guang ke sekali itu. KBC bersama kami, mengenal umur WhatsApp kami, YFM Iban. Okey. Lalu pesan ke sekali itu, pesan sembayang 100 hari, diterima dari tuan rumah Michael Jala, anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu lembat serta nembiak di pedai bawan gau tuah. Okey, semua kebulayan di Nanga Macan, Ulu Macan, Yau Kapit, semua kebulayan tinglalam ga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai Yau nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada, anak Inggang, bini tuai rumah Michael Jala. Okey, kena 31/8/2006 pukul 5 lemai bar rumah Michael Jala, Sungai Bawan, Kenawit. Okey, jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemut telefon 013-814-4141 tahu ke kita tahu bertelefon ngagai Cikgu Daisy mengenal umur 013-577-7682. Bagi tak bertanya ngagai Puan Rosita Sani dengan umur 019-894-1401. Okey. Pesan ke sekali itu benarnya, pesan ke diterima kami bah WhatsApp mega tu. Okey. Jadi pesan tu datai Ari Senia Ana Itum teka Mekul. Taukah Indai Ana, taukah Indai Anthony, madahkah diri dari rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Batang Igan Sibu, madahkah pemati lakia, Luna Anak Kendawang, taukah apa Anthony, taukah apa Ana, kudan adai kena malam 28/8 tu kemari, lalu dekat dikubur kena pagi 31/8/2026. Jadi pesan tu dituju, ngagai semua kebab melayan, Kediau di Rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina. Gau semua kampung baru. Okey, kawalayan kediau Batu Burak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanya Terbalung Oyak, Terumah Lesia, Nanya Alat, Terumah Rantai Skuau, Dangih, Kuah, Balingian, Bayan Tasik Mukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, Pemegang Kawalayan di Bintulu, Long Ajoy Lapuk, Rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Kawalayan Kedah di Julau, Kenawit, Serian, Ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tau ke Susan kenal umur kusung 11-235-26203 tau ke Indai Nia tau ke Julia kenal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi ingat pesan ke BC diterima kami dan jong bala peringat kita dengan nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sudah mencapai pesan ke bukai kita ngitung lama. Aku mai teringat ke lagu Arinik Ravensi, kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okey, dengar terus Segulai Sejalai Ninga Kas Ada Lemai YFM Kena Lemai Hari Minggu 30 bulan 8 2026. Okey, jadi agak macam pesan berat engkau jaku gerah ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke Lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu diterima Ari Susila Bunga anak Guntur. Ngari ke sidai sebili nesau semua kabar melala kabar melayan ya ke ngelala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau. Laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedeka diatur kena 31 bulan 8 2006 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30 bulan 8 2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima Ari Susila Bunga anak Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawang itu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tak tahu. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu okey, pesan nyata sulit berantu serta muai yang terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawang ngata sulit apa ya enya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngeta sulit serta muai terbalu tu dekat diatur kena rinam 12 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Bulu Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kewilayan kediau Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setejuk Kuala Belingan Setuan jauh kewilayan kediau di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan kediterima Ari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Ari Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisi penerang tak utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang kesilik ame. Okey, ngelak lumbur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisi awak terbunyi, dua aku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisi diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke sudah ia sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke apai umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28 bulan 8 2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai bala mayuh ba rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31 bulan 8 2006 lalu dikubur ke ba pendam lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1 bulan 9 2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kewilayan ke dia ba tabang hujan di bus bala sida ulat sebili bala diulu snulau. Okey, nangas nulau rumah James, nangas nulau rumah Jampi, rumah Nyawan, Sungai Rusak. Okey, sida Liais Biliak, sida Idal Biliak, nanga Marau. Okey, sida Amin Biliak, ba Angkala Krian Seratu, bala sida Niang Cigu Jimbau, anak lagian Biliak di Sungai Ruan. Ange anak Julian ba Amut. Belalang rumah akun Sungai Rusak, Gulang anak Ri Supi, Ganda rumah Endit Manding ke Sulai, rumah Bayang Supi, rumah Manca Supi. Engkau kebukai meh mayuah ke ditusun kari tu au. Nolai dibaca aku habis magang au, minta ampun. Jadi
Kita atau bertanya ngagai ilmu telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Kena lumur 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, kena lumur 017-864-7131. Okey. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar kita berdengar. Pesan KBC diterima kami dan jong bala peringat kita ngagai lumbur WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi Siti lagi pesan tu berdengar pesan nyata sulit ngam muai terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson tau ke kisian anak lipa ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngata sulit ni yang apa ya lipa anak jaga serta muai terbalu. Bini niang tu kena 1/9/2006 menyari 2 pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepulayan ke diau ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Empelam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ili Buak Merbuang Karak Pentis Kerang Semueh Sebeliau Atas Baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanjo Setengin Serubah Ulu Poai Melugu Nanya Ukum Lubantu Selindung Ulu Ili Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kepulayan Kedia di Semanggang. Okey. Jadi pesan tu dituju mereka bagi semua kengalan yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey. Jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, benar ke sil ya? Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa, ngelalu umur 016-859-6030 atau ke Jackson atau ke Kisin Lipa, ngelalu umur 011-757-08528. Okey. Yang jadi ingat menunya pesan ke sempat di kenatai ke aku ke lemah itu gulai dengan kami bawa YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku atau didengar kita tumu pagi gulai dengan pula program kami bawa awak penggerak pagi YFM. Okey. Ya, jadi pada pukul 7 lemah nur kami keluar ke sembayang misa kudus. Okey, tentu ke kita lagi terus sekulai sejalan dengan ke kami sada lemai YFM sekulai sejalan.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A, kena 30. Hari bulan 8, tahun 2026, aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita, kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagailah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku udah balak berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jako aku. Dalam mutai tu dah digaga aku. Ngau dalam mutai tipatu digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku tibalah udu. Nyak kebuai aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang santai. Lalu kita menyadai aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan ala Ta'ala kita.
0: Awak ala Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timaruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayek di dunia ke urang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti. Semua pemerik ti badas iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan ngambil ke oleh ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas lalu oleh nuan tinyaga ngemata ke kami kelikun ke utai tu dah diintu nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakub roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, nuan udah nipu aku. Lalu aku udah kena tipu. Nuan kering agai Ari aku. Lalu nuan udah ngalah ke aku. Semua orang beduan aku. Sidak ketawa ke aku sepemanjai hari. Genap kali aku berjako, aku ndak tahu ndak merek kenyawa, serta manjung, penuseh, pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketika aku madah ke pesanuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado agi ingat ke Tuhan. Lalu bado agi berjakuk dalam nama ia. Nyak baru pesanuan mau bakar api dalam hati aku. Ngau naka uliah aku nguji nagang pesannya pansuat tang nda uliah. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara sawut semangat aku awus kenuan. O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus kenuan. O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: O Allah Ta'ala, nuan endang Allah Ta'ala aku. Lalu aku lelengau kenuan. Aku awus kenuan. Semangat aku awus kenuan. Baka menua ti rangkai. Kusi, ransi, nadai air.
1: Semangat aku awus kenuan. O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Awak ka aku medak nuan dalam endur nuan ti kudus. Awak ka aku medak kuasa ngau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia endang maneh agi ari pengidup. Nya alai aku dekat muci nuan.
1: Semangat aku awaskan nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Aku dekat muci nuan saagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu pantun gagah hati muji nuan.
1: Semangat aku awaskan nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gagah hati belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan lalu cari nuan meraih aku pengalikun.
1: Semangat aku awaskan nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
3: Baca kedua. Baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Rom bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadai oleh pengasih Allah Ta'ala aku minta kita nyerah ketubuh kita nyadi piring ti hidup ti kudus ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Nya meh jalai kita patut nyembah ya ana nitiah ke cara dunia tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding ngamik ke kita nemu peneka ya ianya utai ti badas ti ngerindu ke Tia ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
1: terima kasih kepada Allah.

Trinity Bermulia, Allah Ta'ala Yesus Kristus, meri mata hati kita penerang, ngamika kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau kengagai pengadangnya.

0: maca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari ini kudus senitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus selalu berlabuh madah ngagai siadak murid dia. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri diperinsa. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati bari ketiga. Peter lalu maya ketisi lalu berlabuh ngerara ya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dan Yesus nguyang lalu berjaku ngagi Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngagi sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang ke darimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngau, bala malaikat dia dekat datai dalam mulia paya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah ada kerja sidak sikuk-sikuk. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun A, mai kitai. Malik teka merenyang, nama reti kitai, ti nitih ke Tuhan Yesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam mati ya, tang ya nyereh ke semua, indah lebu orang ketawa ke ya. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah dia suah kita, sunyi teka diau ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom, ngangau ke nyereh penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi ya, madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikenal kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din lalu roh kita megak.

0: pemerani. Ni dalam Injil Jesus madah ke sada murid awak ke sada ya nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke darimpu ngesan regang lalu nitih ke ya. Jadi Jesus mega nangkan kita awak ke kita nak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa dirinya. Di bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta kita milih jalai ngau Kristus indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya kita dengar Jeremiah ngasih kejakuk lah talah tadi indah lebuh orang ngelesek ya lalu santai pol moga ngasuh kita nyerah ke penghidup kita yang galah talah lalu Jesus madah kesedak murid dia wak kesedak nak ngurundiang ke darimpu ngesan regang lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu kak dikingat ke kita ibu mengutuk nanti orang dekat nitiah ke aku awak kia badu agi berundiang ke darimpu ngesan regang ya lalu nitiah ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24 sama kita yang aku pengarap pengarap sedar rasul aku harap ke Allah Ta'ala
1: apai di pemadu berkuasa pengangkat serga ngadunya lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggaya Tuhan kita tidak kandung air roh kudus diada kemaria darah bungas merinsa ramal Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka bari ketiga yang kan baru hari pemarai ia nike ke serga lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala apai di pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngauti parai aku harap ke roh kudus gereja katolik ti kudus saurang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruam lama amin.
0: Semayang peminta hari kita itu nak ngemerat ke penekak dirimpu kita ngesan nergang genap hari ngelabak neladan pengajar kita ram kita bersemayang korang bukai lalu harinya kita ngingkas kati kita ti semina angkun ke dirimpu ngelamato ti nyararak kita hari Allah Ta'ala
2: saud Tuhan sambut peminta kami kepop ngosidak bishop kengerak kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai ke megai perintah menua. Ngau kesidak ke ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia. Ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas kala tala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata air ti hidup. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik dito awak ke bempu pengarap ti berani baka enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang awak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah lalu bisik peransang kena berbahasa ke hak semua orang serta semua leman utai tihidup di dunia tu nyadi ke sawum peniau serta seruran ingat ke sidak tidudi ari ilak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letak lapai ke menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Liturgi Eukaristi ya. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai lepas dari pengerajaan nuan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
1: Berkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai lepas dari pengerajaan nuan. Kami dah nerima wine terdesuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami
1: berkat me Allah Ta'ala keselamaya
0: bersemayang bala menyadik ngambil kepiring aku ngau nggi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa
2: awak ke Tuhan nerima piring bajari wan kepuji ngau mulia namaya
1: kepemanah kami ngau kemanah gereja kudus.

0: Kudus, ya.
1: Bahwa kepiring Kudus tu, oh Tuhan, seruran meri kami berkat penyelamat. Labannya utai tidak rami ke dalam misteria, ia tahu dikamat ke dalam kuasa nengah Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
1: Semayang Kristia nomor dua, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
1: Serah kati kita,
2: kami nyerah kia ngagai Tuhan.
1: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
1: Dan betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran luar. Beri terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikenduk nuan Yesus Kristus ti jakun nuan oleh ya no ngagak semutai ti diasuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jaring nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat. Kau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nada amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun keruhnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengkau rutin lalu meri terima kasih meceh kaya lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpok ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya. Ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan. Terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa. Gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti itu lalu hirup hari calis itu. Kami merita ke pemarin wan, oh Tuhan, nyentuh ke wan datai baru. Nyalait kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa angin wan Tuhan, roti pengidup ngau calis penyelamat. Meri terima kasih leban wan dah ngumbai kami arwah, butungak mua ngan wan lalu melawan wan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh. Mulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah ialah talau. Ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apa itu pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang ngau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia nanggi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Ana madak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan. Lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyaraku. Nitiah ke penekat Nuan ti hidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Ketai merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia di berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nunuang datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita di kemaru kala tubuh Kristus kami minta nuan Tuhan awak ke tinjadi ke pemakai pementas hati ya tau netap ke hati kami lalu nyungka kami melanuan bak diri sama diri dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala timandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat lemai dia tu kemena borka berita lemai 30/8/2026 yang diterbatu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangka nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau Natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi hari ti berpelasar ke komoditi ngau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawaknya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah merib saya terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika Kop Mimania ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri ungkup pengelantang rakyat serta dikena nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan Hari Kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindi hari penyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adap kitu. Berindah kunya ya dekat ngulu ke delegation ngagai Manila minggu baru dikena ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak palan seni pemerindang di Sibu dikena nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah palanya berguna amat dikena nyedia kendur ke engkeman ungkup raban pemekuah seni menua tu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipa ngau komitmen Sibu terdekat ngatur pengerami seni pemerindang tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri ungkup pengawak terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca Indeks Pengamangin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah kenti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi kebekawal serta nitih kelalau hari agensi penguasa penusah ngenyit menua NADMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyematak madah ke semak API ngelui 500 upis ngawapalan gawak sektor perintah ngau luar tau dia suat tutup ndak nyengkawum sektor servis ke berguna. Atur tu benuang nganti declaration penusah ngenyit ari Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali ke diterus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jaku pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak, Mensia Mayuh dipinta ngurang ke aktiviti luar serta ngena sengkabung hidung ngam mulut bansa N95. N1211 tumpu angat bisik ditemu di pelilih selatan ASEAN berpelasar ke imej satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia bisik 9 ditemu di Sarawak lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah gaya hari kemarau ti nuntung mayu bengkah kena menua selatan ASEAN ngau sebun asap meraka garis antara menua ari tikas jelan nyentuk ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat nguyang nuju ke adap barat Sarawak. Berindia ari penambah tumpu angat ngau penanggu sebun Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN ti berengkah 27 harbala 8. JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat
gaya ari ngau gaya sebun di kena ngatur pengawal begulai ngau agensi kebekawal. Berbagunya opis rampak benua JAS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit agi berjalai ke pengawal matau bak kenandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Karena nurtu yang kawam kampung palan tanah kerapa, palan dur nuguang ke uras, genturung bertanam serta industri. Mensia mayo dilalau, nyamik kena ngereja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya. Ngagi upis bomba ngena lumur 999 atau ke JAS bak lumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke diatu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik ngau sungai Dato Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau tikurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindia ngonya ia mega ia merik perambu ngambil ke aktiviti bakanang tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin mana hagi. Dato Henry berjagu ngagai media di Kuching. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari WFM Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Nadai Anamit patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Hindu Nabi Amit dan Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindia hari kes penyalah kasar di Sibu tengujuang ke siku Anamit berbadi nyawa. Bas mengkeh Jakub Nerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayuah ngambil keseruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengawak kasar nyamah tak kenda ibu kena miet sekali ke bar rumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyagian yang memietnya jadi ke tanggung pengawak semua. Berbangunnya, ia minta semua raban memandar ke polis berjalan ke pansi ngau silia serta cara terang. Mensia mayuah mereka ditangkan dan rembai ke penerang gambar atau ke spekulasi tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngamin dah ngacau pengawak mansia. Ulah ti mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Penglantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai seminar perkara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan ke dengan ulah kawul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemega kaban kunci negeri Seribas maksud ke perkaranya lebih berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diuli hari seminarnya patut dikemeran ke dikena nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta ke depan yang lantak kalvat bak nebing jalai di kilometer 413 jalai besar Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Pelilis Seratu DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awi Seratu. Koya, penusahnya diurung pukul 7.20 pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa balak bakal bak palak lalu ditetapkan mutus sebut mutus sebut bak Spital Seratu. DSP Matthew Madah Pansiat Tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entuk karya. Kes itu dipansiat hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundian ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau NADMA anti API ngelui 400. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemah.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 30 Hari Belalapan dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong sudah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas mengkia pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan di Meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi yang kira 12 km penyawa Hari Kucing, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauke 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong ianya antara jematan ti pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagang kena belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong nyadi penyungka pemansang bandurnya serta kerendur ting lengi ia. Pengudah pengawak menjadi kejematannya, Kepala Menteri Belai Gobala Pengusai Kebukai berjalan kaki ngelayang jematan tu nyadi kesimbolik menjadi Jematan Santu Bongnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi keindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tika II, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Canary Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: lengkap bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasur rindang hati lantang hans yang gakit.
1: Okey, terima kasih dengar Labah Nagi Terus Segulai Sejalai Ninga ke Sada Lemai YFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi pukul 9 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam mulai hingga hari kami kebukai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi bajam ke penudi tebelinya pakai kuda di semai aku tadi doraku maca komen, doraku maca lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFMI Bantang. Sebenarnya kita kepada like, kita kepada follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFMI Bantang, udahnya like ngau follow Facebook kami. Sebeda kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kaban kita, bala peringa aku dah nganjung pesan atau lagu peminta bak Facebook kami Lengunai Nai. Selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa, minta nuan main ke sebarang lagu meh ku ya dikena merindang bala keng lala ngau semua ke benoninya sada lemai ku ya. Okey, Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri balat sebuah sab Abang Bunuh Miri sama meh di kuci yang depan balat minta main ke lagu Ari Anderson nyalai nak kempang duduk berimbai lagu dituju ngagai semua orang ke gawak shift malam ku ya. Apa ni nuju orang ke gawak shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawak, terima kasih. Ibas lebih entah ke abad dom madah ke diri hari semunjan minta main ke lagu nama tu lagu When dituju ngagai semua. Thank you DJB sama-sama. Richa Unup, selamat lemai DJ Raja, selamat jalan ke penyawak yang nuan Agib Sebun menua kata tu kebaikan kami bak jalan simpang semunjan tu nanti boleh minta nuan main ke lagu Baduk Kiroh lagu Kidi by Heli ko ya. Okey, komen ke sekali tu Ari James Pangiran, selamat lemai DJ Raja serta selamat berjalan ke penyawak, terima kasih. Roy Kuang, selamat lemai DJ, selamat lemai megak naga semua peringat wife Miban balat bersebun menua kita itu kaya kelebihan kami Pak Suryaman tu. Jadi pesannya selamat ujung minggu naga semua kaya seselia kumit. Selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawak. Okey, Lily Anthony mengkasi komen, selamat berjalan ke penyawak. Angat, angat menua kami di Limbang tu kaya. Sama kami di Kuching, angat tentu bala bukai pun tentu nyawat aku megak di Miri angat semua mendor angat. Okey, angat ngau bersebun menua kita di tanah. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa DJ AU. Okey, James Noyang, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Annie Tinggi, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen AU sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa. Agnes Sina Robin, bagi si komen tu, selamat berjalan ke penyawa dengan bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri manah lemai itu minta main ke lagu Berai Nganti. Lagu Ari Anderson nyalai. Okey. Danya Induk Kenawit bagi si komen selamat lemai di Jerajes. Selamat berjalan ke pengawal kenuan buat konti Radio Wife Miban. Angat amat hari kami di Kenawit lemai itu ko ya. Opiane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemai DJ Mami Abbas, selamat lemai DJ Rajes Iba Vincent, selamat lemai DJ Apai Lambai mega besi komen, selamat lemai dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa Bak Konti, YFM Iban ke lemai tu koyak, terima kasih aw. Kita kujah kita kudah ngelawak Facebook kami lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam nur aku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi anjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

kasih Ninya. Lepas itu terus gulai sejalai Ninya ke Sadalemai YFM. Okey. Ya, jadi terima kasih mega kita ke gingan juang komen lagu peminta engkau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari balakaban kita balap dinya bak Facebook kami kelemah itu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jessica Itan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006 au sari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan neh. Okey, jadi gaya hari di bau gib sebun setangan megak ku ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J adikina yang berindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih di jalan BQS bersama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di JRB. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junwan Bak Konti ke malam tu. Salam hari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyajak DJ tiga tawai ku ya oh, tiga tawai mega tiga tawai tu terima kasih ya. Catherine Robin selamat lemai DJ Rajesh selamat jalan ke pengawal pemegi selamat hari Minggu ku ya terima kasih DJ sudah baca komen aku ku ya oh, sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven selamat malam DJ madah ke diri hari Marina B Miri mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antulia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat ditujuk ke semua ke peruningnya radio ke malam tu ko ya. Okey. Michael Marcelo William Jingat. Selamat malam DJ Balad Jerebu benua tunggak kesiburan tu. Antulia minta main ke lagu aku ndak diguna Ari Jaspin Jalin. Ah, udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya op ya neh. Ha, terima kasih selamat jalan ke pengawal. Okey. Ada banyak komen Ari Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Rajesh selamat jalan ke pengawal. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Ujai Masiang mada ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih di JRB sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau. Selamat lemah di JRB. Selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke... Nama tu ne. Sebarang lagu. Adik kena merindah semua ke ngelala. Nangira sedangnya jauh atau ke semak. Ngau jukusan. Ngira ke sidang itu perindang. Bakal kelemah itu. Nyajak DJ. Terima kasih. Okey. Saya kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta engkau pesan rindu hati kita ke lemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aram kita dengar ke lagu Ari Ulin. Pemega kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter. Pemega lagu Ari Linda, okay? Terus dengar ke kami YFM Salamai Segulai Sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, dengar kita ingatlah tiba penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okay, jadi pukul 9 malam bagi selamat dengar ke berita. Dengar bergulai hingga pengarik kami ke Bukai dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, jadi atau nak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sari itu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okay, bab Facebook kami YFM Iban, ngarap ke kita udah terperinang. Okay, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sada Lemai berhingga hari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngake pukul 9 malam tu lagi. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke Bukai. Okay, jadi selama hujung minggu, jadi bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nga pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku berah aku suah ngandung aduh ke tisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tay uras begitu. Urang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, gai, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

0: sagulai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita malam hari minggu ke malam tu ya. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan waku Sim nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke program kita ke malam tu. Lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tu lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nunabur ke berita malam. 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasa Rajurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi bakal selama pukulai pak lagu-lagu country western. Akhirnya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Penampak. Udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disedia kaku tu lagu hari Haley pelakon nangkan kenyal lagi lagu hari Linda.

Bala menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai disrega. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba penghidup kita mensia tau ke program tu. Mayuh megak sekedar orang nyebut program kesaksian. Ianya jadi saksi Tuhan. Ari nusi kecerita, berkunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo, tau ke penghidup orang bukai, tau ke penghidup orang ke dipedak kita, didinga kita. Bala menyadik dalam Kristus semua, tajak pan kita Kristian, bepegai, bepanggai, bak petara kita Kristian. Tang kita suah digerah, dipadah. Bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketau nganuk baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai. Endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung. Antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu pak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak. Antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang, ianya kuasa jai. Baka antu gerasi, antu kena uli dipedak mata kita, megak sebangsa kuasa jai ketau nganu kita mensia. Lalu sekedak kita megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau. Nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak endang bisik dur sidak nguliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak piak bak pengarap baru kita ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu jadi ukuai ngasu nadai lagi dikerja kita digagak kita mensia kemayar itu udah manyuh kita kemegai pengarap Kristian nyak kebuah manyuh kita nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu ke diau tau ke berumah jadi tu tau ngujung ke penusah ngagai kitempo. Jadi cerita aku boleh penampak ke sekali tu kedekat di baik aku dinga ke kita dalam nyadik ianya bisik mekawal nga utai disebut aku tadi cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megat ninga cerita ari urang ke empu tubuh cerita tu nyadi bak siku lelaki cerita tu nyadi bak siku lelaki nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu nang bisik pengawak tetap. Tang maya kelepa, maya nadai gawak. Ia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik. Yang ngintik tu sigik barang ndur. Barang ndur tidak kerindu ke ya. Kadang-kadang bak batang sungai kemit. Kadang-kadang sungai kebesai. Lalu kadang-kadang bak ndur tisi kampung. Kendak raga, jarang bisi orang. Jadi hari siti, Andrew, jadi hari siti, Matthew tu nurun ke diri ngintik. Batang sungai ndur yang ngintik tu, kak jauh mimit hari pasar, kira ketisi kampung. Lalu tebing air sungai tu, agi mayu babas kerpak. Laban Matthew, ndak maik siti baur, ia rindu maik mayu baur. Bawar gintik mayuh bawar gintik di baik ya sekali ya datai tak kenurun gintik lalu sekedak bawar gintik di baik Matthew tu diujak ke abad tanah lalu Siti ajak ke dipegai ya jadi kepuas tudah Andrew tu ke begigak ke alai nur ngujak ke bawar gintik bak sungai nur yang gintik ke sekali tu. Dia ia terpedak ke Siti tanah tumbuh. Siti tanah tumbuh tau ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu bak tebing sungai. Dalam at
ti Matthew tu tadi manah amai ngujak ke ginti, baur ginti ya ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi tu tadi. Nya alai udahnya ia ndak mayuh rundiang, ndak berundiang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke baur ginti. Ia siti ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi udah ditajarnya tadi. Jadi berau tentu lama Matthew duduk ngintik dia. Ia ngasai ke perut dia pedih. Ia ngasai ke nadain tu penggerai. Dia lalu pulai ke rumah. Lalu udah utai ke nyadinya kok ya. Ia semampai nadain tu pepenggerai. Dibaik ke spital, bertemu ngau lutur. Nadai kan nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibaik berubah cara iban megah, nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berhabis kin kiak pihak koya. Udahnya Matthew tu lalu mantai ke perut ia ke besintal serta biru. Laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia. Ia ke biru. Serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak medak utai kenyalai bekenyak. Nak kalak medak utai nyalai bekenyak. Nak kalak medak utai kebekenyak bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ia. Cukup nyalai. Lama aku tergenuang medak utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ia bekenyak sepengudah ia kesakit. Udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya, katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja. Matthew tumu madah ke diri nadai kalak. Matthew madah ke diri nadai kalak. Tambah megak ko ia, ia ukai bangsa kesuah ke gereja serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ia baru, katinuan harap ke Tuhan uleh ngerai kenuan. Matthew madah ke ia nang kurang bak pengarap dan ia harap ke Tuhan Yesus nang bisik ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadik dalam Kristus sebab pengarap lama kita tanah nyadi tu ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita keliak sigi bisik kuasa nak manah ke ngibun kira ke rumah antu mehnya. Nanti kita ngacau rumah sidak kita dianuk sidak kita boleh pemedis. Nanti cara keliak lebih ngacau rumah antu orang ngampun ngenak cara miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengarap Kristian, kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngunsut minyak urap. Minyak urap ke endang ari gereja. Minyak urap ke dibeli aku bak gereja. Lalu udah di sampi diberkat ke father atau ke padri ari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi sambil ngunsut sambil besampi minta Tuhan nulung nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampi indai Maria. Jadi aku lalu ngasuh ya maca tajapan Matthew tu ukai ari Kristen RC. Bak orang ke ukai Kristen RC engka sampai indai Maria tu nadai ba pengarap Kristian ya kebukai tajap ya aku ngasuh ya nitia hajak maca sampai ke bisik diserta ke ngau minyak urapnya tadi sambil Matthew ngunsut sambil ia maca sampai ngau penghabis ati nuan sambil nuan ngunsut minyak urap tu sambilnya nuan bersampi ngau penghabis ati nuan minta bantu minta tolong Tuhan ngau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang ngunsutnya aku lalu nanya kati Matthew bisi angat kenda asai perut nuan nanti bisi angat amai kuasa sitan meh ke ngacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit udah Matthew ngunsut perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi dia Matthew madah ke perut ia berangat berangat pedis ku ya amat minyak ku aku
Rinya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak. Boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakatok. Tang, nuan mesti percaya ke Tuhan boleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja. Minta berkat, minta tolong Father bak gereja. Ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisiknya di. Cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita ke diri dan kita mesti harap ke ia serta berpanggai bak ia percaya ke ia uliah ngerai ke kita kelebih lagi enti nyemak ke kita bisi penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bak penghujung program, bala kita ke bisik cerita kerja ajiah, kedekat dikunci ke bak program tu. Anang sago, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak, jadi meh saksi Tuhan.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Nampak ke Malam Tau ya. Program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Bedah kita mendiang ke berita malam berperindang ngau dua buah lagu lagi ya. Tok Arya Fazil bekali hati ditangkan ke lagu Ari Roslina.

YFM, Segulai Sejalai.

Selamat malam peninggal. Dia tu kami nak bur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak ngan sak pengatur program swasta ngau mensia mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelancar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai mensia mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur buat luar ndak ulih ndak diperunding ke dulu. Nanti ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke bertutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semua gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besai berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sidak ti berkena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalan diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediatu tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Yaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai ke dipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyeliah ke sebarang penosa. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur nengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya ritip sebun bak sekedak sungai besar di Sarawak muka ngujung ke rapah sutai ke dipedak kala itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansah Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke kaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu dipejalai ke sidak ke berkuasa. Pengawak menih muari hukai semina mantu ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU tak muka nambah ke air bertekat air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampa hujan. Sarawak muka seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung hari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai ba tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan ba program nanam 1200 pun kayu pa kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawak tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kanan kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantau kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025, ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: baik sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, di Balut sebut hari Rozi Usu kena merindang kita ke malam tu. Terima kasih bagi mendiang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung Balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai anang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikena kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua naka pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu ngeratai ke penusah ya. Ingat di Kuching 319, di Semarahan 335, di Serian 439, ngau Mega Bak Terbeduk 302, lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278, di Serikai 222, Bak Lundu 242, di Lubuk Antu 282, angau Bak Kanandur Kebuka ya, di Sibu 198, di Mukah 192, Kapit 162, di Bintulu 183, di Samalaju 178, Miri 162, ILP Miri 160, di Limbang 152, Lawas 134, di Berio 117. Hanya baca IPU ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tu tadi ya. Hanya di lagi apa ikas ke cukup nak manah ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Berindik hari gaya hari ke bersebun atau kurang ke pengawal kita di luar rumah atau ke mindah jam ke dia tahu ya. Berindik hari gaya ke bersebun. Okey, nyak tadi berngelansak berkawal ngau baca IPU kita ke Madu Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peningah pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mendiang ke program Pelasar Jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: Sarito Madeka penghidup Nuanau.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Plaza Jurai 635 ke Sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Uleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Plaza Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih kepada semua kita bala peninga laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu ada beri yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningan kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Erti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian reti merdeka. Kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai. Nama arti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Artinya penghidup tik lama nadai agik tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bak argang udah habis. Arti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita diikat, kita jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita jadi uluan. Inah ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau jadi keubat. Kalak tai tau nyadi keubat naknya bakau luan kita ini ya belik kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kenu belik kita bekeni ke anak miat diberi makai tanah kai ku aku nama ajal tu mesti tau dah kita ini di keuluan kuasa pemetang nah ya tang dia tu kita udah dilepasnya erti

0: Hari merdeka bagi kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti bezanya. Nada yagi utai ngikat kita. Nada yagi penti pemali. Nada yagi rawan nanti berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi. Nakak punya main babi. Nak tahu dia pakai mengga kedua. Nak tahu makai rusak. Nakaknya punya main rusak. Nak tahu dia pakai. Nama kebuah Laban kenuk kok sumpah. Nak ga kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah ngelepaskan nuan saritu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai ninga tu nade agi utai ngikat, nade agi penti pemali, nade agi rawan hati. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepas. Kita nade agi diikat, nade agi ditinggang oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka saritu merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
1: Okey pastor tadi nuan madahal nanti nak tahu pakai rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manahnya nyadi tak nanti ketegau pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang aman nantinya pengerayanya lain cerita lah ya nantinya nak tahu ketegau penti pemali nyak bergaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
1: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansa diri kayaknya reti ko jakob pastor greman tadi aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: iya amat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya ni berpuluh ringgit no nadai de pasal
1: nadai
0: oh. Oh, beli amai
1: aku
0: kita.
1: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah lagi dijual dah. Udah habis. Out of stock ko kita.
0: Ya. Yeah.
1: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke direk punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dek aku.
0: Oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku. Pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
1: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai ke bakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai ke bakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang ku sudah merdeka atau kini
0: man
1: yang kan orang boleh berkongsi kini
0: au tanda atau keciri-ciri yang di udah di merdeka kata ianya penghidup sida nadai bakal ke dulu subak. Dulu subak sida ya di tepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggoknya labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah dia mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakok nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas dia tu kita udah dibebas dari semua utainya ya dia tu kita ngasai ke nama penyamai pengelantang pemenang lalu pengadang di dalam Tuhan nakak mah penyamai penghidup kita dia tu nah ya nadai kena tinggang penti pemali nadai kena tinggang tu nya ya nama mahal buah tinduk malam jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya tang kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisi pemenang.
1: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi nah pastor.
0: Betul.
1: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
0: Betul bang, betul ya.
1: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
1: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tek ngasuh sida ulih labuh.
0: Au. Ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia jadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan wantik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh kenuan. Angkat hari pengelemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
1: Ya jadi Hanan terperasa mengkita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
1: Tidak apa dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: mengulai dengan kami bak awak ngotok jam bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu Pastor Graeman hagi mengulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan ulih berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita ulih lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita ulih dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan kaya, ngagak kawal dengan orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan ulih ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penama jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuhan nuan bertegama ngerja utai tik bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimit je awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi tu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik menuang ditempuh kita nya. Nah ya. Lalu nama penyadi nanti kita turunak-runak penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tiada jal ku bala peninga, ana nabak kederempu ngagai utai ti salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Ngangos kita lagi. Nanti kita angos, nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ku kita ini.
1: Nya nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup. Nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadis sebut Pastor Graeman baca jaku Tuhan bersampi anak nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ada tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu. Mayu nanti kita bisik berpansak dengan Pastor Graeman kini hanya ngam ku aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapak Graeman Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya, atau tips ya hanya ngam lagi bisik tips bukai tanya nada salah nada Pastor
1: betul betul ya.
0: Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit ku kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak ngau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook ngau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah Persekutuan Tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen. Now
0: atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Au ah. Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tu kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita mendak bak dunia kita Sarawak tu, kita mendak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh tega kumai aku tadi roadblock. Ya atang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah beri ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke dempu diberkat, nuan ngasai ke dempu diguna. Dulu subak kita ngasai ke dempu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup dempu tak terkawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nang ngenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berarti ketuk lepas nadai kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan, ari tancang dosa, laban buah-buah tu tadi ya berkat. Nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya, Pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sehari itu berkat, ya, Pastor.
1: Nang aman. So, berkat bak kita, ukai ulih disukat kita, ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita, nak tang. Semua utai kesebut kunyaknya, ulihnya di keberkat, nang aman. Tang utai tinggalui agi ari, duit ringgit, status kita, nya. Katiba ka kawal kita yang ngobangkan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat? Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngagak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji tadi.
1: Nah ya. So nama berkat bak aku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung deh. Tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jakut tanya tu nama kebuah ko nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru nah ya. So lebuh sebut di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ko nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengaman. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengaman kita nak dilepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibaluat atau kebebaluat ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang tik nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita tik ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu. Nyak nyari kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh. Nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita tik ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita tik ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai tik ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Entik kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Tidak ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak beli nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manjua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panjuaknya kak tu kita nuju pemediasnya na ya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita nanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan siapa ti kak semina orang ti beli aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku di tu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah sari tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tau nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah Jakob Lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat ya ikut semua bala peninggal, ngau berkat ya datari nuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru Tuhan merkat ke.

Okey, nakak tadi peninggal, kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Setiap hari program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Tahu ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita ngau lagu Aria Belon. Janji sampai mati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri manggau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu dikenal mengkala program Country and Western kita ke malam tau ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026. Berumur yang ke mangkai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang area Amerika Syarikat ya. Okey, jadi begulai bah program Country Nation kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi peninggal. Jadi nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu area Neil Sedaka, Oh Carol. Ditangkan ke lagu area Eva, Honey Honey. Ngau area Tom Jones di Laila ke malam tu.

Okey, hari Tom Jones di Lailah lagu maka merinang kita bawa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut hari kebangsaan. Jadi bawah tahun 2026 tu kita nyambut hari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu rambai jaku hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi bak dataran Putrajaya Presin 3 wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah muka oleh dipedak kita bak RTM TV 1 ya. Okey, nyak tadi ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, akik buat program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ke tu aku merindang kita ngau lagu hari Angel Bird Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita buat perindang ngau lagu-lagu buat program country nation ngau lagu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

hari The Platters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Okey, hari program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country western kita ini tiang malam hari Minggu. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him. Ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Londy. Ngau hari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke juga terbilang ya.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You ke Malam Tawang. Berasai kita ipan nyau datai ba pengujung program lagu-lagu country western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu nyadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu Aria Naomi and the Boys, How Was I to Know. Nangkan kenyal lagi Aria Bobby Helms, My Special Angels. Ngau lagu ke penudi Ari Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Ke nutup program kita. Okey, nyari nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: bintang pencarian. Datanya darah rumpas tumumin ngasurindang at gilantang hans yang gakit.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25. Pesan abang Ayan, ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita sudah sedia. Ambil sedia ke kad menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat ngepis surat khabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
0: dulu. Lagu ngau kami.

Boleh munuah, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: tu, kalau bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang ketua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat tentu ya. Bah YFM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke Dato' Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tadi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang aja ba. Entang di baik kaban aja ba. Lepas sidak tu dah kamceng. Besi ku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
1: Dia nyaba, aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan bekahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisik nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku baru tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: sudah sedia.
1: Anda sedia ke Kak Menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa kedekat ngepit surat kabar. Ketawa enggau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu enggau.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

0: kita kita ngagai YFM kalau pasal
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 7.25
2: ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningan kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif dia minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan dia berundiang sama main. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ya kenalah di hari saya kita perlu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Pengerah Pagi. Y FM.

Bekucing. Setiap pagi hari gereja Anglika kena ke 31 hari bulan 8. Ketubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama sembiang aku nini dor kita jam itu. Oh, kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan ke mana yo aku dan itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemana yo kita sambut kita ngelamak ketu. Sampai kita. Allah Ta'ala menurut kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan juga nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk mehari lebuh nuan ke udah. Ngagak penerang lemedok ia pemaduk mana. Tuk mega hari lebuh penampak ke mancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lalu bertemu ngau Kristus. Penampak kebenar. Pangok nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belamo-lamo ia. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 4 berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh yang datai di Nazaret alayo ke diau kenyau rimit. Ia mansang ngagai balai gempuruk bakal selama lebuh hari sabat. Ia biri dekat maca ribub kudus. Bub Nabi Isaiah disuak ngagai ia. Ia mukok bubnya. Lalu temu ke Siti Ndur ala jakuk tidak tulis. Roh Tuhan bisik buat aku. Leban yaudah natok aku. Ngamik aku nusui berita mana ngagai orang ke serantok. Yaudah ngasuh aku madah ke penglepas ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai kurang kebutok, ngelepas kurang ke kena tekan. Lemadah kemaya udah datai, oleh Tuhan dekat ngelepas ke nimbiak yo. Nyalai ngulung kebupnya baru, lu nyok kebupnya pulai baru, ngga orang ke udah nyok ke yo bupnya. Yo lalu duduk. Semua orang dalam balai gempurunya belok merenih ngga yo magang. Yo lemadah ngga sidok. Sari itu ayat dalam buku kudus tu dah dikamat ke munyi tu dah dengar kita. Semua sidok belau berjakuk munji yo. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk yo. Ku sidok, ukai nak yo tu anak Joseph. Yo lu berjakuk ngagai sidok. Kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai ke diri empu. Lalu kita dekat nyebut kerja megak di menua nuan pu ditu utai tiudah didingo kami kerja nuan di kapaniam. Lalu ku ya berjaku ngau sidok ngau benar ku madah hangga kita nalisiku nabi kalau diterima di menua yang pu saya ti benar induk kebalu nang mayuh di menua Israel lebuah rambau Elijah menyok lebuah hari ndak hujan 3 tahun setengah ulapar pungkangnya di serata menua tu. Tang Elijah ukai dia suruh datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk ke balu ke diau diserapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel buh rambau Nabi Elijah menyok. Tanada siku sidok digerai ko. Kelimpah hari Naaman orang Syria. Lebu sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempuruknyo lalu balat amat pedis hati. Sida angkat lemuru yo rinengrinyo. Mai yang agai tucung bukit, talen grinyo berdiri. Dekat nikau kio repalok tingkah. Tayan selir pansut dengah palo sida lumupu rindurnyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita ketalah tipun semua penghidup kami. Nuan tinggal gok semua misio ngos semua tay dalam dunia tu. Nuan ke udah merik kami penemu kata udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Berik ke kami perti hati ngami ke uliah nitiah ke pendar lupia megak penekok nuan. Apai kami mengkang bersembiang ke semua mensyur dan dunia tu kelebih lagi
ke semua ke kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok ke Tegal perang atau ke Tegal penusah bukai, meminta nuan Tuhan ngintu selang mata ke semua mensia ketusah jamaya tu. Saup kami manggai ke pengarap kami benua siku ajok di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia sama gak negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiriang serta berkat nuan sidok tau ngiriang ulih ngiriang lumai pemansang ke menua kami. Sampai itu dipinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datang perintah nuan jadi mepnekok nuan bakal dalam surga lukunya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Wa keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kita, saritu alu ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita yang ujung kesembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 109 Bugulai Ngamala Kuaya Re St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung mana melarimba. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu.

kita batang bisi malintang tahok ke uleh kita sungai kena dai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung benda angwesin jerak tawun subak umai ga titai angwesin nyamai kitai gawak umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka jaku dinga adi akak kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawak kita pagilak.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngomong kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngomong hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1.31.8.2026 sehari itu maka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka maiwah kita ke nadai kawak sarito laban sarito ari diau ari besai nyerumba ari kebangsaan tan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi pawak pengerak pagi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu ya pawak pengerak pagi. Okey, jadi berdahul terus berkulai awak pengerak pagi. Lagi merindang kita ke pagi tau. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Selamat pagi. Selamat diau. Belelak ke sari tau. Lebih lagi pak gayari kita ke bersebun. Ke mana lagi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jalur Milang atau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, go bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Ibarkan Jalur Gemila.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemila.
3: Jelah, kibar Jalur Gemila.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemila.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemila.
6: Jangan mengibar Jalur Gemila.
7: Gantung Jalur Gemila.
8: Gantunglah Jalur Gemila telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemila.
10: Ngibari Jalur Gemila.
11: Ngibar Jalur Gemila.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemila. Selamat menyambut.

Okey, sama-sama kita hanuat niri ke menira calur ke Milang, nyerumba hari ke bangsaan ke 69 tahun ke Sarito ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal baris ke pagi tu lagi ya diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya. Oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya. Ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau mega langit ngau mega 22 aset perengkah pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh mega pengawal bukai ke dekat di bantai ke apa pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita ba RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu mega dekat di Gulu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau mega Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia ke mega dekat di Gulu Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau mega Bala Kabinet Menteri. Okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tau ya. Ke oleh dipedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya. Okey, lagi berperindang kita ke pagi tu peninggal. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ngam ke pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninggal kita. Tu merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu.

0: Bayari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kalian ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu ngomka malam pergila apa rumah sidampu enya apa rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuai rumah Kampung Blimbing Batu Nam Serian, Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Rumah Jo, Sungai Salim, Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isih Anak Temaga Ba Senglau Undum, Belugu Sri Aman, Suyah Tau Ke Indai Senan Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siung, di Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lentah nak jalan. Balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka ya, Mona anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu ngomka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Hanya dia pesan kedua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Pang, Philip anak Pang tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, apa rumah sidampu ianya apa rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Air Sari Awi Seratu Jelupang Rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus Rumah Hoga Sempaya Rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban Rumah Cawang Kerumai Rumah Sulau Ex Meja Untai Anak Dana Kaban Melayan di Kuching Batu Burak Ngau Kaban Melayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Indai Umang Pu 012-966-0223 atau kenuju Anak Ya 011-428-2713. Yang tadi pesan madah ke Philip anak Pang ya, Philip anak Pang tahu ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi ba rumah Sid Empu ianya ba rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung lalu niang tok dekat dikubur ke pagi pegila 1 bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya ianya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu ianya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedarat Julukuang, Stuga, Mpelam, Kampung Melayu, Gili, Gligau, Ulu, Ngawili, Buak, Merebuang, Karak, Pentik, Sekerang, Semuih, Sebeliau Atas, Ngabaruh, Basik, Kelampau, Sepalau, Nyato, Merindun, San Semanjuk, Setengin, Serubah Ulu, Puai, Melugu, Nanga Uku Melubu Antu, Selinduang Ulu Ngawili, Ntulang, Sungai Keruh, Meriuk Sedan, Ngau Kaban Belayan ke Bukaya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Aki, kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa, 016-859-6030 atau kenuju Jackson, 017-570-8528. Yang tadi pesan madah ke pengawak kata sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu ianya apa rumah berbara sedarat mawang ngkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Klimah anak Jamtan. Jadi pesan tu madah ke Bidat anak Tungo. Bidat anak Tungo udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sid Empu. Ianya ba rumah Jamtan. Nanga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah Jampi rumah Nyawan Sungai Rusak sida liai sebili ngau meka kaban belayan ke buka ya ke nak ulih disebut di tomakang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Elista Abang Lumur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131. Ya pesan madah ke Bidat anak tunggu Bidat anak tunggu tahu ke apa umang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sid Empu ianya pa rumah Jamtan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai tu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Andiang anak sayang madah ke Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 1 bulan 9 ba rumah Sid Empu inya ba rumah Nicholas Mau Tinting 2000 ruban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban, rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah, rumah Andrew Laja Sungai Menua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Bia Batu Burah, rumah Bidah Sungai Tangur. Kaban belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Pada, rumah sanggat, rumah linggir, batu tiga seratu, rumah musid sebangkui, kapan layan, bak batu nia, rumah Raymond Plunga, baru roban, rumah Terence Sumping Plunga atas roban, mani anu umbar, bak rumah tugau Prayang Kemuntang, Empayang atas, Empayang baru, ulu sebetan, ngau kapan layan ke Bukai. Jadi pesan tu ada ke Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu ni yang Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 1.9 apa rumah Sidampu yang apa rumah Nicholas Mau tinting 2000 ruban. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tu lagi nampuang baca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

Okey, Hagi, awak kerap pagi, Hagi macam pesan bukai ke pagi itu peningat ya. Jadi pesan ke sekali itu area Simba Anak Limping atau ke Indai Bibi. Jadi pesan tu madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu apa rumah sidampu inya apa rumah lanja skandis kesit dalam mana lobo antu lalu maya nganjon yang tu umpai ditetap ke HGM jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesit baru rumah lintung nanga kesit atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga, lepung, mawang, nanga, rumah tila, lepung, mawang atas, rumah bundan, sengkunyit, rumah riau, nanga tiga, rumah menuh, bebarau, rumah sadau, serembai, rumah jawa, kapu ulu, rumah kabi, kapu baru, rumah angau, kacung, rumah menggiling, angau maka kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai Bibi ya 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad tahu ke apa minda udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah lanca skandis kesiat lemanak lubuk antu lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke apaya bidu anak buda bidu anak buda udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanga buah rumah janting bejawai nanga boy ijit luau spitu Serau, Selangau, Merurun, Mujuk, Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Indai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Bidu Anak Buddha, Bidu Anak Buddha udah nadai. Lalu ni yang Bidu Anak Buddha tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya apa rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua Daniel anak pedua udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pergilah jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Binai Tatau Tulai Sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau Sungai Semanu Sungai Seterus Sungai Setiam, Sungai Setulan, Dimiri, Sibu, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Ruslin berlumur 017-594-0709. Ya, tadi pesan madah ke Daniel Anak Pedua. Daniel Anak Pedua tahu ke Painiga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey nya ke muka pesan ke buka ya ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Alban, Besik Ganti Nuan.

Okey, hari ini Albert ya, besik ganti Nuan. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah, kita boleh meliang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Atau Siti Agik lagu hari sana.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawal ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Yang tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunu ke biomas merakak garis antara menua Majak nambah. Nitya ke penerang Ari Upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak. Gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntung menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan Ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerugak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tuk nyengkawum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngenak sengkabung hidung ngau mulut lebuah bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benar pengarap semangat win-win antara Bala Tuai Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim tidikak majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, pengelikun serta ngetan ke penyerakup antara pupu bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak, Majak, dikelala ari serata dunia nyeng kaum Bank Pemansang Asia, ADP berindia ari pengawal ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, bekawa ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawal negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan, dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi, Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawal ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Mada, mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya megak meri pengelantang ngagai raban ti kurang penatai pemisi serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawak. Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim Mada, lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuh 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta orang ke ngempu perenggan pengangkut ngena minyak diesel mega oleh nerima subsidi nyentuh 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik, maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sidak tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjimat berindia hari menua jam kediatu agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Mada kemarau ngujung ke Ait Langkang lalu rapas utai ke dipedak ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena kejalai air di Peransang, mindah maya siang hari, serta ngurang ke penglaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Mada,

SS Seruran berhati ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanan menua di Serata Sarawak. Gaya ari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak ngujeng ke utai di pedak rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sidak ti agi berkena ke jalai ai. Kita dah tu belum mendiang ke berita ari YFM. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18-30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18-30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah Saritu ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penderang Madah, Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma penglama 3 bulan ngagai mayo macam Artificial Intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya Generative AI, AI Security, AI Agentic ngau Cloud ungkup rakyat. Raban Nebiak diulih megak diberi Raban Nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedak perengkak AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu Raban Nebiak ngangkat ke kreativiti, produktiviti ngau pengelandia digital setipat ngau jurati ngemansang ke menua AI ti inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Raban Nebiak TBCRT tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadung ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak, JHS, begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1,200 pun kayu bak Kampung Galau, Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya Engkabang, Lewis ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nitiak ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanan kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebedau tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayuh macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidi pejalai ke di Kuching kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilihan Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujur ngerampas 6.57 gram metafetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 ml cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Siku lelaki ke bernama Pham Hau Wei berumur 19 tahun ditemu mati bak dalam sungai Kejatau, Semak Jematan Kejatau, Jalai Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 8.49 minit pagi lalu nganjung seraban bomba dari balai bomba ngau penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Datai bandurnya raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebiang ngena perengka nyaga diri. Udahnya lelaki tu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh Raban Upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki tu udah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalai ke atur nangkan ke nya.
Dikenang ujung ke berita tu Batang Berita Baru. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier Bisik Benda Pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah ulang lengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena kejalai air di lalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Kak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 31 Warbelalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar pak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemta madah kepalan civic kapit jadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi jadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu untuk kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Ja, kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut

0: Selaka jaku sarito ianya ansau. A N S A U. Ansau. Reti ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan ngiga utai tau ke sama mega ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jaku ketrubah nyau lendat madang umai dikerja kesida tiba ansau kelelita. Contoh genteran leka jakuk kedua. Nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup, terkalat-kalat ngansau perengka dikena nganta. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya ansau.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.